0: negara dengan biaya makan di restoran murah termurah di Asia dengan rata-rata sekitar Rp30.000 sekali makan. Berdasarkan data Numbeo per 17 September 2026, Indonesia hanya berada satu tingkat di bawah Bangladesh yang rata-rata biaya makannya sekitar Rp28.800. Sementara Vietnam, Nepal, dan India melengkapi posisi di 5 besar. Sementara dari berita entertainment, Crazy Rich Asian saat ini resmi diumumkan akan lanjut dalam sequel. Kisah dari film hit rilisan 2018 tersebut akan digarap lebih lanjut menjadi serial drama 8 episode dan diproduksi mulai tahun depan di HBO Max. Kita beralih ke berita sepak bola, kiper timnas Indonesia Emil Audero mendapatkan Guard of Honor dari para pemain Rayo Vallecano setelah berhasil membawa timnas Indonesia juara FIFA Asian Cup 2026. Sebelum laga dimulai sebagai starter di Estadio Vallecas, para pemain Rayo berbaris menyambut Audero memasuki lapangan saat Rayo Vallecano menjamu Athletic Bilbao. Sekian dulu Delta Flash kali ini, good friend. Keseruan lainnya kita balik lagi yuk ke Good Mood Club bersama Astriovi dan Danar Gumilang.
1: Delta Flash cuma di Delta, teman untuk yang terus bergerak, yang didukung oleh Bank Jakarta membangun masa depan. Kita bikin pagi ini makin serius bareng Danar Gumilang dan Astriovi. Good Mood Club cuma di Delta, teman untuk yang terus bergerak.

Delta FM, teman untuk yang terus bergerak. A very good morning once again to each and every one of you who recently joined to this program. Selamat pagi. Masih di Good Mood Club bareng Danar Gumilang. Aku siaran sendiri hari ini karena Ovi lagi ada kerjaan, jadi izin menyapa teman-teman semuanya dari Jakarta. Kita mengudara sampai di Bandung, Semarang, Yogyakarta, Medan, Makassar, Manado. Lagi live di TikTok juga nih, di TikTok gua dan juga TikToknya Delta FM. Selamat pagi buat teman-teman yang sudah bergabung bersama dengan kita. Sebentar, gua coba cekin dulu yang sudah hadir di TikToknya Delta FM. Bunga Pramesti, selamat pagi. Lalalen Blue, selamat pagi. Ada Rido juga hadir di sini. Kang Bambang pun juga sudah ada. Sari, good morning. Terima kasih banyak sudah bergabung. Tadi pun juga ada salah satu teman kita di Bandung, ada Kang Martin Siburian. Agak gimana gitu ya, Kangnya menyapanya dengan sapaan untuk seseorang dari Jawa Barat, tapi belakangnya luar biasa, Siburian marganya. Bandung mendung katanya, salam sapa untuk pendengar Delta seantero jagat. Posisi lagi di Jalan Riau, lagi mau makan bubur. Aduh, seru kali rasanya bisa sarapan bubur ya pagi hari ini. Anyway, buat teman-teman yang lagi di dalam perjalanan, gimana kondisi jalanan pagi hari ini? Mudah-mudahan baik-baik aja. Pun kalau misalnya lagi gak enak, lagi tidak baik-baik saja. Lagu-lagu yang kita mainin di sini bisa jadi ya teman lo beraktivitas ya dalam perjalanan. Jalanan menuju tempat beraktivitas, ke kantor, kemanapun itu. Sambil muterin lagu-lagu enak, kita kan baru aja ngelewatin World Mental Health Day ya, di tanggal 10 Oktober kemarin. Karena memang ini tuh ditetapkan oleh WHO sebagai Hari Kesehatan Mental Sedunia untuk ningkatin awareness tentang isu kesehatan mental dan juga ngedorong dukungan bagi kita semua yang membutuhkan nih, good friend. Jadi memang ternyata di Oktober menjadi momentum yang pas untuk ngangkat topik tentang mental health sih, karena memang nanti di jam ketiga kita akan ngobrol-ngobrol bersama dengan teman kita, psikolog dari Hati Plong. Gue tuh tadi sempat ngelihat ada satu artikel yang menurut gue cukup menarik sih. Kenapa? Karena gue ngerasa ini tuh kayak jadi satu momentum untuk bisa menghadirkan sebuah positivity di rumah kita. Jadi memang ada satu penelitian nih, good friend. Jadi memang penelitian ini diterbitkan di Journal of Adolescence di tahun 2013 terhadap 237 remaja. Jadi hasilnya nemuin bahwa ternyata komunikasi dengan orang tua saat makan bersama ini berkaitan dengan kondisi emosional yang lebih positif dan tingkat stres yang lebih rendah. Wah, ini mungkin teman-teman semua yang punya preteen gitu ya, ngerasa kayak Nar, buat diajak ngobrol aja susah banget. Rasanya kayak pingin ngelihat handphone mulu. Tapi ternyata ini menariknya nih, bukan semata-mata soal makan bersama, tapi juga tentang kesempatan untuk berkomunikasi, good friend. Jadi ya mungkin bisa relate juga dengan topik yang pingin kita pingin kita hadirkan untuk dibahas bareng sama teman-teman semua. Di tengah padatnya kesibukan, ada gak sih ritual atau hal yang biasa lo lakuin dan keluarga lakuin untuk tetap ngobrol, untuk tetap ada komunikasi antar satu sama lain? Misal harus makan malam di ruang makan gitu ya. Tiap minggu mungkin ada jalan-jalan bareng keluarga kemanapun itu, atau mungkin ada momen di mana yang selalu dihadirkan, mungkin nggak tiap hari, tapi at least mungkin nggak seminggu sekali, sebulan sekali deh. Ada trip bareng, tapi di situ tuh quality time-nya benar-benar menjadi a very good quality untuk apa ya? Untuk bisa update cerita dari member of the family nih, good friend. Mungkin bisalah diceritain ke kita kira-kira apa sih ritual yang mungkin dilakuin nih bareng sama keluarga di tengah padatnya kesibukan untuk bisa ngobrol bercerita tentang kehidupan yang dijalanin bareng sama anak, bareng sama pasangan. Kalaupun memang lo masih sendiri sekarang ini nih, mungkin ada cerita atau ritual sebelumnya nih, good friend, bareng sama keluarga atau bareng sama siapapun itu yang memang akhirnya lo bisa berkomunikasi. Boleh dong diceritain ke kita. 0811-887-8991 itu nomor WhatsAppnya Delta FM. Atau lo bisa mampir ke TikToknya di kita. Kita lagi live di sana, sambil juga mengajak lo yang mau mampir ke Instagram gue untuk ikutan
akan bercerita, monggo at Danner Gumilang user ID-nya. Sambil nungguin respon lo dari topik kita kali ini, gue punya lagu dari Justin Timberlake, This Is Selfish, di Delta FM, teman untuk yang terus bergerak. Enjoy.

0: I'm selfish.
1: Pengen banget deh nonton konsernya di Jakarta, tapi bisa dapat tiket gratis nggak ya? Run away fast
2: as you can. Bisa banget, good friend. Delta FM akan bagi-bagi tiket konsernya di Jakarta gratis. Caranya gampang banget. Pastikan lo udah follow Instagram dan TikTok Delta FM ya. Nah, selain itu, lo harus pantengin live TikTok Delta FM setiap pagi dari jam 6 sampai jam 10 mulai tanggal 12 sampai 16 Oktober. Nanti selama live bakal ada secret kode acak yang muncul dan tugas lo simple banget. Catat kodenya dan susun jadi kalimat yang utuh. Kalau udah dapat jawabannya, langsung submit via link yang ada di bio TikTok Delta FM. Pemenangnya bakal kita umumin langsung tanggal 15 dan 16 Oktober. Jadi jangan sampai kelewatan ya, good friend. Pantengin terus TikTok Live Delta FM dan siap-siap nonton Ye Gratis di Jakarta. Download aplikasi Radio Plus sekarang di Google Play Store dan dengerin hits terenak di Delta FM.

0: Di Good Food Club apa nih? Apa nih? Mau ngomong sekarang? Lu jam segini baru datang dan belum ngomong tiba-tiba di sini. Apa Chester? Apa lu mau ngomong apa? Hah?
1: Enggak, nemenin lo aja. Lo kan kesepian.
0: Lo kalau ngomong kalau nemenin tuh dari jam 6 pagi.
1: Udah.
0: Gitu lo. Di mana lo nemeninnya?
1: Ada di sebelah.
0: Gua di mana? Dari mana?
1: Gue kan di sini kan banyak banget yang dikerjain ya.
0: Oh.
1: Jadi enggak cuma.
0: Jadi gua ya. CEO lo di sini.
1: Bukan lagi gajinya doang CEO. Amin.
0: Enggak, harus gue duluan gajinya CEO.
1: Apa?
0: Harus gue duluan ya gajinya CEO.
1: Oh iya, oke. Lo kan udah dua kali, sekali lu MC aja berapa?
0: Ya lah gue aminin.
1: Lo tiap tahun ganti mobil ya kan gimana gak sih? Oh.
0: Lo boleh stop di situ.
1: Oke deh, sip.
0: Masih menyapa Jakarta, Bandung, Semarang, Yogyakarta, Medan, Makassar, Manado. Buat teman-teman yang lagi dengerin kita streaming, bolehlah sapa-sapa kita lewat live TikToknya kita, @deltafm.
1: Betul.
0: Bisa mampir ke WhatsAppnya kita 0811887891. Kita tuh lagi bertanya ke teman-teman semua, dari kesibukan yang memang hadir setiap hari gitu ya, momen yang lo lakuin untuk bisa tetap dapat update lah tentang aktivitas dari pasangan, dari keluarga, itu yang dilakuin ngapain good friend? Apakah mungkin ada obrolan di ruang makan yang memang selalu harus ada setiap harinya? Ataukah mungkin ada aktivitas untuk terus jalan-jalan setiap weekend, keluar dari rumah, gak mesti ke mall, ya mungkin sekedar lo night driving bareng sama keluarga, bareng sama pasangan, dan lain sebagainya. Gue pengen menyapa Nadia dulu, selamat pagi Nadia. Hai, apa Nadia. Kabar? Katanya kalau di keluarga gue, sebisa mungkin kita makan malam bareng Sinar. Gue sama suami, dua-duanya kerja. Jadi kadang kalau pulang udah capek banget. Ada hari ketika gue masih harus beresin kerjaan, suami juga masih sibuk sama laptopnya. Sementara anak gue pingin ditemenin main. Dulu rasanya waktu di rumah cuma dipakai untuk menyelesaikan kerjaan yang belum selesai. Akhirnya kita coba bikin aturan kecil, minimal sekali sehari makan bareng tanpa handphone. Menarik. Gak harus lama-lama, yang penting duduk bareng. Biasanya kita cerita hal paling menyenangkan dan paling menyebalkan yang terjadi di hari itu. Kadang jawabannya receh banget. Anak gue pun juga bisa cerita tentang temannya yang jatuh dari sekolah. Suami cerita meeting yang bikin pusing. Gue cerita klien yang revisinya gak habis-habis. Dari situ sebenarnya gue sadar sih, ternyata banyak hal kecil yang sebelumnya gak kita tahu tentang satu sama lain. Dan buat gue, keluarga tuh bukan cuma tentang tinggal di rumah yang sama. Kita juga perlu tahu apa yang sedang dirasakan orang di rumah. Memang gak setiap malam obrolannya mendalam, tapi setidaknya kita punya waktu untuk saling ngedengerin.
1: Sweet.
0: Menarik. It's a good move sih sebenarnya menurut gue, ketika lo bisa ngobrol bareng sama keluarga, walaupun memang lo tahu sama-sama sibuk.
1: Bener.
0: But at least lo you try untuk bisa menghadirkan momen itu untuk update tentang satu sama lain di keluarga.
1: Bener
0: gitu
1: banget.
0: Ya.
1: Kalau gue tuh sama keluarga biasanya tiap weekend pasti akan ada agenda untuk keluar.
0: Ini namanya orang gitu. Have sih.
1: Pasti gitu ya.
0: Padahal kan keluar cuma makan pecel ayam doang.
1: Tapi it's okay, it's okay.
0: Pecel ayamnya tapi di ini kan. Di Senayan Golf kan.
1: Bukan, di pik.
0: Pik-piknya Olimpik gak kira-kira.
1: Aduh, pik-pik Olimpik. Ketahuan banget umurnya mas. Udah mas. Ketahuan mas.
0: Jadi,
1: tapi kalau misalnya gue tiap malam tuh untuk update harian tuh biasanya pillow talk sih sama istri gue.
0: Gitu. Sambil kado.
1: Enggak dong.
0: Lo emang gak sambil kado?
1: Enggak.
0: Masa sih?
1: Enggak, soalnya kan jadwal habis subuh. Enggak.
0: Too much information ya?
1: Bercanda. Kagak. Jadi ya gitu aja, hari ini ngapain ya gitu.
0: Hari ini
1: pusing banget nih ngurusin casting bla bla bla. Gue bilang gitu. Kayak gitulah.
0: Ya tapi memang setiap rumah punya waktunya masing-masing sih good friend ya. Ketika mau ngobrol, maksudnya ketika sudah punya anak, ya mungkin akan berbeda tuh momennya. Kan kadang ada juga ya punya privilege untuk bisa separate room bareng sama anak. Tapi ada juga momen di mana ketika lo masih di dalam satu kamar yang sama, momen untuk ngobrol tuh akhirnya jadi susah karena ya tidak menyalahkan, cuma yang jadi jadi urusan atau jadi yang lebih didahulukan adalah kegiatan anak yang ada di kamar gitu.
1: Bener.
0: Loh.
1: Ya tapi lo sendiri kan biasanya lo setiap minggu lo balik ke
0: rumah.
1: Masih ke rumah kan? Masih dengan
0: Gue di kamar sih gitu, biasanya kalau ngobrol bareng sama keluarga.
1: Enggak, balik ke Bekasi ketemu.
0: Iya, di kamar.
1: Oh.
0: Di kamar.
1: Masih tetap tiap minggu balik.
0: Masih. Hmm. Masih dong. Gue tetap butuh rumah.
1: Oh, gitu. Soalnya kemarin pas gue WA anak bokap.
0: Enggak ada.
1: Boleh,
0: lo diamkan, lo diam di situ.
1: Udah 3 bulan nih enggak pulang katanya.
0: Oh, Bang Toib.
1: Gua 3 kali lebaran.
0: Oh, ya Allah. Gitu. Good friend, coba dong boleh ceritain ke kita. Mungkin ya balik lagi sih. Enggak semua orang punya privilege untuk bisa ngobrol yang dalam. Tapi gue yakin banget pasti ada momen di mana ketika lo bisa ngobrol sama orang rumah atau mungkin buat lo yang masih sendiri kayak gue. Lo ngobrol sama keluarga, biasanya update-nya tuh kapan? Gak tiap hari sih memang, tapi mungkin ketika lo akhirnya bisa bareng, quality time seperti apa yang akhirnya bisa lo ngobrol bareng sama keluarga yang sudah punya pasangan. Mungkin lo juga bisa diceritain kayak Chester tadi, ternyata obrolannya pillow talk, atau mungkin bareng sama keluarga, ya kebetulan Chester pun juga masih tinggal bareng sama nyokap gitu kan, obrolannya ketika weekend gitu kan, dan gue yakin gak tiap hari juga lo ngobrol dalam banget sama nyokap kan di rumah.
1: Dan tiap malam tuh ada agendain juga nyokap gue sama adik gue video call, kan adik gue di Padang kan.
0: Oh iya.
1: Jadi ada tiap malam yang ngobrol aja mereka gitu. Terus sama yang mungkin yang jauh-jauh keluarga lebih besar lagi video call lagi seminggu sekali mungkin kayak gitu.
0: Nah kayak gini-gini nih pingin tahu ceritanya nih good friend. Boleh ya mampir ke TikToknya kita @deltafm, kita lagi live di situ. Buat teman-teman pun juga yang mau mampir ke WhatsAppnya kita mau bercerita di situ 0811 8878991.
1: Yes.
0: Atau bisa ke Instagram gue @danargumilang. Yang mana yang nyaman buat lo terserah, silakan di-share di sana. Sambil kita lanjut dulu muterin lagu yang satu ini, gue punya lagu dari Lenny, This Is I Love You So Bad.

0: dan Astri Ovi masih nemenin kamu kok. Di sini aja ya.
1: Good Mood Club, cuma di Delta, teman untuk yang terus bergerak.

0: Delta FM teman untuk yang terus bergerak masih di Good Mood Club bareng Danar Gumilang, kita masih seseruan, ada Chester, yes, ada model baru kita nih.
1: Ada Nina.
0: Nina halo-halo dulu dong, Nin.
1: Coba sini, halo-halo.
0: Nin, coba ini kalau tadi kan cuma di live TikTok kamu dikenalkannya. Sekarang coba buat good friend mendengarkan suara kamu. Selamat pagi, Nina.
2: Selamat pagi semuanya.
0: Aduh, dia santun sekali, luar biasa loh. Nina ini adalah modelnya kita dari PNJ kamu ya.
1: Ya.
0: Politeknik Negeri Jakarta. Ya. Kasih lagi mic-nya dong, kita mau ngobrol-ngobrol dulu nih. Nina, jadi kamu dari
2: Politeknik Negeri Jakarta.
0: Jakarta. Semester berapa kamu?
2: Aku semester 5.
0: Semester 5. Tapi ini kan berdasarkan topik kita pagi ini nih. Kan ngomongin tentang ngobrol bareng sama keluarga. Kamu ngekos atau masih tinggal bareng sama keluarga?
2: Aku masih tinggal bareng keluarga.
0: Oke, pertanyaannya ada momen-momen di mana kalian ngobrol bareng gitu enggak sih?
2: Iya, apalagi pas dinner.
0: Oh, dinner. Iya. Emang selalu harus ketika makan malam tuh ngobrol bareng sama keluarga?
2: Iya, betul. Sambil makan.
0: Selalu dari kecil kah? Atau memang ketika udah mulai beranjak remaja atau gimana?
2: Dari kecil, kebetulan.
0: Kamu berapa bersaudara?
2: Aku 3 bersaudara.
0: 3 bersaudara. Baiklah kalau begitu. Nina, thank you banget. Welcome to Delta FM. Bye-bye sama Chester. Dia ngegigit soalnya. Wow. Ya.
1: Agak framing barusan ya.
0: Pawas langsung ya.
1: Enggak.
0: Pawas langsung ya.
1: Bentar. Nih lu mesti tahu juga nih, lu jangan digitu-gituin anak magang. Udah dua orang yang digituin sama pertama Dewina. Hati-hati sama Chester ya. Galak banget orangnya. Besoknya enggak masuk lagi udah.
0: Gue berdasarkan pengalaman gue belasan tahun ada di sini ya, Ches.
1: Iya.
0: Dan gue bertemu dengan lo beberapa tahun, emang selalu kayak gitu.
1: Enggak, gue nggak gigit.
0: Emang lo nggak gigit, cuma kayak orang kayak berpikir, gue besok kalau saya datang lagi deh kayaknya.
1: Makasih ya, nambahin kerjaan gue lagi ya. Ini nyarinya seminggu loh, gue. Asli, kasihan ya.
0: Anyway, selamat pagi buat teman-teman semuanya yang baru bergabung
1: pagi.
0: Good Mood Club Delta FM. Ada keseruan memang setiap hari Senin. Kita tuh punya yang namanya apa, bareng sama Mood Reset. Jadi ini adalah salah satu segmen yang selalu hadir di Delta FM setiap hari Senin.
1: Betul.
0: Kita ngobrol bareng sama psikolog dari Hati Plong. Dan kali ini kita mau ngebahas tentang sesuatu yang mungkin udah jarang lo lakuin, tapi akhirnya ketika dihadirkan momen ini atau topik ini, lo jadi reminiscing. Oh iya juga ya, gue udah lama gak ngelakuin ini, dan ternyata dulu kalau misalnya gue ngobrol bareng sama keluarga di momen-momen tertentu.
1: Yes.
0: Misalnya ada teman kita nih yang hadir di live TikToknya Delta FM. Selamat pagi.
1: Pagi.
0: Ada tadi yang ikutan bercerita adalah pisang bakar sambal maca.
1: Waduh, enak bener tuh pagi-pagi ya.
0: Agak lumayan aneh ya, sambal maca tuh gimana bentukannya. Sabtu pagi biasanya sambil sarapan. Iya sih, gue karena memang ketika dibilang gue balik ke rumah, kalau misalnya di weekend gue gak ada kerjaan, gue di rumah itu tuh bukan Sabtu pagi, Minggu pagi biasanya. Kalau gak nyabu sarapan bubur, ada bubur di rumah gue tuh enak banget tuh. Abang-abang suka jalan gitu di pagi hari, itu enak banget. Bubur ini, bubur ya memang bubur favorit gue. Bukan bubur yang pakai kuah kuning ataupun kuah-kuahan lainnya. Emang bubur apa sih? Bubur Cianjur ya? Bukan ya?
1: Sukabumian
0: ya? Yang gak pakai kuah. Sukabumi gak pakai kuah ya?
1: Iya, Cianjur juga gak pakai kuah sih,
0: kayaknya
1: ya.
0: Kayaknya Cianjur tuh pakai kuah kuning deh.
1: Jujur lupa.
0: Iya,

0: dinding itu. Dinding.
1: Iya, si ditaruhnya di belakang tuh dengan kondiman-kondimannya dia tuh.
0: Kayak bawa tahu gitu kan, ada kotak-kotaknya gitu ya kan, terus ada etalase-etalasenya. Iya,
1: yang
0: gitu.
1: Bawa tahu.
0: Enggak, kayak motor bawa tahu gitu, kanan kirinya ada box.
1: Aduh, enggak gitu. Relate lagi Ces, gue Ces dengan motor kan, bawa tahu. Kayaknya emang tempat tinggalnya kita berbeda memang Ces, ya.
0: Enggak, tapi gue pernah lihat di di Depok, rumah gue yang di Depok itu ada gitu.
1: Iya. Tapi memang sebenarnya kalau ngomongin tentang bubur yang gue suka tuh bubur pakai tongcai.
0: Oh,
1: si tongcai itu terbaik. Gue biasanya kalau mau pakai tongcai bisa gue minta tambahin.
0: Oh, bubur barito juga ada kan?
1: Iya, maksudnya gue kan selalu suka dengan makanan yang ada teksturnya ya. Hmm. Ketika lo ngegigit si tongcainya itu tuh sesuatu yang bisa lo krenyesin gitu. Bener. Jadi kayak gue suka bubur-bubur seperti itu.
0: Sama telur apa? Yang ada
1: telur kuning?
0: Enggak, bukan apa yang sih? Yang hitam-hitam.
1: Telur itu, oh telur pitan.
0: Pitan.
1: Iya. Ada Yudhistira nih, selamat
0: halo,
1: pagi.
0: Halo Yudis.
1: Dia bilang katanya biasanya kalau malam setelah kesibukan hari di meja makan suka dengerin istri Yuridice CL ini nih yang selalu hadir, cerita curhat apa aja, entah tentang kerjaan, terus nyasar ke ngegibahin orang, sampai ke teori konspirasi terkini. Ini gue suka nih ketika lo punya pasangan yang cukup cukup ngecun atau punya frekuensi yang sama dalam obrolan. Menurut gue tuh menarik loh.
0: Bener.
1: Kan ada orang yang misalnya gini, ketika lo bercerita sesuatu kayak apaan sih kamu, langsung dipatahin tuh kan rasanya enak. Kayak lo ketika ada yang aku dengerin teori konspirasi ini, ya artinya sih dengerin dulu kalau lo mau mati ketika udah masuk ke dalam fase ada titik di situ.
0: Benar. Itu juga sebenarnya terjadi sama gue. Jadi tiap malam kan istri gue selalu cerita apapun kan. Nah gue tuh harus mengosongkan diri gue dulu, gitu. Jadi jangan sampai nanti dia cerita jadi adu nasib, kan kagak enak ya.
1: Maksudnya kayak, aduh iyalah gitu.
0: Iya itu tuh kalau gue tuh harus gue rilis dulu dengan apa yang terjadi hari ini. Gue ngelepas semua, ngebuang semua. Jangan sampai dia lagi kesal, gue lagi kesal, malah berantem kitanya gitu.
1: Bener. Katanya Yudhistira, pokoknya hal-hal yang bisa muntapin sambil makan malam. Oh, sambil mau titip salam untuk ayang yang lagi berangkat kantor.
0: Asoy deh.
1: Oh, Tulus udah kita puter.
0: Iya, udah puter.
1: Mohon maaf loh nih Yudhistira, mungkin lagu yang lain. Ini ada siapa lagi nih yang hadir nih, baru aja bergabung. Mau ikutan sharing sedikit tentang gimana keluarga kami menemukan waktu untuk ngobrol bareng. Dulu waktu masih menjadi anak ayahku, kami punya kebiasaan sederhana yang sampai sekarang masih membekas di hati.
0: Okay.
1: Jadi tiap selesai isya, kami biasanya duduk melingkar nih, semacam family circle time.
0: Okay.
1: Kami giliran membaca dan ngedengerin beberapa hadis Rasulullah dari satu kitab, lalu diskusi tentang faedah dan pelajaran yang bisa diambil. Oh, Masya Allah. Bener. Setelah itu kami saling cerita nih tentang hari ini kemana, ngelakuin apa, ada cerita apa, sampai besok masing-masing punya agenda apa. Nah, dari obrolan sederhana itu, kami tuh jadi saling kenal keseharian satu sama lain.
0: Bener.
1: Bisa saling mengingatkan dan belajar untuk selalu hadir dalam kehidupan anggota keluarga lainnya. Sekarang setelah menjadi istri dan punya keluarga kecil sendiri, aku mencoba meneruskan kebiasaan baik itu di rumah kami. Semoga anak-anak kelak punya kenangan yang sama tentang rumah, jadi tempat mereka bukan hanya tumbuh, tapi juga didengarkan, diajak berpikir, belajar agama bareng, dan merasa bahwa mereka selalu punya tempat untuk cerita.
0: Oh, nah, bener nice banget one sih.
1: Karisma, salam untuk keluarga ya, sehat selalu ya.
0: Iya, karena emang ngobrol itu kalau menurut gue ya, lu punya waktu untuk ngobrol sama keluarga itu privilege sih. Jadi kayak nggak semua orang bisa dapat itu, dan nggak semua orang juga bisa mengalami itu. Jadi ketika lu dapat kondisi itu, ya lu harus bersyukur banget sih.
1: Iya. Tadi kan gue sempat nyinggung tentang preteen gitu ya. Kan memang momen-momen di mana anak beranjak remaja itu tuh momen yang kayak
0: asli.
1: Dan segala macamnya gitu. Karena beberapa teman gue pun juga kadang suka bercerita mengenai hal yang tersebut. Maksudnya kalau memang lo bisa mengendalikan itu untuk ngobrol bareng sama si anak-anak yang beranjak remaja ini, menurut gue ya keren sih. Maksudnya bisa kembali mengambil hatinya. Kan kadang ada juga, ya gak tahu ya, kadang orang tua pun juga suka ngerasa bahwa gue ini lebih punya pengalaman dari lo, jadi you have to listen to me. Walaupun memang gue sangat setuju saat gue ngelihat beberapa konten kreator, nggak cuma satu, tapi kadang-kadang suka masuk nih ke explore atau ke FYP gue di TikTok tentang hal yang disampaikan bahwa yang namanya orang tua pun juga masih dalam proses belajar.
0: Bener.
1: Belajar untuk menjadi orang tua yang baik.
0: Bener.
1: Gitu,
0: apalagi orang tua yang anaknya baru satu gitu ya. Kadang tuh orang tuh suka kayak ini gara-gara orang tuanya, orang enggak.

0: itu semua tuh masih belajar sampai kapanpun. Gak ada textbooknya soalnya jadi orang tua.
1: Ya, yeah, that's the reason why orang bilang kayak kehidupan itu adalah playground untuk belajar yang gak pernah berhenti.
0: Benar.
1: Once lo sudah menjadi, misalnya gini, dari kita kecil deh, kita kecil beranjak remaja, belajar menjadi remaja, remaja jadi dewasa, belajar jadi dewasa.
0: Yeah.
1: Ya walaupun memang pelajaran yang paling bikin geleng-geleng atau kayak ada lucu-lucunya itu adalah belajar menjadi dewasa sih.
0: Benar. Dan orang tua zaman dulu yang mungkin di zamannya belum ada kayak zaman gadget dan media sosial sekarang, emang harus belajar juga gitu kayak.
1: Iya sih.
0: Ya sekarang kan semua macam-macam ya. Media sosial dan lain-lain gitu. Apalagi yang pretin-pretin ini kan dia explore-nya pasti lebih banyak gitu kan. Daripada orang tuanya. Nah orang tuanya juga harus tahu threads tuh apa. Bener. Instagram apa.
1: Sosmed-sosmed yang ada tuh apa. Bener. Gitu ya. Ini ada satu yang menarik sebenarnya dari teman
0: tuh apa. Bener. Instagram apa.
1: Sosmed-sosmed yang ada tuh apa. Bener. Gitu ya. Ini ada satu yang menarik sebenarnya dari teman kita. Gue bacain sekarang atau nanti ya?
0: Nanti aja deh.
1: Oke, nanti gue bacain. Ini ada satu respon dari Fajar yang justru malah kayak sekarang gue lagi berusaha gini, jujur sekarang gue lagi berusaha membangun ritual di keluarga.
0: Okay. Aduh,
1: nanti ya kita bacain bareng-bareng ya good friend ya. Buat lo yang mau bercerita pun juga boleh. Karena nanti kita bareng sama seorang psikolog dari Hati Plong juga akan ngebahas mengenai tentang hal seperti ini. Membangun sebuah kenyamanan, membangun sebuah apa ya, rasa percaya untuk bisa saling bercerita di keluarga. So ditunggu ceritanya lewat WhatsAppnya Delta FM 0811 887 8991. Atau bisa mampir ke TikToknya Delta FM ya.

0: lagi. Mana lagi nyetir. Balas dulu deh.
1: Aduh, jangan ditiru, good friend. Kalau nyetir ya udah, fokus nyetir dulu aja, jangan ke-distract sama hal lain. Lebih baik balas chatnya nanti kalau udah sampai daripada celaka. Ingat ya, nyawa kamu cuma satu. Dijaga ya. Pesan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Delta FM, teman untuk yang terus bergerak. Saatnya Delta Traffic yang didukung oleh Book Cabin. Lebih mudah dengan Book Cabin.
2: Hai, selamat pagi good friend. Sekarang saatnya saya, Ces Aditya, di Delta Traffic. Buat good friend yang ada di Jakarta, kondisi lalu lintas di Mampang yang mengarah ke Kuningan terpantau ramai lancar, sementara kondisi yang sama juga terjadi di Tebet yang mengarah ke Manggarai. Dari lokasi lain, kondisi lalu lintas di Antasari yang mengarah ke Blok M terpantau ramai lancar. Sekian dulu Delta Traffic kali ini, good friend. Keseruan lainnya kita balik lagi ke Good Mood Club bersama Astriovi dan Danar Gumilang.
1: Delta Traffic, cuma di Delta, teman untuk yang terus bergerak. Yang didukung oleh Book Cabin. Lebih mudah dengan Book Cabin. Kita bikin pagi ini makin serius bareng Danar Gumilang dan Astriovi. Good Mood Club, cuma di Delta, teman untuk yang terus bergerak.

Ready to take your business to the world? Trade Expo Indonesia 2026 is back! Pameran dagang terbesar di Indonesia yang mempertemukan eksportir, buyers, investor, dan pelaku industri dari berbagai negara. Saatnya buka peluang, bangun koneksi, dan bawa bisnis Anda ke pasar global. Catat tanggalnya, 14-18 Oktober 2026 di ISBSD City, Tangerang. Explore Indonesia's finest products across food, beverages, and agriculture, manufacturing, home decor and handicraft, industrial estate, furniture. Expand your business with Trade Expo Indonesia 2026. Perluas wawasan lewat bisnis forum, temukan calon mitra melalui bisnis matching, dan dapatkan insight serta arahan bisnis melalui bisnis counseling. Jangan lewatkan kesempatan ini.

0: Week Indonesia dan dilaksanakan oleh PT Debindo Multi Adi Swasti, didukung oleh Pertamina dan Kadin sebagai strategic partner, Bank Mandiri sebagai bank partner, serta BPDP sebagai event partner.
1: Wahai perintis, jangan khawatir. Promosiin aja bisnis lo di Lo Jual Gua Beli di Delta FM. Gak pakai bayar, gak pakai ribet. Semuanya gratis, tis-tis. Cara daftarnya gampang. Langsung aja ke IG @DeltaFM. Terus lo klik link yang ada di bio dan lengkapin form yang udah disiapin. Buat lo yang kepilih, lo bisa promosiin bisnis lo setiap hari Rabu di Mangkal Bareng Ilham. Sekali lagi, gratis tanpa dipungut biaya. Yuk daftar langsung yuk!
2: Dengar Gumilang dan Astri Ovi masih nemenin kamu kok. Di sini aja ya.
3: Good Mood Club, cuma di Delta, teman untuk yang terus bergerak.

Agung bilang kita lagi bertanya tentang ngobrol bareng sama keluarga. It's a privilege ketika lo bisa ngobrol bareng. Kita lagi bertanya tentang ngobrol bareng sama keluarga. It's a privilege ketika lo bisa ngobrol bersama dengan keluarga. Ini buat teman-teman yang mungkin juga lagi merantau gitu ya, orang tua di kampung halaman. Kan pasti ada momen-momen juga nih, good friend, lo bisa ngobrol bersama dengan mereka-mereka yang mudah-mudahan dalam kondisi sehat. Pastinya biasanya ya diluangin tuh setiap hari lah ya, atau mungkin 3 hari sekali untuk bisa video call bareng sama keluarga di kampung halaman, bertanya gimana kabarnya, atau mungkin biasanya akan dimulai dengan, ya gak tahu ya, buat teman-teman yang menjadi sandwich generation, kayak curhat apa segala macam, ujungnya kayak, kayaknya mama butuh ditransfer uang nih nak. Tapi ya kita berharap, maksudnya kita sama-sama berdoa ya good friend, semoga orang tua kita selalu dapat lindungan dari Yang Maha Esa, selalu sehat, dan kita pun juga diberi kesehatan untuk bisa terus berjuang di kedewasaan kita, mencari rezeki untuk bisa memberi kebahagiaan-kebahagiaan juga untuk orang-orang di sekitar kita. Nah, bercerita mengenai di keluarga itu lo ngobrolnya seperti apa? Tadi gue pingin bacain ada Fajar. Selamat pagi Fajar. Danar mau ikutan bercerita dong. Kalau ditanya ritual keluarga, jujur sekarang gue lagi berusaha membangun itu lagi. Anak gue tuh udah 11 tahun, dan belakangan mulai susah diajak ngobrol. Kalau gue tanya soal sekolah gimana, jawabannya paling biasa aja. Kalau ditanya ada masalah apa, dia bilang gak ada. Kadang malah langsung masuk kamar dan main game. Awalnya gue jujur suka kesel. Dalam pikiran gue kan nanya karena peduli ya. Kenapa jawabannya pendek-pendek banget sih? Gue sempat berpikir mungkin anak sekarang memang lebih tertutup kali ya. Tapi lama-lama gue sadar mungkin cara gue bertanya juga terasa kayak lagi menginterogasi dia. Sekarang gue lagi nyoba ngubah pendekatannya. Kalau dia main game, gue sesekali duduk nemenin dan nanya soal game yang dia suka tuh apa. Kalau ngantar dia sekolah pun juga gue gak selalu langsung nanya soal pelajaran atau nilainya. Kadang kita ngobrol soal musik, soal teman, hal random yang dia suka. Gue belajar untuk gak buru-buru ngenasehatin dia ketika dia mulai bercerita. Memang belum langsung berhasil.

0: hasil sih, ada hari ketika dia masih milih buat diem, tapi gue sedang belajar bahwa berdekatan atau kedekatan bersama dengan anak gak bisa dipaksa muncul hanya karena kita orang tuanya. Gue pengen dia tahu bahwa rumah itu tempat dia boleh cerita, bahkan ketika dia ngelakuin kesalahan atau sedang merasa tidak baik-baik saja. Gue gak mau dia ngerasa harus menghadapi semuanya sendirian hanya karena takut dimarahi. Oh, wow, what a story. Fajar, thank you banget loh buat bercerita tadi. Sebenarnya yang kita bahas juga bareng sama Chester tuh kan, tentang orang tua ya, yang gue sering lihat juga bahwa yang namanya orang tua pun juga masih terus belajar ya untuk menghadapi anaknya. Ada Bunga, selamat pagi. Momen ngobrol bareng keluarga itu saat lagi di ruang makan, random aja sih sebenarnya. Random aja sih sebenarnya. Kalau nyokap atau almarhum bokap lagi duduk di ruang makan, gue suka ikutan duduk. Kadang kakak gue juga ikutan dan ngobrolnya ngalir aja. Jadi sebenarnya gak perlu momen khusus untuk kita sekeluarga bisa ngobrol bareng. Terus gue tadi cerita, maksudnya gue tuh di keluarga gue termasuk yang memang bisa makan dimanapun itu, termasuk di kamar. Buat teman-teman yang against makan di kamar, dengarnya kayak, Nar boleh gak sih Nar, kamar tuh buat tidur aja bukan buat makan. Tapi ya, setiap rumah punya caranya masing-masing, teman-temanku. Anyway, ada Meisha, selamat pagi. Meisha ikutan bercerita, jadi ritual dari almarhum ibu aku adalah wajib makan bersama. Sarapan dan makan malam. Dan di weekend, makan siang juga wajib bareng atau kita makan di luar. Aku tuh paling kecil, umurnya jauh sama kedua kakakku. Jadi di situ aku hanya memperhatikan mereka. Mereka bertukar cerita, kadang ada perdebatan kecil dan gangguin si bungsu ini. Dan momen yang selalu aku kangen adalah ketika makanan sudah siap di meja makan. Aku yang bertugas manggil, Aa, Teteh, makanan udah siap, hayu makan. Aduh, gemes. Dan saat menikah, ternyata keluarga suami tidak ada yang seperti itu. Dan suami memang menjadi orang yang susah bercerita. Kerasa banget perbedaannya. Aku mikir, wah, gak bisa nih kayak gini. Akhirnya ritual ibu aku, akhirnya aku turunkan di keluarga kecilku. Wajib makan bareng. Wajib cerita. Ya, suami aku masih belum lancar bercerita. Tapi dikit demi sedikit jadi terbiasa. Memang ternyata harus ngobrol tuh, cerita, sharing. Karena bagaimanapun, baik buruknya, kita keluarga yang harus paling tahu, bukan orang lain. Gue setuju sih, sama mungkin ini jadi trigger juga. Maksudnya, gak bisa ngobrol di rumah, akhirnya nyari tempat ngobrol di luar. Iya gak sih? Ini mungkin jadi terdengar sangat ouch ya. Cuma, coba mungkin bisa direfleksiin gitu juga deh, good friend. Kayak, apakah di rumah menjadi tempat bercerita yang nyaman untuk pasangan? Wah. Ketika ada jeda di situ langsung kayak, oh ya juga ya. Ya mudah-mudahan sih ini jadi sebuah obrolan yang cukup hangat lah ya di pagi hari ini. Ini ada beberapa lagi teman-teman yang ikutan bercerita, tapi terima kasih banyak. Kenapa? Karena abis ini gue pengen ngobrol bareng sama psikolog dari Hati Plong yang akan ngobrol-ngobrol bareng sama kita. Namanya adalah Margaret Koman. Beliau ini adalah seorang psikolog certified play and creative art therapist, certified filial play coach. Nanti gue coba tanya sama Margaret, filial play coach ini apa? Dan kita akan ngebahas mengenai stay connected, mental health starts at home. Abis yang satu ini di Mood Reset bareng Hati Plong di Delta FM, teman untuk yang terus bergerak.
1: Saatnya Delta Flash yang didukung oleh Bank Jakarta membangun masa depan.
2: Hai, selamat pagi good friends. Sekarang saatnya saya, Ces Aditya di Delta Flash. Dari berita pertama, kabut asap tebal menyelimuti sejumlah wilayah Malaysia dan Singapura dalam beberapa hari terakhir membuat jarak pandang berkurang dan kualitas udara memburuk berkaitan dengan kebakaran hutan dan lahan di Indonesia. Sejumlah kota bahkan mencatat tingkat polusi udara yang masuk kategori tidak sehat. Kondisi udara di Malaysia dan Singapura masih terus dipantau, sementara penanganan karhutla menjadi perhatian bersama di kawasan ASEAN. Sementara dari berita entertainment, album terbaru Miley Cyrus, Bass Persuades, mencatatkan rekor kurang menyenangkan di panggung musik internasional setelah mengalami penurunan posisi paling drastis dalam sejarah tangga album Billboard 200. Setelah sempat bertengger di posisi puncak pekan lalu, album tersebut merosot tajam ke urutan 157 di pekan keduanya. Kita beralih ke berita sepak bola. Cristiano Ronaldo mendapatkan skor sementara dari Federasi Sepak Bola Portugal setelah otoritas tersebut membuka proses disipliner terkait keputusannya meninggalkan pemusatan latihan tim nasional. Peraturan disipliner Federasi Portugal memungkinkan pemain menerima hukuman larangan bermain selama 1-6 bulan dan juga dapat dikenai denda. Sekian dulu Delta Flash kali ini, good friend. Keseruan lainnya kita balik lagi yuk ke Good Mood Club bersama Astriovi dan Danar Gumilang.
1: Delta Flash cuma di Delta, teman untuk yang terus bergerak, yang didukung oleh Bank Jakarta membangun masa depan. Kita bikin pagi ini makin serius bareng Danar Gumilang dan Astriovi. Good Mood Club cuma di Delta, teman untuk yang terus bergerak.

Bikin mood hari Senin lo jadi good di Mood Reset bersama Hati Plong. Let's go! Good friend, kalau kamu mau nonton obrolan Mood Reset bersama Hati Plong secara visual, yuk langsung aja ke TikTok kita @deltafm.

0: keluhan ada trauma sebelumnya, mm-hmm. gitu, ada kecemasan, mm-hmm. dan keluhan lainnya. Nah itu kita bantu dengan sesi play terapi. Sedangkan dengan mm-hmm. orang tuanya, untuk orang tua yang merasa bahwa bagaimana sih saya bonding dengan anak, mm-hmm. bagaimana mm-hmm. sih saya bisa connected dengan anak, nah mm-hmm. itu kita menggunakan pendekatan filial play coach itu tadi.
1: I see. Gitu. Aku tuh sempat mm-hmm. ngebahas tadi di on air sebelumnya, mm-hmm. beberapa kreator mm-hmm. sempat aku lihat di situ mm-hmm. tuh tentang satu hal yang benar-benar apa namanya dekat banget dan sampai sekarang aku masih ingat. Jadi dia tuh kayak suka apa namanya ya, datang ke satu tempat random, dia nanya sama orang. Mm-hmm. Jadi dia ngobrol sama salah satu remaja lah, dan ternyata dia punya dalam tanda kutip rasa kecewa mm-hmm. yang sangat mendalam sama mm-hmm. ayahnya. Mm-hmm. Terus ditanya, lo mau nggak telepon bokap lo sekarang gitu? Dia nggak mau. Mm-hmm. Dia udah lama nggak ketemu sama bapaknya. Ini masih remaja kayak nggak mau ketemu sama bapaknya. Dia udah lama nggak ketemu sama bapaknya. Udah lama nggak ngobrol sama bapaknya. Kenapa? Karena ternyata ada satu hal yang menyinggung dia sangat besar sampai akhirnya dia nggak mau ngobrol lagi sama orang tuanya. Terus si kreatornya ini bilang, karena memang dia udah punya anak juga di situ. Dia bilang bahwa sebenarnya orang tua itu tuh juga masih belajar loh untuk menghadapi anaknya gitu. Dan kadang momen-momen di mana orang tua merasa lebih lama hidup di dunia ini dan lebih tahu, itu suatu hal yang salah juga ya untuk dipikirin, Kak Margaret ya?
0: Iya, karena misalnya gini, orang tua kan merasa bahwa aku sudah makan garam lebih banyak daripada kamu gitu loh. Tapi kan itu gak define apa yang kita alami itu juga dialami oleh anak. Gitu loh, ya. Okay. Jadi kita harus bisa, kalau menurut aku, bisa wise dan merasa bahwa menyesuaikan dengan zamannya sekarang bagaimana. Nah, kalau dulu kan zaman, kalau kita tahu kan zaman orang tua dulu kan mungkin dengan
1: VOC.
0: Ya, VOC parenting gitu. Tapi untuk anak zaman sekarang kan nggak masuk gitu loh, malah dibilang bahwa abusing. Right? Jadi udah beda generasi, pendekatannya pasti akan berbeda. Gitu.
1: Oke, tapi kalau ngomongin mm-mm. tentang pendekatan yang berbeda nih Kak, mm-mm. apalagi kita nggak bahas makanya mental health starts dari rumah.
0: Yes.
1: Kan berarti ibaratnya, nggak tau, correct me if I'm wrong ya, mm-hmm. dari kacamata psikolog ini bener atau enggak, sesuatu hal itu kan semuanya connecting the dot.
0: Yes.
1: Ibaratnya kalau mental orang tua nggak sehat,
0: yes.
1: apa yang akan keluar pun juga jadinya betul. Kayak bisa apa namanya domino effect gitu kan.
0: Betul.
1: Nah kalau kayak gini, berarti apakah memang orang tuanya perlu sesi konseling tersendiri terhadap profesional? Atau gimana memang sebenarnya yang baiknya untuk bisa membuat rumah ini nih menjadi nyaman?
0: Oke, nah perlu kita ketahui kalau manusia itu lahir kan seperti kertas putih ya. Mm-mm. Jadi kertas itu akan berwarna ketika itu diisi dengan pengalaman apa. Nah, anak-anak itu kan lahir dalam satu keluarga. Mm-hmm. Nah, bagaimana keluarga memperlakukan si anak itu yang menentukan kertasnya itu akan berwarna apa, gitu kan?
1: Betul.
0: Jadi orang rumah itu siapa? Yang paling utama itu adalah orang tua atau caregiver. Maksudnya gini, mm-hmm. gak semua orang mungkin dilahirkan punya orang tua ya. Mm-hmm. Tapi misalnya dia dibesarkan oleh tante, kakek, mm-hmm. neneknya. Mm-hmm. Itu bagaimana perlakuan dari caregiver itu mm-hmm. me-efek ke si anak ini tadi. Mm-hmm. Jadi kalau misalnya anak ini dilahirkan di keluarga yang penuh kasih sayang, mm-hmm. kemudian juga orang rumahnya orang dewasa ya, itu tahu regulasi emosinya bagaimana, kemudian memberikan rasa aman, mm-hmm. anak ini akan tumbuh menjadi anak yang punya kestabilan emosi dan kemudian mm-hmm. juga ketahanan emosinya yang mm-hmm. bagus gitu loh. Mm-hmm. Sebaliknya ketika anak dibesarkan di lingkungan yang toxic lah, let's say mm-hmm. Penuh
1: drama,
0: dimarahin, mm-hmm. dibandingin terus, mm-hmm. di abuse, Nah, itu akan mempengaruhi bagaimana dia menilai ke diri dia sendiri. Karena anak-anak itu kan nggak bisa menilai dirinya sendiri dulu. Itu akan mempengaruhi bagaimana dia menilai ke diri dia sendiri. Karena anak-anak itu kan nggak bisa menilai dirinya sendiri dulu pada waktu kecil. Penilaian dia itu based on bagaimana orang tua menilai dia. Mm-mm. Kayak misalnya, ih kamu nakal deh, kamu bandel deh. Itu kan yang akan masuk ke dalam diri dia bahwa, oh aku memang nakal gitu. Tapi kalau misalnya kita bilang, kamu anak yang pintar dan segala macam itu kan sebenarnya mempengaruhi bagaimana dia melihat ke dirinya sendiri. Nanti setelah dewasa dia kan baru bisa melakukan penilaian terhadap dirinya sendiri.
1: Justifikasinya dari situ.
0: Nah,
1: gitu ya.
0: Kita mulai kan dari anak-anak dulu bagaimana makanya penilaian orang tua terhadap anak-anak itu adalah yang dia rekam ke dalam dirinya sendiri. Bagaimana dia menilai dirinya sendiri itu berdasarkan bagaimana dia diperlakukan.
2: Good. Mood Reset bersama Hati Plong bakal balik lagi. Jangan kemana-mana ya, good friend.

0: Good Reset bersama Hati Plong balik lagi nih good friend. Let's go. Kalau kamu mau nonton obrolan Good Reset secara visual, yuk langsung aja ke TikTok kita @deltafm.
1: Atau misalnya sepanjang perjalanan, ya kan? Kadang-kadang kan kalau aku dulu pulang capek dengerin radio gitu loh. Atau mungkin pas pulang dengerin Delta FM gitu asik kan deh. Lagunya asik gitu kan. Jadi buat emosi jadi lebih reduce lah.
2: Lebih gitu. Rilis gitu ya. Jadi memang
1: gitu loh. Cari cara yang paling pas buat diri kita sendiri bagaimana kita untuk menurunkan tense kita.
2: Gitu. Menarik nih, mungkin kayak ada yang olahraga.
1: Ya.
2: Ada yang tadi mungkin makan, ada yang mungkin dengerin lagu.
1: Self-care-nya apa dulu? Self-care-nya
2: apa? Aduh, gue tuh kemarin sempat ngobrol itu tuh Kak, kayak di awal-awal banget kita ngobrol bareng sama teman-teman Hati Plong tentang five senses atau indera kita yang bisa mereduce anxiety, mereduce rasa emosi amarah yang harus diregulasi. Jadi kayak kita harus tahu apakah mungkin itu adalah indera indera perasa kita dari tangan, sentuhan, nyentuh apa, mungkin kayak lu butuh nyentuh diamond berapa karat gitu kan. Atau mungkin lu mesti mencium aroma-aroma tertentu, lu harus mungkin menggambar atau segala macam. Jadi memang you have to know your own battle. Dan jangan membawa baggage itu ke rumah.
1: Yes, karena kan yang ngerti emosi itu kan emosi diri kita, ya diri kita sendiri.
2: Kak, gitu loh. Gini, ketika memang kita masih belum bisa semudah itu untuk meninggalkan baggage, masih ada baggage itu tuh sampai di rumah. Tapi anak mau cerita, boleh nggak kita bilang, aduh papa nggak bisa lagi dengerin cerita kamu sekarang, atau mama nggak bisa dengerin cerita kamu sekarang, gimana tuh handlingnya?
1: Bisa, boleh aja, misalnya pulang, misalnya aduh masih ada baggage nih, nah kita mungkin mandi dulu, atau misalnya ya udah kita journaling dulu gitu, atau misalnya kita bilang ke anak-anak, maaf ya mama papa hari ini lagi belum ready nih untuk dengar cerita kamu, boleh nggak kita ceritanya itu nanti kapan gitu,
2: harus kasih tahu dulu kapannya.
1: Yes, gitu ya, jadi anak itu nggak merasa di PHP-in kapan ya aku bisa cerita gitu loh.
2: Jadi
1: misalnya boleh nggak nanti malam setelah mama makan dulu, setelah mandi dulu, sebelum tidur kita cerita yuk gitu. Gitu. Okay. Jadi kita take time untuk diri kita sendiri dulu. Sih
2: ini menarik nih kalau misalnya ngomongin tentang kayak gini, kadang-kadang suka never ending to learn how to be a good parent. Kita memang pingin memberikan yang terbaik terhadap anak, tapi kita pun juga we have our own battle. Betul. Yang kadang Tuhan ngasihnya tuh nggak yang ada jadwalnya gitu kan ya. Kayak tiba-tiba ada lagi hari ini jalannya begini dan segala macam dan lain-lainnya. Tapi Kak Margaret, aku tuh pernah dengar tentang yang namanya good enough parenting. Ini mungkin, apakah memang ini tuh salah satu hal yang selalu dihadirkan dalam sesi konseling bersama dengan psikolog dari orang tua yang ngerasa bahwa I'm not good enough, gue masih kurang, atau mungkin gue terlalu kasar terhadap anak gue, terlalu keras lah, bukan kasar, terlalu keras terhadap anak gue dan segala macam. Mungkin bisa diceritain gak tentang konsep good enough parenting itu seperti apa sih Kak?
1: Nah gini, kita kan semua manusia itu tidak ada yang sempurna ya.
2: Betul.
1: Begitu pula jadi orang tua, apalagi jadi orang tua tuh kan gak ada sekolah khususnya.
2: Bener nah, lagi, dan, di buku pun juga kadang-kadang cuma kayak
1: Ya, dan kita menjadi orang tua itu based on apa yang kita alami di masa lalu. Benar. Kita mengambil bagaimana orang tua kita memperlakukan kita, kita pasti memilih ya mana yang bagus, mana yang enggak untuk kita teruskan ke anak kita. Nah, jadi ketika good enough parenting itu bicara tentang enggak ada orang tua yang sempurna gitu loh. Merasa maksudnya gini, tapi kita bisa belajar bagaimana being better. Gitu loh. Jadi kayak kalau misalnya kita misalnya dulu kasar nih sama anak kan, kita bisa belajar untuk lembut dengan anak itu kita harus apa ya gitu loh. Aku seringkali menemukan orang tua dengan bicara tentang, duh aku nggak suka lagi dulu bermain, bingung aku sekarang main sama anak tuh mesti gimana gitu loh. Itu bisa dipelajari gitu loh. Atau misalnya dari dulu keluargaku ngomongnya keras suaranya. Nah itu kan sebenarnya bisa dipelajari juga kan. Ada kelas public speaking dan segala macam kan bisa dipelajari. Gitu loh. itu sih.
2: Jadi misalnya gitu. Tonality terhadap anak pun juga bisa di apa namanya dihadirkan. Aduh ini menarik nih, ada Ashifa nih hadir. Selamat pagi Ashifa. Ini buat good friend yang lagi dengerin kita di radio. Kita nih gak ada jeda lagu. Jadi kalau misalnya lo pingin dengerin obrolan gue bersama dengan Kak Margaret, psikolog kita dari Hati Plong, please masuk ke live TikToknya kita, karena obrolannya seru banget nih. Karena Kak Margaret nih punya sertifikasi yang menurut gue tuh menarik banget. Bahkan tadi sempat sebelum kita on air langsung nanya, Kak, filial play coach itu apa? Ternyata ini adalah sertifikasi yang memang didapatkan untuk bisa apa ya, membantu orang tua bisa menghadirkan sebuah komunikasi yang baik terhadap anaknya.
1: Yes.
2: Terus juga mempunyai certified play and creative art therapist. Ini buat si kecil yang mungkin punya apa namanya, punya kegundah gulanaan tersendiri dan bisa menjadi satu momen yang baik juga ke depannya. Ashifa bilang, bisa enggak ya kalau kita jadi safe space untuk anak yang orang tuanya unable jadi dunia bagi anak tersebut. Kondisinya waktu itu si anak tetap nempel sama ibu dan kami bukan saudara kandung atau ipar. Ini dalam kondisinya ini adalah iparnya. Gimana nih Kak?
1: Bisa aja man. Tadi balik lagi yang saya bilang bahwa caregiver. Caregiver itu kan bukan berarti harus orang tua.
2: Betul.
1: Bisa kakek, nenek, tante, paman, siapapun lah yang di sekitar anak. Bisa jadi safe space, bisa banget. Bagaimana ketika kita hadir ke ketika bersama dengan anak dan kita bisa memvalidasi emosi yang dirasakan anak. Kita bisa present dengan ke di
2: masalahnya si anak ini. Betul. Gitu ya Kak ya.
1: Yes.
2: Ya, ya. Tapi karena kalau kayak gini nih, kita sebagai yang bukan orang tuanya gitu ya, menjadi safe space-nya mereka. Karena kan rasa cemburu itu tuh adalah salah satu human nature ya. Rasa iri, cemburu dan segala macam. Kalau sampai orang tuanya cemburu sama kita, kita harus gimana? Maksudnya tapi anak ini kita tahu bahwa let's say gini, karena memang kalau kayak gini nih masalahnya wah panjang banget nih. Banyak banget dimensinya ya enggak sih Kak?
1: Iya, betul.
2: Let's say kayak anaknya dimarahin terus sama orang tuanya, akhirnya kita sebagai pamannya, om, tante, pakde, budenya ini nih kayak menjadi safe space-nya mereka. Tapi nanti justru malah si orang tuanya ngerasa kayak lo mau ngerebut anak gue atau gimana sih sebenarnya? Kan ada juga momen-momen kayak gitu. Dan what we should do untuk momen kayak gini Kak? Jadi kayak terlalu kemana-mana di obrolan ini Kak, tapi gimana nih kalau kayak gini nih Kak?
1: Ya memang gini, sebab salah ya, maksudnya gini, orang tua itu kan kita gak bisa bilang punya hak 100% juga ya, tapi paling tidak mereka punya parentingnya terhadap anaknya seperti apa.
2: Betul.
1: Gitu. Maksudnya gini, aku selalu bilang bahwa ketika satu orang tua misalnya ibunya lagi memarahin anak, sebaiknya adalah beli waktu kepada si ibu itu untuk waktu ke anak itu. Si bapak itu jangan langsung masuk. Karena kan anak itu harus tahu boundaries-nya juga. Gitu ya. Nah jadi ketika ada satu ketika orang tua sedang mendisiplinin anaknya, kita sebagai orang dan di luar ya, mungkin setelah dia tenang kita
2: baru masuk,
1: bantu nenangin, bantu misalnya kayak tadi dimarahin mama ya, kita pupuk atau kita dengerin lah keluh kesahnya seperti apa.
2: Akhirnya kayak jangan gitu. Overlapping itu juga gitu ya. Correct me if I'm wrong. Know our boundaries.
0: Good Reset bersama Hati Plong bakal balik lagi, jangan kemana-mana ya good friend.

0: Good Reset bersama Hati Plong balik lagi nih good friend. Let's go. Kalau kamu mau nonton obrolan Good Reset secara visual, yuk langsung aja ke TikTok kita @deltafm.
1: Menghadirkan kembali ritual untuk ngebangun koneksi sama anaknya yang sudah belajar remaja, sudah beranjak remaja. Preteen itu kan
2: challenging
1: sekali. Ya menghadapi mereka ya. Dan ketika ditanya sekolah gimana, jawabannya biasa aja. Ketika hari ini ada gimana, ya nggak ada apa-apa. Ujung-ujungnya masuk ke kamar, main game dan segala macem. Terus sekarang dia mencoba untuk apa ya, untuk tidak menghadirkan pertanyaan kamu gimana kabarnya, tapi mencoba untuk bisa presence dengan anaknya ini. Ketika lagi main game ditemenin.
2: Ya, that's good.
1: Terus ketika lagi bareng ngobrolinnya bukan cuma ngobrolin tentang kamu gimana kabar hari ini, tentang misalnya lagi di jalan ngebahas mengenai musik yang lagi didengar. Terus juga belajar untuk tidak buru-buru menasehati ketika dia mulai bercerita, katanya.
2: Betul,
1: dia gitu.
2: Yes.
1: Dia bilang katanya walaupun memang belum berhasil, ada hari ketika dia masih memilih diam, gue sedang belajar bahwa kedekatan sama anak gak bisa dipaksa muncul hanya karena kita orang tuanya. Pengen dia tahu bahwa rumah itu tempat dia boleh cerita, bahkan ketika dia melakukan kesalahan atau sedang merasa tidak baik-baik saja.
2: Ya, itu contoh yang bagus sih.
1: Apakah memang, ya memang mungkin hal-hal kayak gini ya, yang memang harus dilakuin sama kita untuk bisa ngobrol bareng sama mereka, gak langsung nanya, how was your day? How was your school? Mungkin kayak di dalam perjalanan yang tadi Kak Margaret bilang gitu ya, di dalam perjalanan lagi nganter atau lagi jemput mereka, ngelihat kayak misalnya ada tukang cilok ngebahas tentang dulu papa tuh kalau lagi makan cilok rasanya happy banget di sekolah gitu ya. Kamu gimana tadi makan cilok atau enggak di sekolah gitu ya?
2: Ya, bisa banget gitu loh. Jadi memang challenging banget ya untuk preteen ya. Jadi memang kita enggak bisa yang gimana sekolah tadi matematika gimana nih. Nah, itu kan kayak interogasi ya jatuhnya. Ya, tapi ini bagaimana kita bangun koneksi dulu dengan anak. Intinya adalah kita bangun dulu koneksi dengan anak, dimulai dari apa? Kesukaannya apa sih? Gitu, misalnya lagi suka makan lagi suka main game. Misalnya makanan favoritnya apa? Mungkin kita bisa masakin atau misalnya ajak keluar bareng. Nah, dari situ ketika kan kita ketika sudah nyaman dengan orang, baru kita akan merasa lebih nyaman untuk bercerita.
1: Dari sotru lagi ke Margaret. Right. Beneran loh. Yeah. Jadi kayak memang wah itu benar bisa jadi poin banget ya. Maksudnya kayak kenyamanan itu dulu yang harus lo bangun untuk bisa membuat dia akhirnya bisa bercerita. Tapi kadang yang namanya orang itu kesabarannya bak tisu dibelah lima. Tipis banget. Yeah. Rasanya kayak gue gak sabar nih, ini anak gue kenapa jadi begini. Nah gimana rasanya untuk kayak mengelus dada itu tuh kayak bikin kita sabar. Gimana nih Kak?
2: Sabar itu
1: ya gak sih kayak aduh rasa sabar gue tuh kayak ibaratnya tisu di belah lima. Kayak mana jadi gue bisa bikin sabar ngadepin si preteen ini gitu.
2: Ya karena kita juga harus menyadari bahwa dulu kita juga pernah remaja kan.
1: Iya lagi.
2: Dulu kita juga pernah ada di fase-fase yang ah males banget sih gitu kan.
1: Iya kerasa ntar aja deh gitu ya.
2: Nah kalau misalnya kita merasa gak sabar itu, cek dulu ke dalam diri kita. Misalnya apa kita yang lagi capek banget, kita lagi ada stres, kita jadinya kita juga punya baggage ke diri kita sendiri. Jadi kita gak bisa hadir sepenuhnya buat anak gitu.
1: Oke, ini pingin bertanya. Ini satu pertanyaan yang menurut aku cukup menarik sih Kak Margaret. Orang tua tuh sering refleks langsung marahin atau ngasih nasihat ke anak buat ketika mereka salah atau misalkan ada curhatan tersendiri gitu ya. Kenapa pendekatan connection over correction lebih membuat emosi anak daripada langsung ngoreksi? Lebih ngebalut emosi anak daripada langsung ngoreksi. Gimana tuh Kak?
2: Nah, bayangin aja kita lagi anak lagi dimarahin sama orang tuanya. Otaknya ini kan masih dipenuhi sama emosi. Kita mau masuk apapun gak akan didengar. Makanya kalau misalnya sering gak dengar bahwa mama papa udah bilang berapa kali gak mau dengar. Bukan gak mau dengar, waktu dibilangin itu emosinya lagi tinggi. Gimana bisa dengar gitu lah. Nah jadi kenapa connection over correction adalah balik lagi yang tadi. Kita bangun dulu koneksi. Bangun dulu kenyamanan dan keamanan dengan anak, baru kita bisa memberikan correction itu. Gitu loh
1: Kak. Bertanya, kan kamu juga menghadapi klienmu banyak sekali ya permasalahannya. Ada momen dimana orang tua bertemu dengan anak yang rebel. udah dikasih tahu A susah banget. Mau gentle parenting rasanya gak bisa di gentle parenting ini, si anak ini. Then what should the parents do ketika kayak gitu? Kalau misalnya tadi kayak ibaratnya kamu bilang dengan momen ketika lagi dimarahin, kamu ngasih tahu sesuatu ya mereka lagi gak bisa meregulasi itu, gak bisa mendengarkan. Tapi kan kadang say, kita kasih coba contoh-contoh ini ya. Ngambil rapot, rapotnya jelek. Kadang-kadang orang tua kayak malu gitu ya. Anak kenapa jelek banget dan segala macamnya. Terus kapan waktu kita bisa menyampaikan bahwa ayo dong nak, ayo dong kak, dek, kamu tuh gak boleh nih rapotnya jelek. Apakah harus nunggu dulu in certain times baru ngomongin mengenai rapotnya itu, tapi justru apa justru malah kayak ketika dalam perjalanan pulang kita ngebahas mengenai kenapa rapot kamu bisa jelek.
2: Kalau misal pertanyaan kenapa rapot kamu jelek, ketika kadang-kadang ditanya seperti itu rasanya gimana?
1: Interogasi sih bener ya.
2: Iya kan?
1: Iya emang jelek.

0: banget deh nonton konsernya di Jakarta. Tapi bisa dapat tiket gratis nggak ya? Run away fast
1: as you can. Bisa banget, good friend. Delta FM akan bagi-bagi tiket konsernya di Jakarta gratis. Caranya gampang banget. Pastikan lo udah follow Instagram dan TikTok Delta FM ya. Nah, selain itu, lo harus pantengin live TikTok Delta FM setiap pagi dari jam 6 sampai jam 10 mulai tanggal 12 sampai 16 Oktober. Nanti selama live bakal ada secret kode acak yang muncul dan tugas lo simple banget. Catat kodenya dan susun jadi kalimat yang utuh. Kalau udah dapat jawabannya, langsung submit via link yang ada di bio TikTok Delta FM. Pemenangnya bakal kita umumin langsung tanggal 15 dan 16 Oktober. Jadi jangan sampai kelewatan ya, good friend. Pantengin terus TikTok Live Delta FM dan siap-siap nonton Ye Gratis di Jakarta.
2: Saatnya Delta Traffic yang didukung oleh Book Cabin. Lebih mudah dengan Book Cabin.
3: Hai, selamat pagi good friend. Sekarang saatnya saya, Ces Aditya, di Delta Traffic. Buat good friend yang ada di Medan, kondisi lalu lintas di sekitar Jalan Gajah Mada terpantau ramai lancar, sementara kondisi yang sama juga terjadi di sekitar Jalan Palang Merah. Dari lokasi lain, kondisi lalu lintas di sekitar Jalan Balai Kota terpantau ramai lancar. Sekian dulu Delta Traffic kali ini good friend. Keseruan lainnya kita balik lagi yuk ke Good Mood Club bersama Astriovi dan

0: Danar Gumilang.
1: Delta Traffic, cuma di Delta, teman untuk yang terus bergerak.
2: Yang didukung oleh Book Cabin, lebih mudah dengan Book Cabin.
3: Kita bikin pagi ini makin serius bareng Danar Gumilang dan Astri Ovi. Good Mood Club, cuma di Delta, teman untuk yang terus bergerak.
4: Mood Reset bersama Hati Plong, balik lagi nih good friend. Let's go!
5: Kalau kamu mau nonton obrolan Mood Reset secara visual, yuk langsung aja ke TikTok kita @deltafm.
6: Boleh pegang gadget itu kapan? Gitu loh. Misalnya dari aturan rumah itu sudah cukup tegas belum? Misalnya baru boleh pegang HP setelah mandi, makan, ngejain PR baru boleh pegang.
7: Oke.
6: Nah, itu diterapin nggak di rumah?
7: Oh iya, memang gitu. Berarti memang harus punya aturan tersendiri. Mm-mm. Kapan jadwal-jadwalnya. Mm-mm. Dan harus ngikutin itu ya, ya. Di rumah enggak.
6: Karena anak-anak kan belum bisa mengatur diri mereka sendiri. Mereka butuh orang tua untuk membantu mengatur mereka.
7: Iya sih, gitu. Iya sih, iya, benar-benar harus benar-benar ajak gitu ya. Kak Shelly mungkin tadi bisa menjawab gitu ya. Coba bukan langsung, kenapa kamu nilainya bisa jelek kayak gini? Malu mama nih. Coba kamu
6: gak boleh pegang handphone lagi ya.
7: Udah diinterogasi, dapat ancaman juga gitu kan. Jadi memang komunikasinya atau bahasa kata-katanya bisa dihadirkan. Ini pun juga ada banyak teman-teman yang tiba-tiba hadir di sini nih secara ramai. Ada Kalina, I'm a rational thinking mom with drama daughter. Jadi sama-sama saling belajar untuk caring and logis, kata aja gitu. Oh, oke, okay, baiklah. Luar biasa sekali nih, Kak, obrolan kita bersama dengan Kak Margaret, seorang psikolog dari Hati Plong yang memang punya sertifikasi Certified Play and Creative Art Therapist. Ini adalah sertifikasi yang dimana anak ini bisa pendekatannya ke profesional, ke Kak Margaret, untuk bisa nantinya hasilnya itu tuh disampaikan ke orang tuanya. Mm-mm. Ataupun dari orang tuanya yang merasa kayak
6: perubahan anaknya.
7: Perubahan anaknya akan seperti apa. Atau mungkin sertifikasi yang dimiliki oleh Kak Margaret yaitu Filial Play Coach, yang dimana orang tuanya ini nih yang mungkin ngerasa kayak, am I a good parents? What should I do to create this preteen bisa lebih baik lagi ke depannya. Mm-mm. Itu bisa diobrolin bersama dengan Kak Margaret. Betul. Ada assessment-nya gitu enggak sih, Kak? Maksudnya biasanya untuk seorang tuanya ini?
6: Biasanya sebelum mulai kita ada assessment-nya sih. Kita ada lihat dulu riwayat keluhannya seperti apa, questionnaire-nya kita berikan, cocoknya di mana nih gitu.
7: Begitu pun dengan anak.
6: Menarik.
7: Oke, Kak, ini sebelum kita menutup, karena nanti pun juga ada teman-teman kita yang akan aku ngobrolnya teman karena masih seumuran sama mereka. Aku kan masih kuliah, guys. Kita mau masuk ke word of the day dulu, karena memang ini adalah salah satu konten yang mudah-mudahan dari apa yang disampaikan oleh psikolog-psikolog kita dari Hati Plong, dan kali ini bersama dengan Kak Margaret, bisa menjadi sebuah utas yang bisa cukup dalam. Kita tahan dulu, kita masuk ke word of the day.
8: Word of the day hari ini.
6: Oke. Sejauh apapun kita melangkah, langkah kaki kita selalu mencari jalan pulang ke rumah yang menerima kita apa adanya. Menerima kita apa adanya. Jangan sampai rumah menjadi tempat asing di mana semua orang tinggal satu atap tapi hidup di dunianya masing-masing.
7: Oh. Jangan sampai kita sampai di rumah kayak, "Hah, kamu siapa?" Jadi mungkin buat sekarang lebih ke banyak bisa lebih ajak lagi, bisa lebih paham lagi mengenai apa sih yang dibutuhkan. Bahkan ini ada Kalina pun juga bilang, katanya anak sekarang butuh validasi banget gak sih? Aku pusing. Ini ada pertanyaan lagi nih jadi-jadi di sini nih. Ini Kak, ini menarik loh Kak. Kalina bertanya nih, anak sekarang butuh validasi gak sih? Aku pusing.
6: Butuh banget.
7: Validasi seperti apa sih, Kak?
6: Misalnya gini, kayak misalnya nih anak, duh aku stres banget nih sekolah, atau misalnya duh temen kau dada gitu misalnya ceritanya. Ya kita mau validasi, iya yang kamu rasain itu valid kok, kamu mama lihat kamu lagi marah gitu loh. Nah jadi didengerin gitu loh. Kemudian dari sebenarnya dari kata-kata itu kan yang dirasakan itu feel-nya apa? Behind the words itu apa? Feeling-nya apa? Ya mama tahu kamu pasti kesel banget ya sama tuh guru. Nyebelin banget pasti divalidasi.
7: Jadi memvalidasi itu yang luar biasa sekali. Mungkin salah satu bentuk validasinya adalah datang ke event World Mental Health Day dari teman-teman Prasetya Mulia. Ada Vela di sini. Hai Vela.
0: Hai.
7: Good morning. Ini teman seangkatan aku, teman nongkrong aku di Prasmul. Kamu Prasmul di BSD?
0: Sumur ada kita.
7: Kami di BSD kan?
0: Waduh, iya dari BSD.
7: Oh, dari BSD, luar biasa sekali. Ini menarik karena memang sempat ngobrol juga bareng sama teman-teman Hati Plong bahwa di bulan ini kan memang menjadi bulan mental health ya.
0: Betul.
7: Karena di tanggal 10 itu tuh WHO sudah menerapkan itu menjadi hari mental health sedunia. Nah, ini mungkin dari Vela boleh diceritain ke kita dong tentang World Mental Health Day yang akan dihadirkan 3 hari lagi di Prasmul.
0: Ya, jadi sebenarnya acara World Mental Health Day itu kan di tanggal 10. Jadi kemarin di tanggal 10 tuh kita udah ada acara namanya Walk MHD.
7: Walk
0: Mental Health Day. Jadi
7: Walk
0: kita
7: Mental
0: jalan.
7: Iya, okay.
0: Jalan pagi dan kita campaign di situ untuk acaranya juga.
7: Oke. Okay.
0: Iya, nah, terus buat main event sendiri itu kita pilih di tanggal 15, itu hari Kamis.
7: Oke.
0: Okay. Jam 6 sampai jam 9. Nah, untuk tema utamanya mungkin dari tadi yang Kak Danar udah bilang juga ya kayak ada connected-connected-nya gitu, tentang connection. Nah, kita juga ngebahas soal itu. Jadi topik utama kita di tahun ini itu connected the relationship with within and around us gitu.
7: Oke, okay. Nah, the connection within or around us.
0: Iya,
7: jadi
0: betul.
7: Kita ngobrol sama diri sendiri, sama orang lain di sekitar kita.
0: Betul.
7: Oh, menarik. Oke, okay. Vela, ini kalau misalnya ngomongin tentang main event yang dihadirkan oleh teman-teman Prasetya Mulia gitu ya, teman-teman Prasmul, ini mungkin ada almamater-almamater yang di sekarang lagi dengerin gitu kan, kayak oh aku alumninya nih. Si event main eventnya ini nih, apakah memang khusus untuk mahasiswa atau memang untuk umum nih? Ini gimana nih eventnya? Apakah memang untuk orang-orang dewasa juga bisa ikutan event ini dan apa yang bisa didapatkan oleh teman-teman semuanya?
0: Buat umum, jadi kita terbuka buat semuanya. Jadi orang dari eksternal bisa ikut, bahkan dari anak-anak prasmulnya juga bisa ikut. Dan dari kita itu fee-nya benar-benar kayak rendah banget, tapi setengahnya itu nanti bakal kita donasiin buat komunitas mental health gitu.
7: Oke, dan yang akan dibahas di situ ini maksudnya apakah ada talk show kah, konseling kah, kamar garet mungkin ada di situ juga.
0: Aduh.
7: Gimana nih gimana? Karena memang ini kolaborasi bareng sama Hati Plong juga kan?
0: Iya, betul. Kita lebih ke community partner ya sama Hati Plong. Jadi sebenarnya thank you so much juga sih ke Hati Plong karena udah bantu kita bisa ada di sini juga gitu. Nah, jadi sebenarnya acara kita itu lebih ke talk show. Tema talk show itu Test That Drive. Jadi itu tuh lebih ke gimana sih koneksi diri kita dengan diri kita sendiri dan koneksi kita dengan orang-orang yang ada di sekitar kita. Karena mau bagaimanapun kita itu terbentuk dari koneksi-koneksi yang ada di diri kita sendiri dan juga dengan koneksi yang ada di sekitar kita gitu.
7: Oke. Jadi nanti buat teman-teman semuanya yang pingin datang ke situ bisa ngobrol-ngobrol bareng sama di talk show-nya itu gitu ya.
0: Betul, kita nanti ada sesi Q&A-nya juga.
7: Ada sesi Q&A-nya. Jadi memang di tanggal 15?
0: Iya, jam 6 sampai jam 9 malam.
7: Aku pikir jam 6 pagi. Aduh, aku lagi siaran di sini nih.
0: Kan suka jadi bikin mirip kami bisa datang.
7: Aduh, sampai lah nomor 1 kamu berapa? Jadi memang dari jam 6 sampai jam 9 malam. For free atau ada yang harus diinvestasikan?
0: Ada yang harus diinvestasikan. Mm-hmm. Jadi kita 20.000 per orang ya. Tapi kalau misalnya bandel, misalnya 2 orang itu di 30.000 dan 3 orang tuh 40.000. Jadi makin lama makin murah.
7: Oh, oke. Okay.
0: Karena kan kita konsepnya iya, karena kan kita konsepnya connection. Jadi kayak makin kita ramai sama orang tuh bisa makin mudah juga untuk bisa mengikuti dan nanti juga setengahnya kan bakal kita donasiin gitu. Jadi enggak sepenuhnya buat panitia doang.
7: Oke. Apa yang bisa didapatkan oleh kita sebagai peserta nih yang datang ke sana?
0: Nah, kalau misalnya kita karena acara di Prasmul itu biasanya kan banyak juga dari anak-anak Prasmul ikut.
7: Okay.
0: Jadi kita bisa kayak ngasih sertifikat, terus kita bisa ngasih kayak semacam career points, itu points-points yang harus dikumpulkan oleh anak-anak Prasmul gitu.
7: Halo, warga-warga Prasmul gitu ya.
0: Yang pejuang-pejuang capek gitu.
7: Yang pejuang poin, halo.
0: Pejuang pundi-pundi dan juga yang pastinya kita akan mendapatkan insight baru karena kita tuh nanti enggak cuman sama main speaker kita itu ada Kak Normanella.
7: Oh,
0: Normanella Jadi mungkin kalau misalnya Gen Z very familiar with that ya. Terus kita nanti ada ngundang dua speaker juga, itu psikolog juga, satunya dari Hati Plong.
7: I see. Dari Hati Plongnya sendiri akan ada sesi-sesi untuk ngobrol gitu nggak di sana?
0: Kalau misalnya kalau misalnya dari Hati Plong tuh lebih banyaknya pas di bagian sesi talk show-nya sih.
7: Oke. Okay.
0: Buat ngobrol-ngobrol bisa pas Q&A lah, aman aja itu. Bisa.
7: Jadi memang bisa ngobrol-ngobrol di situ gitu.
0: Betul.
7: Ya. Oke, okay. Aduh luar biasa sekali, ini menarik banget buat teman-teman semuanya. Tadi Vela udah ngasih tahu bahwa harganya sangatlah affordable untuk investasi gitu ya. And all the amount of money that you've spent for this event, 50% ini akan diberikan atau didonasikan ke mental health
0: community.
7: Mental health community ini maksudnya gimana sih, Val?
0: Biasanya kalau kayak tahun lalu itu tuh kita tuh bisa ada kerjasama nih sama komunitas-komunitas mental health. Biasanya mereka suka bikin acara-acara atau misalnya volunteer-volunteer. Nah, nanti kita donasikan ke situ.
7: Oke, buat teman-teman semua yang penasaran bisa datang ke mana?
0: Bisa datang ke Instagram kita @counseling.prasmul.
7: @counseling.prasmul. @counseling.prasmul bisa cek di situ.
0: Bisa cek di
7: daftar
0: situ.
7: Bisa langsung di situ.
0: Bisa, itu nanti kita ada link registrasi sendiri di posternya. Kita selalu posting tiap hari.
7: Luar biasa.
0: Semangat kita promosinya.
7: Semangat promosinya, mudah-mudahan ketika posting setiap hari nggak bikin mental health terganggu ya, karena
0: harus posting.
7: Aku kadang-kadang suka kayak gitu. Aku harus posting tuh kayak Allahu Akbar kabirah.
0: Pressure.
7: Vela, good luck untuk eventnya.
0: Thank you so much,
7: luar biasa. Kak, itu adalah event yang memang dihadirkan oleh teman-teman dari Prastia Mulia University di BSD eventnya.
0: Ya, di BSD.
7: Di kampusnya yang luar biasa itu. Jadi buat teman-teman semua, tanggal 15 Oktober, harga tiketnya Rp20.000 untuk satu orang.
0: Yes.
7: Bisa bandel untuk dua orang Rp30.000.
0: Bertiga Rp40.000.
7: Luar biasa. Salam untuk teman-teman dari Prasmul.
0: Thank you, Kak.
7: Good luck untuk eventnya at Counseling Prasmul.
0: Yes.
7: Itu adalah Instagram.
0: Iya.
7: Oke, kalau gitu ini pun juga aku mau ucapin thank you juga buat kakak kita yang luar biasa udah ngobrol-ngobrol sedari tadi, Kak Margaret Komen MPSI, Psikolog Certified Play and Creative Art Therapist, Certified Filial Play Coach, yang udah ngobrolin mengenai masalah-masalah antara anak dan keluarga, orang tua dan juga anak. Ini pun juga mungkin Vela tadi ketika lagi denger situ agak lumayan relate ya dengan obrolan.
0: Iya, aku jadi kayak memahami point of view ternyata bukan dari anak-anak tapi dari orang tuanya juga gitu.
7: Kata orang tuanya, tuh mama bilang apa? balik lagi ininya merasa bawa dari kamar
0: dia. Mami aku kayaknya nggak dengerin deh, jangan-jangan.
7: Halo tante. Tuh kan, jadi memang
9: Delta Bandung 94,4 FM
10: 100% lagu enak.
11: Halo warga Kanya'a Kota Bandung, ada kabar gembira nih buat kamu yang masih punya tunggakan PBB. Saat ini, pemerintah Kota Bandung memberikan keringanan pokok pajak berupa diskon sampai dengan 100%. Syaratnya cukup bayar terlebih dahulu PBB tahun pajak 2026, maka otomatis akan mendapatkan diskon sebesar 100% untuk tunggakan tahun 2012 ke bawah, sebesar 50% untuk tunggakan tahun 2013 sampai dengan 2020, dan sebesar 25% untuk tunggakan tahun 2021 sampai dengan 2025. Selain diskon, dendanya juga dihapus loh. Program ini berlaku sampai tanggal 31 Desember 2026. Informasi selengkapnya, follow Instagram @bdg.bapenda. Yuk segera manfaatkan kesempatannya di antosnya.
9: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Badan Pendapatan Daerah Kota Delta, Bandung 94,4 FM
10: 100% lagu enak.
7: Counseling Prasmul untuk ikut eventnya di World Mental Health di tanggal 15 nanti.
0: Betul, kita tungguin.
7: Asik deh kalau gitu. Terima kasih banyak semuanya. Berikan tepuk tangan yang meriah teman-teman semuanya. Kita balik lagi habis asal di Good Friend ya.
9: Mood Reset bersama Hati Plong cuma di Delta FM Hits Trainer.

0: Punya rumah sendiri itu tenang banget ya. Tapi suka kepikiran, ganjel gak sih kalau masih punya tunggakan PBB? Tenang aja warga Jakarta, Pemprov DKI Jakarta bagi-bagi kabar lega. Ada keringanan pokok PBB P2 sebesar 5% untuk pembayaran tunggakan tahun 2021 sampai 2025. Tahukah kamu, PBB yang kita bayarkan bakal balik lagi untuk ngerawat RPTRA, tempat anak-anak main. Perbaikan saluran air bebas banjir sampai penerangan jalan di sekitar rumah kita. Sesuai Kepgub 339 tahun 2026, program ini berlaku 1 April hingga 31 Desember 2026. Bayarnya makin simpel, bisa via aplikasi online, e-commerce, atau bank mitra terdekat. Yuk, lunasi tunggakan PBB-mu sebelum 31 Desember. Aset tenang, lingkungan rumah pun makin nyaman. Cek info lengkapnya di sosial media @humaspajakjakarta. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Bapenda DKI Jakarta.
1: Setahun sebelum tragedi nasional paling berdarah di Indonesia, terjadi sebuah pembunuhan berantai misterius.
2: Ini bukan kejadian yang pertama. Terjadi di sini, Lubang Buaya.
1: Adia Pictures dan Dapur Film mempersembahkan sebuah film horor misteri dari Hanung Bramantyo.
3: Menurut saksi, sebelum pembunuhan terjadi ada penampakan hantu perempuan.
1: Membawakan cerita investigasi Letnan Sugeng, seorang perwira militer yang ditugaskan untuk membongkar misteri ini.
3: Saya gak percaya tahayul, tapi saya percaya ini bukan kerjaan orang biasa.
1: Bisakah Letnan Sugeng menemukan siapa dalangnya? Diperankan oleh Baskara Mahendra, Charissa Perusen, Matias Mucus, Anya Zen, dan Iska Kivano.
4: Kita tahu itu bukan manusia, Mas. Tapi hantu.
1: Temukan dalangnya di film Lobang Buaya, tayang 1 Oktober 2026. Ikuti info terbaru di sosial media @filmlobangbuaya, @adiapictures, dan @dapurfilm.
5: Suka ya, Mas, sama lobang saya.
6: Friend, Female Fit Summit 2026 is coming. Dan sekarang waktunya secure your spot karena early bird tickets are officially here. Tanggal 16 dan 17 Oktober 2026 di The Hall Senayan City. Get ready buat 2 hari penuh movement, wellness, and good energy. Menghadirkan Tracy Malay, Anjas Mara, Nadia Rudianto, Laila Munaf, Nia Aladin, Mutia Nandika, Cucu Liu, Feng Tatis, dan DJ Kairis Boogeyman. Plus special performance dari Tulus. And here's the good part. Early bird-nya udah bisa kamu dapetin. Special class with Tracy Malay cuma Rp500.000 dan master class with Tracy Malay Rp2.150.000. So, don't wait until it's too late. Secure your early bird tickets now at www.femalefitsummit.com. More info, check Instagramnya di @femalefitsummit. Female Fit Summit 2026. Move your body, grow your circle.
7: Dan Astri Ovi masih nemenin kamu kok. Di sini aja ya.
8: Good Mood Club, cuma di Delta, teman untuk yang terus bergerak.
9: Saatnya Delta Flash, yang didukung oleh Bank Jakarta, membangun masa depan.
10: Hai, selamat pagi good friends. Sekarang saatnya saya Ces Aditya di Delta Flash. Dari berita pertama, Indonesia masuk peringkat kedua negara dengan biaya makan di restoran murah termurah di Asia dengan rata-rata sekitar Rp30.000 sekali makan. Berdasarkan data Numbeo per 17 September 2026, Indonesia hanya berada satu tingkat di bawah Bangladesh yang rata-rata biaya makannya sekitar Rp28.800. Sementara Vietnam, Nepal, dan India melengkapi posisi di 5 besar. Sementara dari berita entertainment, Crazy Rich Asian saat ini resmi diumumkan akan lanjut dalam sequel. Kisah dari film hit rilisan 2018 tersebut akan digarap lebih lanjut menjadi serial drama 8 episode dan diproduksi mulai tahun depan di HBO Max. Kita beralih ke berita sepak bola, kiper timnas Indonesia Emil Audero mendapatkan Guard of Honor dari para pemain Rayo Vallecano setelah berhasil membawa timnas Indonesia juara FIFA Asian Cup 2026. Sebelum laga dimulai sebagai starter di Estadio Vallecas, para pemain Rayo berbaris menyambut Audero memasuki lapangan saat Rayo Vallecano menjamu Athletic Bilbao. Sekian dulu Delta Flash kali ini good friend, keseruan lainnya kita balik lagi yuk ke Good Mood Club bersama Astri Ovi dan Danar Gumilang.
9: Delta Flash, cuma di Delta, teman untuk yang terus bergerak, yang didukung oleh Bank Jakarta membangun masa depan.
10: Kita bikin pagi ini makin serius bareng Danar Gumilang dan Astri Ovi.
11: Good Mood Club cuma di Delta, teman untuk yang kita bikin pagi ini makin serius bareng Danar Gumilang dan Astri Ovi. Good Mood Club cuma di Delta, teman untuk yang terus bergerak.

Delta FM, teman, untuk yang terus bergerak. Masih bareng gue Danar Gumilang di Good Mood Club. Hai Mbak Devi, selamat pagi. Apa kabar Mbak Devi? Ada di live TikToknya kita. Bunga masih hadir di sini. Gak ada suaranya karena tadi ada obrolan-obrolan yang cukup detail bersama dengan psikolog kita. Gue tadi serius banget ngobrol sama Mbak Kamar Margaret. Ternyata ada art terapi itu, gue jadi pengen ikutan. Ada Kevin Lideria, selamat pagi. Ovi-nya gak ada, iya Ovi lagi ada kerjaan hari ini, good friend. Jadi Ovi gak bergabung bersama dengan kita. Ya mudah-mudahan tetap bisa menghadirkan yang seru-seru sama teman-teman semuanya di pagi hari ini. Ada lagu enak yang pengen didengar. Mau dengerin lagu enak apa nih? Lagu-lagu tahun 90-an, lagu-lagu tahun 2000-an. Please be my guest. Bisa mampir ke TikTok-nya kita. Di sini buat good friend lagi mendengarkan di radio at Delta FM. Bisa mampir ke WhatsApp-nya kita juga 0811-887-8991. Atau bisa mampir ke Instagram gue at Danar Gumilang. Michael Lawrence Surok dong, Nar. Apa aja? Siap, nanti coba kita check-in. Siapa tahu bisa langsung kita hadirkan ya. Sambil mau ngasih tahu juga nih good friend, Delta FM lagi bagi-bagi tiket konsernya. Yeay. Coba buat yang hadir di TikToknya Delta FM, tetap stay di situ, jangan kemana-mana. Karena memang buat teman-teman semuanya, kita mau bagi-bagi tiket konsernya Kanye West di Jakarta. Dan kalau ngomongin tentang caranya, gampang banget. Dengar kan baik-baik teman-temanku semuanya. Caranya adalah pastiin lo follow Instagram dan juga TikToknya Delta FM. Itu yang pertama. Terus dari tanggal 12 sampai 16 Oktober, which dimulai hari ini, starting from today, kita akan seseruan di TikTok live-nya Good Mood Club. Dari jam 8 sampai jam 10 pagi, selama live akan ada secret code. Ada secret code yang secara acak akan muncul. Tugasnya simple, catat kodenya dan susun menjadi kalimat yang utuh. Nah, di momen kali ini gue akan nunjukin kodenya. Siap-siap ya. Cuma satu detik doang. Cepetan dong. Enggak deng, kalau kata Fawaz, saya jadi ini adalah clue yang pertama yang akan gue hadirkan. Jadi buat teman-teman semuanya, silahkan dilihat bersama. Ini dia clue yang akan segera pop up di TikToknya Delta FM. Here we go. Sudah muncul. Kira-kira dari kata-kata yang ini tuh apa? Apa tuh kira-kira? Dari kata-kata acak-acak itu, kira-kira apa namanya? Silahkan ditemukan jawabannya. Kayaknya ada yang baru bergabung nih tiba-tiba di sini. Mau diulang lagi atau cuma sekali doang? Pop ya? Oh ya, tenang. Di jam ini gue punya dua kali sesi untuk popping secret code-nya apa. Jadi silahkan di situ, nanti buat teman-teman semuanya udah dapat jawabannya, langsung submit via link yang ada di bio TikToknya Delta FM. Jadi udah mampir di sini, lu keluar dulu sebentar, lu ke profile di Delta FM, klik linknya di situ, lu submit di situ, karena pemenangnya akan kita umumin langsung tanggal 15 dan juga 16 Oktober. Jangan sampai kelewatan, pantengin terus TikTok live-nya Delta FM dan siap-siap nonton Ye gratis di Jakarta. Sekali lagi buat teman-teman semuanya, ini keseruannya akan berlangsung dari tanggal 12 which hari ini sampai tanggal 16 yang akan kita hadirkan, tentunya cuma di Delta FM, teman untuk yang terus bergerak.

0: khawatir. Promosiin aja bisnis lo di Lo Jual Gua Beli di Delta FM. Gak pakai bayar, gak pakai ribet. Semuanya gratis, tis-tis. Cara daftarnya gampang. Langsung aja ke IG @deltafm. Terus lo klik link yang ada di bio dan lengkapin form yang udah disiapin. Buat lo yang kepilih, lo bisa promosiin bisnis lo setiap hari Rabu di Mangkal Bareng Ilham. Sekali lagi, gratis tanpa dipungut biaya. Yuk daftar langsung yuk!
1: Download aplikasi Radio Plus sekarang di Google Play Store dan dengerin hits terenak di Delta FM.

0: dan Astri Ovi masih nemenin kamu kok. Di sini aja ya.
1: Good Mood Club, cuma di Delta, teman untuk yang terus bergerak.

0: Delta FM, teman untuk yang terus bergerak. Stitches dari Shawn Mendes yang baru saja kita mainkan. Menyapa teman-teman semua di Jakarta, Bandung, Semarang, Yogyakarta, Medan, Makassar, Manado. Tadi ada Fizi sama siapa? Kamu di panelnya sama anak-anak ini nih?
1: Fizi, Esan, sama Jal Ijat.
0: Terus Nina sekarang jadi apa kira-kira nih?
1: Nina apa nih Bang Hendrik kira-kira?
0: Katanya Cigu Jasmine.
1: Cigu Jasmine, berarti guru kita dong.
0: Karena Nina pakai hijab, jadi ya bentukannya kayak Cigu Jasmine. Lo atur semuanya ya di sini ya. Ini jadi Upin Ipin kah semuanya di sini ya? Luar biasa, Jarjit Singh. Masih seseruan dengan lagu-lagu enak Good Friend sampai jam 10 pagi nanti. Menyapa teman-teman semua yang baru saja bergabung. Gimana kondisi jalanan di luar sana? Mudah-mudahan baik-baik saja kondisi jalanannya, gak ada satu kendala yang berarti, dan mudah-mudahan memang bisa menjalani hari Senin ini dengan menyenangkan ya. Dan mudah-mudahan sih yang namanya Senin ini dimulai dengan senyuman, yang dimana senyuman ini adalah imbas dari weekend yang cukup menyenangkan. I spent my weekend cukup menyenangkan sih, good friend. Ada kerja, terus ada satu keseruan. Gue hari I spent my Saturday tuh cukup manis lah, cukup menyenangkan. Keliling nge-gym dan segala macamnya. Gatsu macet as usual katanya Kevin. Hati-hati di jalan Kevin. Thank you sudah ikutan bercerita di sini. Mas Bayu yang mendengarkan kita dari Taiwan hadir di sini. Bunga pun juga yang sudah di kantor hadir di sini. Tadi ada Mbak Devi dari Yogyakarta yang bilang mau dengerin lagunya Michael and Surok, nanti coba kita ceki. Tadi sempat cukup ngobrol banget di luar sana. Masih ada Kamar Garet, psikolognya Hati Plong, terus juga ada teman-teman dari Prastia Mulia yang ngobrol-ngobrol di sini sambil nungguin request-request dari teman-teman semua yang bisa di-share ke Instagram gue @danargumilang. Kita juga bareng-bareng harus aware juga terhadap kejadian ini nih, good friend. Mari bareng-bareng kita kirimin doa dan juga dukungan tentunya ya untuk warga Kota Padang, Sumatera Barat yang terdampak banjir akibat hujan deras sejak hari Sabtu kemarin tanggal 10 Oktober. Jadi berdasarkan data sementara BPBD Kota Padang sampai Sabtu malam jam 11 gitu ya, sebanyak 498 jiwa terdampak banjir dan 120 rumah terendam nih, good friend. Banjirnya ini melanda 3 kecamatan, yaitu Kuranji, Koto Tengah, dan juga Nanggalo. Nah, selain merendam pemukiman, banjir juga menyebabkan 4 rumah mengalami kerusakan sedang dan 1 rumah rusak berat di kecamatan Kuranji. Dan akses jalan warga di sana pun juga dilaporkan terputus. Dan tim SAR gabungan ini telah mengevakuasi 238 warga ke tempat yang lebih aman. Salah satu titik dengan jumlah evakuasi terbanyak ini adalah di perumahan Lumin Park di Lubuk Minturun dengan 178 warga yang berhasil dievakuasi. Dari artikel yang gue baca dari Antara nih, good friend ya, BPBD Kota Padang nih mengimbau masyarakat untuk tetap waspada terhadap potensi bencana susulan termasuk banjir bandang dan juga tanah longsor, terutama jika hujan deras kembali mengguyur wilayah tersebut. Jadi mungkin buat good friend yang memiliki keluarga di Padang, mungkin bisa dicek kembali, ditanyakan kabarnya bagaimana, dan mudah-mudahan sih memang menjadi apa ya, cek kembali, ditanyakan kabarnya bagaimana, dan mudah-mudahan sih memang menjadi apa ya, proses dari BPBD, dari pemerintah, dari tim gabungan, dari masyarakat, relawan dan lain sebagainya, bisa benar-benar membuat ini menjadi pulih dan banjirnya pun juga cepat surut ya, good friend ya. Amin. Let's go, kita lanjut lagi dengerin lagu-lagu di Delta FM. Masih bareng gue Danar Gumilang di Delta FM, teman untuk yang terus bergerak. Gue pingin menyapa Farel dulu yang menyapa gue lewat DM Instagram, mau ikutan request, mau dengerin lagunya Lalimanino, Discory dan juga Cecil Yang judulnya adalah Jakarta.

0: Gue pengen deh seru-seruan ikutan komunitas, tapi di mana ya?
1: Pengen ikutan komunitas? Gak usah bingung, good friend. Dengerin aja Ketemunitas di Good Mood Club setiap hari Selasa jam 8 pagi. Karena kita akan ngobrol sama berbagai komunitas. Cuma di Delta, teman untuk yang terus bergerak. Kalau kamu punya komunitas, mau ngobrol sama kita, bisa banget loh. DM ke Instagram @deltafm ya.
2: Pengen banget deh nonton konsernya di Jakarta. Tapi bisa dapat tiket gratis nggak ya? Run away fast
1: as you can. Bisa banget, good friend. Delta FM akan bagi-bagi tiket konsernya di Jakarta gratis. Caranya gampang banget. Pastikan lo udah follow Instagram dan TikTok Delta FM ya. Nah, selain itu, lo harus pantengin live TikTok Delta FM setiap pagi dari jam 6 sampai jam 10 mulai tanggal 12 sampai 16 Oktober. Nanti setelah pantengin live TikTok Delta FM setiap pagi dari jam 6 sampai jam 10 mulai tanggal 12 sampai 16 Oktober. Nanti selama live bakal ada secret kode acak yang muncul dan tugas lo simple banget. Catat kodenya dan susun jadi kalimat yang utuh. Kalau udah dapat jawabannya, langsung submit via link yang ada di bio TikTok Delta FM. Pemenangnya bakal kita umumin langsung tanggal 15 dan 16 Oktober. Jadi jangan sampai kelewatan ya, good friend. Pantengin terus TikTok Live Delta FM dan siap-siap nonton ya gratis di Jakarta.
3: Saatnya Delta Traffic yang didukung oleh Book Cabin. Lebih mudah dengan Book Cabin.
4: Hai, selamat pagi good friends. Sekarang saatnya saya, Ces Aditya, di Delta Traffic. Buat good friend yang ada di Jakarta, kondisi lalu lintas di Tol Cawang yang mengarah ke Bogor terpantau lancar. Sementara kondisi lalu lintas di Fatmawati yang mengarah ke Blok M terpantau ramai lancar. Dan lokasi lain, kondisi lalu lintas di sekitar Jalan Gatot Subroto yang mengarah ke Slipi terpantau ramai lancar. Sekian dulu Delta Traffic kali ini good friend. Keseruan lainnya kita balik lagi ke Good Mood Club bersama Astriovi dan Danar Gumila.
5: Delta Traffic, cuma di Delta, teman untuk yang terus bergerak.
3: Yang didukung oleh Book Cabin. Lebih mudah dengan Book Cabin.
5: Kita bikin pagi ini makin serius bareng Danar Gumilang dan Astriovi. Good Mood Club, cuma di Delta, teman untuk yang terus bergerak.

Delta FM, teman untuk yang terus bergerak. Masih balik lagi di keseruan Good Mood Club. Kalau ada di live TikTok dari tadi, ya ibaratnya studio Delta FM nih jadi, apa nama TK-nya Upin Ipin? Tadika Mesra. Semua dijadiin universe-nya Upin Ipin sama model-model ini ya, magang Delta. Menyapa teman-teman semua di Jakarta, Bandung, Semarang, Yogyakarta, Medan, Makassar, Manado. Masih muterin lagu-lagu tahun 90-an, lagu-lagu tahun 2000-an. Sambil tadi gue ceki-ceki sosmed gitu ya, pingin ngajakin lo untuk membayangkan tentang satu kondisi. Ada virus yang udah membeku puluhan ribu tahun, ternyata masih bisa aktif ketika es tempatnya tersimpan jadi mencair. Kayaknya kayak film fiksi ilmiah gitu ya. Jadi para ilmuwan nih, good friend, menemukan virus purba ini untuk usianya sendiri kisarannya 48.500 tahun di lapisan permafrost Siberia. Jadi virus yang dikenal sebagai Pandora virus Yedoma ini ternyata masih mampu menginfeksi amuba, yaitu organisme bersel satu, good friend. Tapi tenang. Sampai saat ini masih belum ada bukti bahwa virus tersebut bisa menginfeksi manusia. Jadi ini bukan berarti virus ini langsung menjadi ancaman untuk kita semua gitu. Walaupun demikian, fenomena ini tetap menjadi perhatian para ilmuwan nih, good friend. Seiring meningkatnya suhu bumi dan mencairnya permafrost, mikroorganisme yang selama ribuan tahun terperangkap dalam lapisan es berpotensi kembali terpapar di lingkungan kita. Yang menjadi pertanyaan adalah sejauh mana kita perlu mengkhawatirkan mikroorganisme purba yang kembali aktif akibat perubahan iklim. Nah, menurut lo sendiri gimana nih, good friend? Apakah mencairnya lapisan es purba ini bisa menjadi ancaman baru untuk manusia? Atau justru ini menjadi pengingat bahwa masih banyak hal di alam yang kita tempati ini, yang kita pijak ini, belum sepenuhnya kita pahami?

0: Rolling. Action. Kerjaan hari ini.
1: Cut.
0: Tapi cerita kamu belum selesai. Di Gutalk, Rifki Prasojo bakal ngajakin kamu ngobrolin topik seru sepulang kantor dari office drama, relationship, sampai plot twist random hari ini. Plus ada juga rekomendasi film hari ini, no spoiler, promise. So lights, camera, Gutalk. Action. Senin sampai Jumat, jam 8 sampai 10 malam, cuma di Delta, teman untuk yang terus bergerak. Cut! Good friend, lo suka banget karya seni dan desain kontemporer? Jangan sampai kelewatan, acara ini pas banget buat lo. Sebuah festival seni dan desain kontemporer paling hits, iCat hadir lagi di tahun ke-16. Catat ya, iCat 16 dengan tema Being Becoming akan dimulai dari tanggal 8 Oktober sampai 8 November 2026 di Grand Kemang, Jakarta. Banyak banget karya keren dan pengalaman seru yang wajib kamu lihat langsung. Biar nggak ketinggalan update terbarunya, langsung aja cek ke Instagramnya di @icatartura atau di www.arturaicat.com. Sampai ketemu di sana ya, good friend.
2: Jenar Gumilang dan Astri Ovi masih nemenin kamu kok. Di sini aja ya.
0: Good Mood Club, cuma di Delta, teman untuk yang terus bergerak.

penghujung keseruan kita di pagi hari ini, good friend. Terima kasih banyak buat teman-teman semua yang masih bersama dengan kita. Walaupun sudah di penghujung acara, gue tuh masih akan ngajakin teman-teman yang mau dapetin tiket konsernya, yay, live in Jakarta, langsung mampir ke TikToknya kita. Kenapa? Karena memang di TikToknya kita, kita mau menunjukkan satu visual untuk bisa lo susun dari kata atau dari huruf yang diacak ini, kira-kira akan menuliskan kalimat apa atau kata apa yang tersembunyi di balik kata atau huruf-huruf yang diacak itu tuh, good friend. Jadi buat lo yang lagi dengerin kita di radio, mampirlah ke TikTok live-nya Delta FM, karena memang kita lagi bagi-bagi tiket konser gratis Ye in Jakarta. Langsung follow Instagram dan juga TikTok-nya kita at Delta FM. Keseruan ini akan sampai tanggal 16 Oktober, which adalah hari Jumat. Jadi buat lo, mampir ke TikTok-nya kita. Nanti gue akan kasih aba-aba untuk Fawas memunculkan visual yang nantinya bisa lo susun dari huruf yang diacak itu. Dari huruf yang diacak itu, nanti lo tinggal submit ke link yang ada di bio TikTok-nya Delta FM. Dits bilang katanya, hint kah dari judul lagu atau bukan? Kalau misalnya kayak gitu terlalu mudah ya jadinya ya. Karena memang ini adalah sebuah keseruan tersendiri. Jadi coba disusun sendiri, kira-kira ada kalimat apa yang tersembunyi di balik huruf-huruf yang diacak itu. Fawas sudah siap? Aman Fawas? Oh udah naik, ya lo bilang-bilang dong, kan gue mau aba-aba. Udah naik belum? Udah. Berapa second lagi? 10. Oh, tinggal 10 second lagi katanya Fawas tuh. Jadi buat lo sekarang yang lagi mampir di TikToknya Delta FM, lo lihat deh tuh, kata atau huruf yang diacak itu kira-kira akan menuliskan kata apa atau kalimat apa. 3, 2, 1. Oke, sudah hilang. Jadi buat lo yang udah, hah? Udah hilang ya? Oke, baiklah. Buat lo yang mau tahu lebih lanjut, besok masih ada sih sebenarnya kalau misalnya memang ketinggalan hari ini. Kalau misalnya udah tahu, langsung aja mampir ke link yang ada di bio-nya Delta FM di TikTok gitu ya. Lo submit di situ, karena pemenangnya akan diumumin di tanggal 15 dan 16 Oktober. Jangan sampai kelewatan, pantengin terus TikTok live-nya Delta FM dan siap-siap nonton Ye gratis di Jakarta. Oke deh, kalau begitu jreng, kita sekalian mau pamitan. Terima kasih banyak untuk keseruannya hari ini. Mohon maaf kalau misalnya ada salah-salah kata. Besok aku masih siaran sendiri karena Ovi masih ada kerjaan yang tidak bisa ditinggalkan. So, terima kasih banyak untuk semuanya yang sudah bergabung, baik dengerin lewat radio ataupun mendengarkan kita lewat TikTok live-nya Delta FM. Terima kasih banyak sekali lagi. Besok tuh akan ada ketemunitas. Besok akan ngobrol bareng sama komunitas vegan. Iya. Komunitas vegan, jadi komunitas vegetarian, vegan, nanti kita ngobrol-ngobrol lebih lanjut bersama dengan mereka. Have a wonderful Monday. Before I go, always remember that good things will come to those who do good. We'll see you tomorrow, everyone. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye now!

dengerin lagu enak ini. Lucky for you, that's what I like. That's what I like. Lucky for you, that's what I like. Lagu enak yang ini. Dan juga lagu enak yang ini. Semua lagu enak tadi bisa kamu dengerin di Delta FM Hits Terenak. Dengerin Delta FM kapan aja, di mana aja, lewat aplikasi Radio Plus di Google Play Store. Download.

0: Duh, kalau Senin kenapa bawaannya gak mood banget ya?
1: Mendingan lu dengerin Mood Reset di Good Mood Club setiap hari Senin jam 8 pagi.
0: Emang ada apa aja di situ?
1: Lu bisa banget ikutan topik yang bakal dibahas dan curhat yang bakal dijawab sama psikolog dari Hati Plong. Jadi lu bisa tahu solusi dari apa yang lu rasain.
2: Bener banget good friend, daripada lo galau dan bingung dengan apa yang lo rasain, ikutan ngobrol aja sama Danar dan Ovi dan juga psikolog dari Hati Plong. Tiap hari Senin, jam 8 pagi di Good Mood Club, cuma di Delta, teman untuk yang terus bergerak.
3: Ya siap mengguncang Indonesia di Yelavin Jakarta 2026. Run away as fast as you can. 24/7, 365. Jadilah saksi kemegahan panggung ikonik Ye berbentuk globe stage yang bikin konser ini semakin spektakuler. Catat tanggalnya ya, Sabtu 24 Oktober 2026 di Gelora Bung Karno, Jakarta. Tiket mulai dari Rp1.875.000 dan cuma bisa kamu beli di yejakarta.com. Beli tiketnya sekarang good friend sebelum kehabisan.
0: Wah, HP terbaru udah keluar nih. Beli ah.
1: Lah, bukannya lu baru beli handphone baru bulan lalu?
0: Iya, tapi ini ada yang baru lagi. Gue harus beli.
1: Ya elah, FOMO amat sih lu. Speknya juga sama sama HP lu. Buat apaan lu beli yang baru coba?
0: Iya sih, tapi ya gengsi lah. HP gue harus HP yang paling baru.
1: Repot banget hidup lu, sumpah.
2: Aduh, jangan ditiru good friend. Ini sih bikin finansial kamu pasti jebol. Boleh kok beli, tapi harus ingat sesuai budget dan fungsinya ya. Pesan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Delta FM, teman untuk yang terus bergerak.
4: Delta FM, hits terenak.

yuk dengerin lagu enak ini. Lagu enak yang ini. Dan juga lagu enak yang ini. Kita sangat ingin bersama. Semua lagu enak tadi bisa kamu dengerin di Delta FM Hits Trena. Dengerin Delta FM kapan aja, di mana aja, lewat aplikasi Radio Plus di Google Play Store. Download sekarang.

enak yang ini. Semua lagu enak tadi bisa kamu dengerin di Delta FM, Hits Terenak. Dengerin Delta FM kapan aja, di mana aja, lewat aplikasi Radio Plus di Google Play Store. Download sekarang.

lagu enak yang ini. Dan juga lagu enak yang ini. Semua lagu enak tadi bisa kamu dengerin di Delta FM Hits Trend. Dengerin Delta FM kapan aja, di mana aja, lewat aplikasi Radio Plus di Google Play Store. Download sekarang.

0: Gue pengen deh seru-seruan ikutan komunitas, tapi di mana ya?
1: Pengen ikutan komunitas? Gak usah bingung, good friend. Dengerin aja Ketemunitas di Good Mood Club setiap hari Selasa jam 8 pagi. Karena kita akan ngobrol sama berbagai komunitas. Cuma di Delta, teman untuk yang terus bergerak. Kalau kamu punya komunitas, mau ngobrol sama kita, bisa banget loh. DM ke Instagram @deltafm ya.
2: Pengen banget deh nonton konsernya di Jakarta. Tapi bisa dapat tiket gratis nggak ya? Run away fast
1: as you can. Bisa banget, good friend. Delta FM akan bagi-bagi tiket konsernya di Jakarta gratis. Caranya gampang banget. Pastikan lo udah follow Instagram dan TikTok Delta FM ya. Nah, selain itu, lo harus pantengin live TikTok Delta FM setiap pagi dari jam 6 sampai jam 10 mulai tanggal 12 sampai 16 Oktober. Nanti selama live bakal ada secret kode acak yang muncul dan tugas lo simple banget. Catat kodenya dan susun jadi kalimat yang utuh. Kalau udah dapat jawabannya, langsung submit via link yang ada di bio TikTok Delta FM. Pemenangnya bakal kita umumin langsung tanggal 15 dan 16 Oktober. Jadi jangan sampai kelewatan ya, good friend. Pantengin terus TikTok Live Delta FM dan siap-siap nonton Ye Gratis di Jakarta.
3: Delta FM, hits terenak.

yuk dengerin lagu enak ini. Lagu enak yang ini. Dan juga lagu enak yang ini. Semua lagu enak tadi bisa kamu dengerin di Delta FM Hits Terena. Dengerin Delta FM kapan aja, di mana aja, lewat aplikasi Radio Plus di Google Play Store. Download sekarang.

dan juga lagu enak yang ini. Semua lagu enak tadi bisa kamu dengerin di Delta FM, Hits Terenak. Dengerin Delta FM kapan aja, di mana aja, lewat aplikasi Radio Plus di Google Play Store. Download sekarang.

0: Buat lo yang ketinggalan keseruan Mangkal bareng Ilham, eits, tenang aja. Gue puterin lagi momen paling serunya.
1: Masih di Mangkal bareng Ilham, nih Cina lagi-lagi gokil ngembangin robot yang bisa hamil.
2: Iya.
1: Kan dia dicengin anak-anak, mak lu robot. Tapi dia gak bisa ngelawan.
2: Mak lu kaku.

0: mikirin tagihan, apalagi tagihan internet rumah. Naik mulu.
1: Ada nggak sih internet yang beneran hemat?
2: Eits, ada dong. Oksigen.id. Mulai dari 200 ribuan aja, kamu

0: Lagu enak yang ini. Dan juga lagu enak yang ini. Semua lagu enak tadi bisa kamu dengerin di Delta FM Hits Terenak. Dengerin Delta FM kapan aja, di mana aja, lewat aplikasi Radio Plus di Google Play Store. Download sekarang. Here I am waiting. I'll have to Delta Bandung 94,4 FM.
1: 100% lagu enak.
2: Halo wargi Kanya'a Kota Bandung, ada kabar gembira nih buat kamu yang masih punya tunggakan PBB. Saat ini, pemerintah Kota Bandung memberikan keringanan pokok pajak berupa diskon sampai dengan 100%. Syaratnya, cukup bayar terlebih dahulu PBB tahun pajak 2026, maka otomatis akan mendapatkan diskon sebesar 100% untuk tunggakan tahun 2012 ke bawah, sebesar 50% untuk tunggakan tahun 2013 sampai dengan 2020, dan sebesar 25% untuk tunggakan tahun 2021 sampai dengan 2025. Selain diskon, dendanya juga dihapus loh. Program ini berlaku sampai tanggal 31 Desember 2026. Informasi selengkapnya, follow Instagram @bdg.bapenda. Yuk segera manfaatkan kesempatannya di antosnya.
3: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Badan Pendapatan Daerah Kota
0: Delta,
3: Bandung.
0: Bandung 94,4 FM.
1: 100% lagu enak.

0: Duh, kalau Senin kenapa bawaan yang gak mood banget ya?
1: Mendingan lu dengerin Mood Reset di Good Mood Club setiap hari Senin jam 8 pagi.
0: Emang ada apa aja di situ?
1: Lu bisa banget ikutan topik yang bakal dibahas dan curhat yang bakal dijawab sama psikolog dari Hati Plong. Jadi lu bisa tahu solusi dari apa yang lu rasain.
2: Bener banget good friend, daripada lo galau dan bingung dengan apa yang lo rasain, ikutan ngobrol aja sama Danar dan Ovi dan juga psikolog dari Hati Plong. Tiap hari Senin, jam 8 pagi di Good Mood Club, cuma di Delta, teman untuk yang terus bergerak.
3: Delta FM, hits terenak.

Yuk dengerin lagu enak ini. Lagu enak yang ini. Dan juga lagu enak yang ini. Kita sangat ingin bersama. Lagu enak tadi bisa kamu dengerin di Delta FM Hits Trena. Dengerin Delta FM kapan aja, di mana aja, lewat aplikasi Radio Plus di Google Play Store. Download

Yuk dengerin lagu enak ini. Marie, Marie, Marie. Lagu enak yang ini. Dan juga lagu enak yang ini. Semua lagu enak tadi bisa kamu dengerin di Delta FM Hits Trend. Dengerin Delta FM kapan aja, di mana aja, lewat aplikasi Radio Plus di Google Play Store. Download sekarang.

0: Aduh, jangan ditiru, good friend. Kalau nyetir ya udah, fokus nyetir dulu aja, jangan ke-distract sama hal lain. Lebih baik balas chatnya nanti kalau udah sampai daripada celaka. Ingat ya, nyawa kamu cuma satu. Dijaga ya. Pesan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Delta FM, teman untuk yang terus bergerak.
1: Delta FM, hits terenak.

0: PRSSNI Jabar siap digital. Click and play www.radio.prssnijabar.net.
1: Lembaga Produksi Siaran LPS PRSSNI Jawa Barat menghadirkan siaran Jabar Now, berita yang dihimpun dari redaksi PRSSNI di Jawa Barat.
2: Yato, alat tangkap ditarik lagi ke kapal. Anda Rehan sudah tidak ada di alat tangkap tersebut. Sekarang dalam proses pencarian.
3: Dia merasa dicuekin, akhirnya dia merasa tersinggung. Sehingga dia coba untuk nembak-nembak awalnya.
4: Jabar Now edisi Senin 12 Oktober diantaranya mengenai tersangkut tali jaring, siswa sebuah SMK di Cirebon hilang di laut saat PKL. Dugaan kekerasan seksual terhadap 10 santriwati, seorang guru sekaligus ketua pondok pesantren diamankan di Mapolres Metro Bekasi Kota. Saya Jen Marlon Tahitu, inilah Jabar Now selengkapnya. Seorang siswa SMK Negeri 1 Mundu Kabupaten Cirebon bernama Rehan dilaporkan hilang di perairan Selat Makassar saat menjalani praktik kerja lapangan PKL di kapal penangkap ikan Kamis pagi. Rehan diduga tersangkut jaring saat operasi penangkapan ikan. Empat anak buah kapal ABK sempat berusaha menolongnya, tetapi korban terseret ke laut dan tidak ditemukan.
5: Rehan hilang saat kapal Putra Haji Masudi beroperasi di perairan Selat Makassar. Empat ABK terjun ke laut untuk menolong korban dan sempat meraih tangannya. Namun, tubuh Rehan diduga terseret pemberat jaring dan arus laut. Kabar hilangnya Rehan membuat keluarga terpukul. Sang ibu terus menangis setelah menerima kabar bahwa anaknya hilang saat menjalani PKL. Informasi tersebut diterima pemerintah desa Japura Lor, Kecamatan Pangenan, Kabupaten Cirebon pada Kamis malam. Perwakilan sekolah, pihak kapal, dan tim SAR dari Kabupaten Pati datang ke desa untuk menyampaikan informasi tersebut. Pihak desa kemudian meneruskannya kepada keluarga. Pihak SMK Negeri 1 Mundu membenarkan bahwa Rehan hilang saat menjalani PKL bersama siswa lainnya di kapal Putra Haji Masudi. Rehan telah mengikuti PKL sejak April dan dijadwalkan menyelesaikannya pada akhir Oktober. Setelah Rehan dikabarkan hilang, pihak kapal menarik kembali jaring yang sedang dioperasikan, namun tubuh korban tidak ditemukan.
2: Anda Rehan jatuh pada saat alat tangkap ditarik lagi ke kapal, Anda Rehan sudah tidak ada di alat tangkap tersebut. Jadi sekarang masih kita dalam proses pencarian.
5: Tim SAR gabungan bersama sejumlah kapal masih melakukan pencarian di sekitar lokasi kejadian. Pemerintah Desa Japura Lor terus berkoordinasi dengan pihak sekolah dan tim SAR untuk memantau perkembangan pencarian Rehan.
4: Polres Metro Bekasi Kota menahan seorang guru sekaligus ketua pondok pesantren berinisial MHH, 28 tahun, atas dugaan kekerasan seksual terhadap 10 santriwati di Bekasi Selatan. Kasus penembakan terhadap seorang pelajar di Kecamatan Sukawening, Kabupaten Garut, akhirnya terkuak. Satreskrim Polres Garut berhasil menangkap tersangka berinisial MH, berusia 19 tahun, yang sempat buron usai melukai mata korban menggunakan senjata airgun.
6: Tersangka ditangkap di rumah saudaranya di wilayah Kecamatan Cilawu pada Sabtu pekan lalu. Berdasarkan hasil pemeriksaan awal, aksi penembakan dipicu rasa sakit hati karena tersangka merasa diabaikan saat bergabung dalam kelompok pertemanan korban. Peristiwa penembakan itu terjadi Sabtu 26 September malam di sebuah vila di Sukawening. Tembakan air gun tersangka mengenai kelopak mata kiri korban bernama Pazwa Pahaludin, pelajar SMA Negeri 19 Garut. Kapolres Garut AKBP Niko N.A. Diputra menjelaskan, korban sempat berbohong kepada keluarga, matanya terluka akibat terkena bola. Namun rahasia terungkap setelah tim medis menemukan proyektil peluru yang bersarang di mata korban.
3: Dan pada saat diamankan, tersangka juga mengiyakan dan membenarkan. Tersangka merasa bahwa dia itu tidak dihargai pada saat adanya perkumpulan itulah. Jadi dia merasa dicuekin, entah kenapa akhirnya dia merasa tersinggung, sehingga dia coba untuk nembak-nembak awalnya. Dia belum untuk melukai si korban. Dia nembak-nembak, kemudian dia tersinggung, dia tembak ke arah si korban dan melukai. Memang korban sempat kabur dan akhirnya bisa tertangkap.
6: Saat ini Satreskrim Polres Garut masih melakukan penyidikan mendalam, termasuk mengusut asal-usul senjata airgun yang digunakan tersangka. Atas perbuatannya, tersangka MH kini harus mendekam di sel tahanan Mapolres Garut untuk menjalani proses hukum lebih lanjut.
4: Terima kasih Anda masih setia menyimak rangkaian berita dalam Jabar Now yang disiarkan serentak ke radio anggota PRSSNI se-Jawa Barat. Jabar Now hadir Senin hingga Jumat setiap jam 1 siang. Selain Jabar Now edisi berita radio, Anda juga bisa membaca informasi terbaru online melalui radiojabar.id. Saudara, puncak peringatan Hari Penyiaran Daerah atau Harsiarda Jawa Barat 2026 di Kabupaten Bandung Barat, Sabtu 10 Oktober menjadi panggung konsolidasi akbar insan penyiaran se-Jawa Barat. Ajang ini menegaskan kembali posisi vital radio dan televisi sebagai benteng utama penyaring informasi kredibel di tengah gempuran disrupsi digital dan maraknya berita bohong. Kegiatan yang diinisiasi Komisi Penyiaran Indonesia Daerah Jawa Barat bersama Pemkat Bandung Barat, Asosiasi Televisi Swasta Indonesia, serta Persatuan Radio Siaran Swasta Nasional Indonesia Jabar ini dihadiri ribuan warga dan praktisi media. Bupati Bandung Barat, JJ Richie Ismail mengapresiasi perhelatan dan menekankan pentingnya peran media penyiaran konvensional di tengah arus media sosial yang kerap menyebarkan informasi simpang siur.
7: Semoga seluruh masyarakat ini bisa selalu mendengarkan radio, nonton televisi di tengah maraknya media sosial ataupun pemberitaan-pemberitaan yang banyak hoax atau berita tidak benar. Tentunya kita membutuhkan satu media yang bisa dipercaya, yang kredibel, yang bisa membawa fakta lah.
4: Bupati JJ juga mendorong lembaga penyiaran menjadi mitra strategis pemerintah daerah dalam mempromosikan program pembangunan, layanan publik, hingga produk UMKM tanpa meninggalkan kearifan lokal. Sementara Ketua KPID Jawa Barat, Dr. Adiana Slamet menegaskan, kehadiran belasan mobil siaran keliling atau outside broadcast van radio di lokasi acara menjadi simbol soliditas insan penyiaran dalam menentang ketidakadilan regulasi penyiaran saat ini.
8: Tadi yang disebutkan Pak Bupati, kemajuan teknologi ini satu sisi itu adalah berkah, tapi satu sisi juga ada ancaman gitu ya di situ. Nah, maka dari dua hal ini, TV sama radio ini harus ada di tengah-tengah masyarakat, paling tidak gitu ya, masyarakat disuguhi program-program yang sesuai dengan regulasi. Karena yang di sebelah kan nggak ada regulasinya, itu hanya undang-undang ITE dan itu pun delik aduan. Nah, maka hari ini kita jemput bola turun ke masyarakat bersama kawan-kawan lembaga penyiaran, tentunya difasilitasi Pak Bupati Bandung Barat untuk coba mengkampanyekan nonton TV dan mendengarkan radio kembali.
4: Dalam kesempatan sama, KPID Jabar turut mendorong percepatan revisi Undang-Undang Nomor 32 tahun 2002 tentang penyiaran agar tercipta keadilan hukum dan pengawasan yang tegas terhadap platform digital global. Ratusan aparat gabungan dari Satres Narkoba dan Sabara Polrestabes Bandung menggerebek eks lokalisasi Saritem, Kecamatan Andir, Kota Bandung. Razia digelar karena kawasan itu disinyalir jadi tempat peredaran dan pesta narkotika.
9: Kasat Narkoba Polrestabes Bandung, Komisaris Polisi Oliesta Ageng Wicaksana mengatakan, petugas menggeledah satu persatu rumah yang ada di kawasan tersebut. Sejumlah warga yang tertangkap tangan sedang menggunakan sabu langsung digelandang ke Polrestabes Bandung. Sementara itu, warga lain yang berada di lokasi menjalani tes urin untuk mengetahui kemungkinan penggunaan narkoba. Hasil tes urin menunjukkan puluhan warga positif mengkonsumsi narkoba dan obat-obatan terlarang. Mereka kemudian diamankan untuk menjalani pemeriksaan lebih lanjut.
10: Kami mendapatkan 21 orang indikasi positif menggunakan metafentamin, terdiri dari 18 laki-laki dan 3 perempuan. Kemudian selain itu juga kami menemukan 23 buah obat psikotropika. Kemudian kami menemukan ada 8 buah cangkong menggunakan metafentamin atau sabu. Bong yang digunakan alat hisap juga kami menemukan sebanyak 15 buah.
11: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun, saya Diana Slamet, Ketua KPI Daerah Provinsi Jawa Barat, mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada pemerintah Provinsi Jawa Barat, pemerintah Kabupaten Bandung Barat, RSNI, ATPSI, dan seluruh mitra strategis lainnya atas terselenggaranya Hari Penyiaran Daerah Provinsi Jawa Barat tahun 2026. Semoga Harsiarda ini menjadi ajang silaturahmi dan konsolidasi, memperkukuh radio dan televisi sebagai institusi media yang selalu di hati masyarakat. Hatur nuhun, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Forum Kerukunan Umat Beragama FKUB bersama Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Bakes Bangpol Kabupaten Bogor menggelar sosialisasi dan pembinaan terkait aturan pendirian rumah ibadah.
12: Kegiatan ini melibatkan tokoh agama dan masyarakat untuk menyamakan pemahaman mengenai aturan pendirian rumah ibadah serta penggunaan rumah pribadi sebagai tempat kegiatan ibadah. Sosialisasi juga membahas peran pemerintah daerah, FKUB, camat, dan kepala desa dalam memelihara kerukunan, memfasilitasi dialog, serta menyelesaikan permasalahan keagamaan di masyarakat. FKUB berperan menampung aspirasi, memfasilitasi dialog antar umat beragama, serta memberikan rekomendasi terkait pendirian rumah ibadah sesuai ketentuan yang berlaku.
13: Mensosialisasikan peraturan bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri nomor 8 dan 9 tahun 2006. Sehingga apabila mentaati aturan-aturan, insya Allah tidak akan terjadi gesekan-gesekan di masyarakat. Selama kita tertib dengan aturan-aturan ini. Gitu. Jadi boleh apapun kita lakukan, tetapi ada aturan-aturan yang sudah tertulis.
12: Melalui kegiatan ini, FKUB berharap masyarakat semakin memahami aturan yang berlaku serta terus menjaga toleransi dan kerukunan antar umat beragama demi terciptanya suasana yang aman dan kondusif di Kabupaten Bogor.
4: Banyaknya masyarakat yang mengalami penonaktifan kepesertaan BPJS Kesehatan melalui skema PBI atau KIS akibat perubahan data desil mendapat sorotan dari anggota DPRD Provinsi Jawa Barat fraksi PKB Hasim Adnan. Menurutnya, sejumlah masyarakat mengeluhkan perubahan status desil dari sebelumnya berada di desil 4 menjadi desil 5 atau 6 yang berdampak pada akses masyarakat terhadap layanan kesehatan yang ditanggung pemerintah.
14: Menurut Hasim, persoalan akurasi data desil perlu segera dibenahi. Ia mengaku telah menghimpun dan mengkonsolidasikan berbagai keluhan masyarakat untuk kemudian disampaikan kepada pihak terkait baik secara verbal maupun tertulis. Hasim juga mendapat informasi bahwa kementerian terkait bersama Badan Pusat Statistik atau BPS tengah melakukan pendataan ulang dan perbaikan data masyarakat yang dinilai tidak sesuai dengan kondisi faktual di lapangan. Ia berharap proses perbaikan data dapat segera dilakukan sehingga perubahan desil tidak menjadi hambatan bagi masyarakat yang masih berhak mendapatkan akses layanan kesehatan dari pemerintah.
1: Terima kasih Anda telah menyimak siaran berita Jabar Now yang diproduksi oleh Lembaga Produksi Siaran LPS PRSSNI Jawa Barat.

yuk dengerin lagu enak ini. Lagu enak yang ini. Dan juga lagu enak yang ini. Semua lagu enak tadi bisa kamu dengerin di Delta FM Hits Terenak. Dengerin Delta FM kapan aja, di mana aja, lewat aplikasi Radio Plus di Google Play Store. Download sekarang.

lagu enak yang ini. Semua lagu enak tadi bisa kamu dengerin di Delta FM, Hits Terenak. Dengerin Delta FM kapan aja, di mana aja, lewat aplikasi Radio Plus di Google Play Store. Download sekarang.

0: Pengen banget deh nonton konsernya di Jakarta. Tapi bisa dapat tiket gratis nggak ya? Run away fast
1: as you can. Bisa banget, good friend. Delta FM akan bagi-bagi tiket konsernya di Jakarta gratis. Caranya gampang banget. Pastikan lo udah follow Instagram dan TikTok Delta FM ya. Nah, selain itu, lo harus pantengin live TikTok Delta FM setiap pagi dari jam 6 sampai jam 10 mulai tanggal 12 sampai 16 Oktober. Nanti selama live bakal ada secret kode acak yang muncul dan tugas lo simple banget. Catat kodenya dan susun jadi kalimat yang utuh. Kalau udah dapat jawabannya, langsung submit via link yang ada di bio TikTok Delta FM. Pemenangnya bakal kita umumin langsung tanggal 15 dan 16 Oktober. Jadi jangan sampai kelewatan ya, good friend. Pantengin terus TikTok Live Delta FM dan siap-siap nonton Ye Gratis di Jakarta.
2: Alhamdulillah udah sampai kantor. Kabarin istri dulu deh.
3: Halo sayang.
2: Sayang, aku udah sampai kantor ya. Alhamdulillah, hari ini jalanan lancar banget.
3: Iya sayang, selamat bekerja, semangat.
2: Iya sayang, dadah.
1: Ngabarin itu kelihatannya sepele, tapi penting banget buat orang yang nungguin kabar kamu di rumah loh. Mulai sekarang, yuk biasain kalau kamu mau pergi atau udah sampai tempat tujuan, jangan lupa kabarin orang yang kamu sayang ya. Pesan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Delta FM, teman untuk yang terus bergerak.
4: Delta FM, hits terenak.

lagu enak yang ini. Semua lagu enak tadi bisa kamu dengerin di Delta FM Hits Trena. Dengerin Delta FM kapan aja, di mana aja, lewat aplikasi Radio Plus di Google Play Store. Download sekarang.

0: PRSSNI Jabar siap digital. Click and play www.radio.prssnijabar.net.
1: Beragam peristiwa penting yang terjadi di Kota Bandung kami kabarkan untuk Anda dalam Kilas Bandung, diproduksi oleh LPS PRSSNI Bandung yang disiarkan serentak oleh 37 radio anggota PRSSNI Bandung. Sejumlah informasi aktual kami hadirkan untuk Anda dan inilah informasi utamanya. Parkir liar masih marak, wali kota bakal review perda parkir. Perawatan saluran air tidak hanya dilakukan jelang musim hujan. Belasan anak di bawah umur anggota geng motor ditangkap polisi. Saya, Santika Sari Sumantri, inilah Kilas Bandung selengkapnya. Pemerintah Kota Bandung akan segera melakukan penertiban terhadap pelaku parkir liar yang memungut retribusi melebihi ketentuan. Hal tersebut disampaikan Wali Kota Bandung Muhammad Farhan menanggapi mahalnya tarif parkir bus pariwisata, diantaranya di kawasan Alun-Alun Bandung dan Jalan Diponegoro yang menjadi viral di media sosial. Menurutnya kejadian tersebut sudah berulang kali terjadi dan penertiban sering dilakukan namun belum menimbulkan efek jera. Farhan menegaskan penataan parkir menjadi solusi persoalan tersebut, sehingga pihaknya akan melakukan review terhadap perda parkir meski perlu agak lama. Sedangkan penegakan aturan bisa dilakukan lebih cepat dan sanksinya hanya sebatas tindak pidana ringan.
2: Nggak mungkin tiket disup, Rp65.000 atau mah pungli udah pasti. Kita sikat terus terang, saya harus katakan bahwa yang namanya penataan parkir di Kota Bandung ini belum ada satupun yang membuat saya sebagai wali kota teh tayuh. Semua teh selalu memberikan ruang untuk pungli. Terus terang aja. Kenapa? Karena aturannya ketat di kita teh. Ada perda yang mengatur besaran tarif parkir. Ada perda yang mengatur besaran pajak parkir yang kita ambil. Jadi artinya apa? Artinya pekerja rumahnya ada di penataan parkir. Maka saya akan melakukan review terhadap perda parkir. Apakah mesti sekaku itu sampai perda menentukan harganya harus sekian.
1: Meski aturan tidak naik kelas bagi siswa mulai tahun depan masih merupakan wacana, Wakil Wali Kota Bandung Erwin mengatakan akan berkoordinasi dengan Dinas Pendidikan terlebih dahulu terkait kebijakan tersebut. Namun secara pribadi Erwin menilai kebijakan tersebut bertujuan positif bagi masa depan mereka dan akan membuat siswa lebih rajin belajar. Oleh karena itu perlu ada kajian sebelum kebijakan tersebut diberlakukan, apalagi jika berdampak terhadap para siswa. Erwin berharap kebijakan yang ada tidak sampai terlalu ketat dan tetap seimbang, tidak terlalu keras dan juga tidak terlalu lentur.
3: Kebijakan ini akan mendorong bahwa semua pelajar di Kota Bandung ini harus punya masa depan yang bagus. Saya belum diskusi dengan Pemkot, nah, tentunya nanti saya coba akan lebih jelas secara kebijakan. Dengan posisinya kebijakan-kebijakan yang kita buat siswa ini itu akan lebih keras ya, lebih keras ini. Kita juga jangan terkeras juga sih kepada siswa ini, karena bagaimanapun mereka ini perlu tarik ulur ya, tarik ulur kalau menanggalkan istilah. Jadi mereka keras juga jangan, terlalu ring, apa namanya, lentur juga jangan. Jadi kita tarik ulur saja. Kita coba nanti kaji, saya juga akan nanya lebih jelas kepada Dinas Pendidikan pasal perancangan kebijakan ini.
1: Perawatan atau pemeliharaan saluran drainase di Kota Bandung tidak hanya dilakukan oleh dinas terkait menjelang musim hujan. Kepala Dinas Sumber Daya Air dan Bina Marga DSDABM Kota Bandung, Rizky Kusrulyadi menegaskan, pemeliharaan rutin dilakukan oleh dinasnya, terutama akibat sedimentasi atau pendangkalan oleh tanah dan sampah. Menurutnya pemeliharaan harus rutin dilakukan karena jika dibiarkan akan menumpuk dan menyumbat saluran, bahkan di musim kemarau sekalipun.
4: Jadi kalau dikatakan bahwa persiapan kita menghadapi musim hujan, sebetulnya tidak secara khusus kita melakukan itu. Memang kita sepanjang tahun, walaupun itu musim kemarau, kita selalu melakukan kegiatan normalisasi drainase dan sungai gitu. Itu di media sosial kita juga kita tampilkan setiap hari kita. Karena itu kebanyakan memang satu faktornya adalah sedimentasi banyak sekali. Yang kedua adalah sampah. Masalah sampah ini terkadang ada faktor sampah yang memang turun dari masuk ke saluran kita gitu, dan juga ada juga yang memang mungkin sampahnya adalah karena sampahnya ada sampah yang memang konsumsi masyarakat.
5: Halo pengguna jalan yang dermawan. Tidak memberi di jalan bukan berarti kita tidak peduli loh. Pilihan tempat donasi yang tidak tepat akan memiliki konsekuensi serta dampak negatif bagi anak jalanan, pengemis, gelandangan, pengamen, dan sejenisnya. Salurkan donasi dan kepedulian kita untuk lift bagi anak jalanan, pengemis, gelandangan, pengamen, dan sejenisnya. Salurkan donasi dan kepedulian kita untuk memotivasi agar mereka tidak berada di jalanan. Nasib dan masa depan mereka terdampak dari cara dan pilihan para dermawan dalam memilih tempat, ruang, dan waktu di saat memberikan donasi. Hati-hati di jalan ya, semoga niat baik kita semua disertai tanggung jawab moral dan memiliki kebermanfaatan.
1: Pesan ini dipersembahkan oleh Dinas Sosial Kota Bandung. Kini, audio podcast siaran Kilas Bandung dan berbagai informasi menarik lainnya bisa Anda akses di laman kilasbandungnews.com. Pemerintah pusat siap melakukan pengawasan terkait rencana pembangunan data center AI di kawasan Jatiluhur, Kabupaten Purwakarta. Direktur Wilayah 3 Badan Koordinasi Penanaman Modal atau BKPM, Edi Junaedi, mengakui pembangunan data center dapat menarik investor ke dalam negeri, namun perlu memperhatikan dampak yang bisa ditimbulkan dari pembangunannya. Edi berharap pembangunan data center mampu menjadi motor penggerak pertumbuhan Indonesia, termasuk pemerintah daerah tempat proyek tersebut berlokasi.
6: Prinsipnya kita pemerintah pusat bersama pemerintah daerah sama-sama ya berkolaborasi mengawal realisasi dari proyek ini, intinya mengoptimalisasi multiplier limbahnya secara optimal. Secara pro dan kontra tetap ada ya, apapun itu sebuah investasi yang jelas, investasi adalah salah satu motor penggerak pertumbuhan perekonomian Indonesia. Kalau secara investasi data center sudah jelas, kan yang sulit terukur malah multiplier efeknya. Ada supply chain terkait makan siang hari dari karyawan, seragam, logistik, dan lain-lain.
1: Terkait dengan berita sebelumnya, PT BDX Indonesia menyatakan siap memenuhi berbagai masukan dalam proses pembahasan analisis mengenai dampak lingkungan atau AMDAL pembangunan dan pengoperasian data center AI di Jatiluhur, Kabupaten Purwakarta. CEO BDX Indonesia Agus Hartono Wijaya mengatakan perusahaan menghormati seluruh proses yang dilakukan bersama pemerintah daerah dan pemangku kepentingan, termasuk berbagai masukan yang disampaikan dalam pembahasan akan menjadi bagian dari penyempurnaan rencana proyek.
7: Dari kami sangat menghormati proses dan kita seperti tadi selalu bekerjasama dengan Pemprov Jabar dan juga ini pemerintah dari Kabupaten Purwakarta. Kami sangat menghormati dan berterima kasih sekali Bu hasil kerjasama yang sudah lakukan. Dan kita akan tunggu hasilnya. Kalau saya pikir, ini prosesnya kan sedang berjalan ya. Poinnya tadi sudah diajukan, akan di take note, dan pastinya kami akan comply dengan semua yang akan dimasukkan.
1: Sebuah video amatir yang beredar luas di media sosial memperlihatkan sejumlah remaja datang berkelompok mengendarai sepeda motor, lalu berhenti di kawasan Pasar Pola arah Melong, Kota Cimahi. Dalam rekaman tersebut, mereka terlihat melempari pengendara yang melintas dengan menggunakan batu. Aksi tersebut kemudian berkembang menjadi keributan. Sejumlah remaja terlihat membawa bambu panjang dan menggunakannya untuk menyerang kelompok.

0: Depok lain. Kapolres Cimahi Ajun Komisaris Besar Polisi Faruk Rozi mengatakan, polisi yang menerima laporan adanya keributan tersebut langsung mendatangi lokasi dan mengamankan 17 orang remaja. Dari hasil pemeriksaan sementara, polisi menemukan para remaja tersebut tergabung dalam sebuah kelompok motor. Polisi menduga kelompok ini beberapa kali terlibat dalam penyerangan dan bentrokan dengan kelompok motor lainnya.
1: Jadi dari 17 itu semuanya di bawah umur dan satu orang itu di bawah 13 tahun. Kita sedang melakukan pemeriksaan intensif dari 17 orang remaja ataupun anak-anak yang kita amankan itu dari geng motor tertentu dengan inisial L. Kita pasti proses secara hukum.
2: Sampurasun warga Bandung, siap-siap ikuti kemeriahan perayaan besar Kota Bandung tahun ini. 24 Oktober nanti akan digelar puncak peringatan hari jadi ke-216 Kota Bandung. Mengusung tema Solidarity and Harmony, perayaan meriah ini akan menghadirkan Festival Jampana, sebuah rangkaian karnaval yang diikuti oleh setiap kecamatan dan perangkat daerah di Kota Bandung. Karnaval ini akan berlangsung di sepanjang Jalan Insinyur Haji Juanda menuju Jalan Merdeka. Jangan lewatkan juga pagelaran pentas seni unggulan warisan budaya tak benda yang ada di Kota Bandung, yang akan digelar di Plaza Balai Kota Bandung. Hai wargi, jadi bagian dari perayaan besar hari jadi ke-216 Kota Bandung. Ikuti informasi lengkapnya melalui Instagram @dispudbar.bdg dan @tic.bandung.
3: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Bandung. Terima kasih Anda telah menyimak Kilas Bandung yang diproduksi oleh LPS PRSSNI Bandung.

juga lagu enak yang ini. Semua lagu enak tadi bisa kamu dengerin di Delta FM Hits Terenak. Dengerin Delta FM kapan aja, di mana aja, lewat aplikasi Radio Plus di Google Play Store. Download sekarang.

yuk dengerin lagu enak ini. Lagu enak yang ini. Dan juga lagu enak yang ini. Lagu enak tadi bisa kamu dengerin di Delta FM Hits Terenak. Dengerin Delta FM kapan aja, di mana aja, lewat aplikasi Radio Plus di Google Play Store. Download sekarang.

0: Pengen banget deh nonton konsernya di Jakarta. Tapi bisa dapat tiket gratis nggak ya? Run away fast
1: as you can. Bisa banget, good friend. Delta FM akan bagi-bagi tiket konsernya di Jakarta gratis. Caranya gampang banget. Pastikan lo udah follow Instagram dan TikTok Delta FM ya. Nah, selain itu, lo harus pantengin live TikTok Delta FM setiap pagi dari jam 6 sampai jam 10 mulai tanggal 12 sampai 16 Oktober. Nanti selama live bakal ada secret kode acak yang muncul dan tugas lo simple banget. Catat kodenya dan susun jadi kalimat yang utuh. Kalau udah dapat jawabannya, langsung submit via link yang ada di bio TikTok Delta FM. Pemenangnya bakal kita umumin langsung tanggal 15 dan 16 Oktober. Jadi jangan sampai kelewatan ya, good friend. Pantengin terus TikTok Live Delta FM dan siap-siap nonton Ye Gratis di Jakarta.
2: Wah, HP terbaru udah keluar nih. Beli ah.
3: Lah, bukannya lu baru beli handphone baru bulan lalu?
2: Iya, tapi ini ada yang baru lagi. Gue harus beli.
3: Ya elah, FOMO amat sih lu. Speknya juga sama sama HP lu. Buat apaan lu beli yang baru coba?
2: Iya sih, tapi ya gengsi lah. HP gue harus HP yang paling baru.
3: Repot banget hidup lu, sumpah.
1: Aduh, jangan ditiru, good friend. Ini sih bikin finansial kamu pasti jebol. Boleh kok beli, tapi harus ingat sesuai budget dan fungsinya ya. Pesan layanan masyarakat ini dipersembahkan.

0: Delta, Bandung 94,4 FM.
1: 100% lagu enak.
2: Wargi Kanyaah Kota Bandung, pernah nggak sih mau bayar pajak kendaraan tapi maju mundur gara-gara malas harus pinjam KTP pemilik lama? Duh, gak zaman lagi atuh, ribet kayak gitu. Sekarang bayar pajak kendaraan di Jawa Barat makin gampang. Cukup bawa STNK dan KTP kamu sebagai penguasa kendaraan saat ini, dijamin beres. Prosesnya jauh lebih cepat, lebih efisien. Yuk langsung meluncur ke kantor Samsat terdekat atau cari unit Samsat keliling di sekitar kamu. Nah, biar gak ketinggalan info terupdate-nya, mending langsung follow Instagram @bdg.bapenda. Diantosnya!
3: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Badan Pendapatan Daerah
0: Delta,
3: Kota Bandung.
0: Bandung 94,4 FM.
1: 100% lagu enak.
4: Semua lagu enak tadi bisa kamu dengerin di Delta FM, Hits Terena. Dengerin Delta FM kapan aja, di mana aja, lewat aplikasi Radio Plus di Google Play Store. Download

0: Gue pengen deh seru-seruan ikutan komunitas, tapi di mana ya?
1: Pengen ikutan komunitas? Gak usah bingung, good friend. Dengerin aja Ketemunitas di Good Mood Club setiap hari Selasa jam 8 pagi. Karena kita akan ngobrol sama berbagai komunitas. Cuma di Delta, teman untuk yang terus bergerak. Kalau kamu punya komunitas, mau ngobrol sama kita, bisa banget loh. DM ke Instagram @deltafm ya.
2: Delta FM, hits terenak.

dengerin lagu enak ini. Marie, Marie, Marie. Lagu enak yang ini. Dan juga lagu enak yang ini. Semua lagu enak tadi bisa kamu dengerin di Delta FM Hits Trend. Dengerin Delta FM kapan aja, di mana aja, lewat aplikasi Radio Plus di Google Play Store. Download sekarang.

Yuk dengerin lagu enak ini. Lucky for you, that's what I like. That's what I like. Lucky for you, that's what I like. Lagu enak yang ini. Dan juga lagu enak yang ini. Semua lagu enak tadi bisa kamu dengerin di Delta FM Hits Terenak. Dengerin Delta FM kapan aja, di mana aja, lewat aplikasi Radio Plus di Google Play Store. Download sekarang. She knew the

0: Rolling. Action. Kerjaan hari ini.
1: Cut.
0: Tapi cerita kamu belum selesai. Di Good Talk, Rifki Prasojo bakal ngajakin kamu ngobrolin topik seru sepulang kantor dari office drama, relationship, sampai plot twist random hari ini. Plus ada juga rekomendasi film hari ini, no spoiler, promise. So lights, camera, Good Talk. Action. Senin sampai Jumat, jam 8 sampai 10 malam, cuma di Delta, teman untuk yang terus bergerak. Cut! Delta FM, hits terenak.

0: Lo bacain kalau Pak Pramono Anung datang ke New York bukan buat jalan-jalan, bukan buat nonton apa kayak gitu ya, tapi diundang sama Zohran Mamdani buat hadir di U20 Major Summit 2026. Zohran Mamdani itu kemarin Vito nggak tahu itu siapa. Kita ngomongin Zohran Mamdani, ah, siapa tuh? Dia wali kotanya sendiri aja dia nggak tahu, apalagi wali kota New York.
1: Iya dong.
0: Jadi U20 ini adalah engagement group G20 yang jadi wadah bagi para pemimpin kota besar dunia buat bertukar pengalaman dan rekomendasi soal pembangunan perkotaan. Digelar di New York 19 sampai 21 September kemarin, dan Om Pram diundang jadi salah satu yang diundang sama wali kota New York. Agenda utamanya sih bahas isu yang lagi dihadapin kota besar ya, perumahan, perubahan iklim, mobilitas manusia, sampai peluang ekonomi. Salah satu yang gue tonton videonya adalah lagi ditanyain, Jakarta kan macet banget, gimana tuh gitu. Oh, kita adalah kota yang sangat terintegrasi, kata Om Pram gitu. Bahkan untuk orang-orang yang berkebutuhan khusus, anak sekolah, orang miskin itu gratis. Hah, gratis? Itu pemerintah pusat? Bukan, itu dari Jakarta. Anjay, boom!
1: Gacor.
0: Om Pram keren, menurut gue sih GG si Om Pram nih.
1: Om Pram
0: menurut gue GG sih. Akhirnya Jakarta dan New York ngobrolin soal transportasi, perumahan, dan bukan cuma macetnya doang ya. Ada kualitas udara yang dibahas, pengelolaan air, ketahanan pesisir, pengelolaan sampah, sampai keterjangkauan harga-harga pangan. Jadi yang dibahas luas banget tuh, dan si Jakarta juga ikut bicara soal kota panas, heat round table nama pembicaraannya. Keren kan? Ada kerjasama juga sama NYU. Terus juga ada letter of intent dengan New York University. Jakarta juga bawa proyek investasi, nawarin 37 proyek pengembangan kota. Potensi investasinya adalah 7 miliar dolar.
1: Gile.
0: Mantep banget.
1: Mantul.
0: Semoga ada peluang kerjasama yang berkelanjutan ya, antara Jakarta dan juga New York. Bisa jadi sister city, keren banget.
2: Delta FM, hits terenak.

0: Duh, kalau Senin kenapa bawaan yang gak mood banget ya?
1: Mendingan lu dengerin Mood Reset di Good Mood Club setiap hari Senin jam 8 pagi.
0: Emang ada apa aja di situ?
1: Lu bisa banget ikutan topik yang bakal dibahas dan curhat yang bakal dijawab sama psikolog dari Hati Plong. Jadi lu bisa tahu solusi dari apa yang lu rasain.
2: Bener banget good friend, daripada lo galau dan bingung dengan apa yang lo rasain, ikutan ngobrol aja sama Danar dan Ovi dan juga psikolog dari Hati Plong. Tiap hari Senin, jam 8 pagi di Good Mood Club, cuma di Delta, teman untuk yang terus bergerak.
3: Ya siap mengguncang Indonesia di Yelife in Jakarta 2026. Jadilah saksi kemegahan panggung ikonik Ye berbentuk globe stage yang bikin konser ini semakin spektakuler. Catat tanggalnya ya, Sabtu 24 Oktober 2026 di Gelora Bung Karno, Jakarta. Tiket mulai dari Rp1.875.000 dan cuma bisa kamu beli di yejakarta.com. Beli tiketnya sekarang, good friend, sebelum kehabisan.
1: Wah, ada WA lagi. Malah lagi nyetir. Balas dulu deh.
2: Aduh, jangan ditiru good friend. Kalau nyetir ya udah, fokus nyetir dulu aja, jangan kedistract sama hal lain. Lebih baik balas chatnya nanti kalau udah sampai daripada celaka. Ingat ya, nyawa kamu cuma satu. Dijaga ya. Pesan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Delta FM, teman untuk yang terus bergerak.
4: Delta FM, hits terenak.

ternyata cara ngobrol sama pasangan bisa mempengaruhi hubungan. Ya iyalah pasti, gimana sih toh. Ada 64 penelitian yang dibandingin. Hasilnya pola komunikasi memang punya kaitan dengan kualitas sebuah hubungan. Ngobrol baik-baik itu sengaruh itu. Jadi bukan cuman ya tiap hari kita chatan kok, enggak. Tapi yang jadi masalah adalah chat lo isinya apa. Cuma kalau misalnya cuma nanya kunci di mana, atas kulkas, kucing di mana, kolong kasur, misalnya kayak gitu-gitu doang, ya kan nggak ada feelnya gitu ya. Jadi yang bikin capek itu justru pola negatif. Kalau misalnya langsung nyerang, langsung berpikiran seuzon, langsung defensif gitu-gitu, atau nyalah-nyalahin orang. Nah, kalau polanya kayak gitu terus-terusan, itu malahan bakalan jadi jelek tuh, bakalan jadi kontraproduktif. Anjay, kontraproduktif, mantep, mantep. Terus juga nih ya, terserah ternyata tuh tidak selalu bisa disederhanakan. Jadi kalau misalnya lu ngomong, lu mau sesuatu, lu ngomong aja, jangan terserah. Capek banget. Ini gue tidak curhat sama sekali ya. Gue sama sekali tidak curhat karena pasangan gue, karena istri gue bukan orang yang terserah. Dia mau, aku mau makan ini gitu. Untungnya kayak begitu. Tapi gue ngerasain capeknya orang bilang terserah. Terus kayak semuanya tuh jadi apa tuh, semua jadi misteri di hidupnya, puyeng banget gitu kan. Dan juga kalau misalnya nih ya, dikasih kritik atau saran, dengerin dulu baru jawab. Karena seringkali orang ketika ada orang ngomong lagi nih ya, ada orang ngomong, di otaknya dia tuh cuman memikirkan abis ini gue balas apa ya. Seringkali tuh kayak gitu. Padahal mah harus dengerin aja dulu pelan. Setelah dia selesai ngomong, ada jeda lu berpikir untuk menjawab, gak apa-apa. Daripada dia lagi ngomong lu udah pikirin Mau jawab apa gitu dah. Jujur itu boleh, bagus banget, tapi jangan sampai nyerang. Jangan terlalu menyelekit ngomongnya. Jangan terlalu menyakiti lah. Karena kan lu ngomong lu bisa lupa, yang denger tidak akan pernah lupa. Asik.

0: Buat lo yang ketinggalan keseruan Mangkal bareng Ilham, eits, tenang aja. Gue puterin lagi momen paling serunya.
1: Masih di Mangkal bareng Ilham nih.
2: Iya.
1: King Charles.
2: Wih, dia berarti raja ya?
1: Raja Charles, buka lowongan kerja. Dia pengen punya videographer. Mau ngapain? Ente mau jadi influencer?
2: Ini, please welcome King Charles. Lagunya tenene tenene
1: tenene. Whisper ya. Jadi istana Buckingham lagi buka lowongan videographer resmi, bukan buat nikahan tapi ngikutin aktivitas King Charles sama Ratu Camilla. Gajinya tadi 1,2 miliar setahun belum termasuk tunjangan. Tunjangannya kalau 1,2 miliar setahun kan berarti sebulannya sekitar 100 juta.
2: Iya.
1: Tunjangannya nih per bulan itu sekitar 600 ribu. Gila amat bang.
2: Buat bayar ini home.
1: Bonusnya, bonusnya juga mantep nih bonusnya.
2: Apa tuh?
1: Setahun dapat 25 hari cuti tahunan.
2: Iya.
1: Lu makan gratis tiap hari kerja.
2: Iya.
1: Dan kerjanya langsung di lingkungan Istana Buckingham.
2: Wow.
1: Ini Istana Buckingham pasti agak beda dikit nih sama Istana Boneka. Menurut gua ya. Kerjanya ngapain? Yang ngerekam sama ngedit. Acara kenegaraan, acara resmi, sampai momen-momen personal raja dan ratu. Tidak termasuk lagi mandi, juga momen personal. Itu gak perlu divideoin, gak perlu diedit, apalagi diupload.
2: Pas lagi BAB, cuma setengah doang. Jadi badan ke bawah gak kelihatan. Jadi mukanya doang yang kelihatan.
1: Jadi ada ekspresinya aja. Ini kerajaan nyari orang yang punya jiwa storytelling. Kreatif bikin video, bisa ngasilin konten yang menarik jutaan orang. Jadi kan itu yang lagi boker.
2: Kalau di Indonesia, susah yang storytelling. Dapetnya yang storytelling.
1: Sorry. Menurut gue bakalan seru nih kalau misalnya King Charles nih cocoknya menurut gue ya.
2: Iya.
1: Itu kayak, halo King Charles, aku mau review busi motor gitu. Iya kan?
2: Ngerubah warna gitu, apa... dia plat nomor yang tempel tuh.
1: Nah itu kalau di kalau nggak DIY, DIY.
2: Sekarang karena King Charles lagi bikin review pasang bilet.
1: Pasang bilet bisa, bisa. Kalau nggak ini nih nembok biar rapi, ngaci biar rapi, ngedak biar efisien. Tukang nih dia ya.
0: Nah makanya jangan lupa dengerin Mangkal bareng Ilham setiap Senin sampai Jumat jam 4 sampai 8 malam cuman di Delta FM Hits Terenak.
3: Ditemenin Mangkal bareng Ilham.
4: Habis macet-macetan, waktunya santai sejenak di Mangkal bareng Ilham cuma di

Ini kita ngomongin soal ini ya, merantau-merantau. Karena ternyata Jakarta jadi kota yang warganya paling rajin merantau. Paling rajin merantau. Hampir 1 dari 10 orang di Jakarta itu merantau. Kalau misalnya lo lihat nih ya, di antara kemungkinan lo tinggal di provinsi yang berbeda dari tempat lo lahir. Jadi kalau lo sekarang tinggal di Jakarta tapi lahir di Surabaya, misalnya lo masuk kategori ini. Jakarta itu banyak banget pendatangnya. Kenapa orang pindah? Karena kuliah, karena kerja, ikut keluarga, nikah, dan juga hal-hal yang lain. Salah satu yang jadi faktor paling rame adalah itu karena lo kerja gitu. Dan Jakarta sama Jawa Barat kan terhubung erat banget nih ya. Ini gampang lah kita kalau mau ke Jawa Barat dari sini. Sumbar sama Riau juga punya arus yang kuat. Jadi banyak orang Sumbar sama Riau ke Jakarta gitu toh.

0: Monyong, apa? Monyong, monyong, apa? Monyong, monyong.
1: Coba apa?
0: Makassar. Okay. Coba cek, okay. Ibu kota Sulawesi Selatan. Pekanbaru bahkan beda pulau, toh. Aduh, ya ampun.
1: Makassar bener lagi dia.
0: Ya iyalah. Papua, Maluku, terus juga
1: Papua Barat
0: sama Kalimantan Tengah. Kalimantan Tengah ibu kotanya adalah
1: oh my. Pontianak.
0: Coba cek.
1: Itu Kaltara.
0: Aduh.
1: Ibu kota Kaltara.
0: Meninggal.
1: Tanjung Selor.
0: Oh, ini Kaltara.
1: Yeay.
0: Oh, Kaltara. Gua pikir Kalteng.
1: Oke, Kaltara Tanjung Selor.
0: Tanjung Selor. Ternyata ini yang banyak banget merantau nih orang-orang. Makanya gue lagi nanya nih, good friends, lu ada gak sih yang merantau? Kalau ada, lu merantaunya kemana dan berapa lama?

0: Gue pengen deh seru-seruan ikutan komunitas, tapi di mana ya?
1: Pengen ikutan komunitas? Gak usah bingung, good friend. Dengerin aja Ketemunitas di Good Mood Club setiap hari Selasa jam 8 pagi. Karena kita akan ngobrol sama berbagai komunitas. Cuma di Delta, teman untuk yang terus bergerak. Kalau kamu punya komunitas, mau ngobrol sama kita, bisa banget loh. DM ke Instagram @deltafm ya.
2: Pengen banget deh nonton konsernya di Jakarta. Tapi bisa dapet tiket gratis nggak ya? Run away
1: fast as you can. Bisa banget, good friend. Delta FM akan bagi-bagi tiket konser

0: Ya di Jakarta gratis. Caranya gampang banget. Pastikan lo udah follow Instagram dan TikTok Delta FM ya. Nah, selain itu lo harus pantengin live TikTok Delta FM setiap pagi dari jam 6 sampai jam 10 mulai tanggal 12 sampai 16 Oktober. Nanti selama live bakal ada secret kode acak yang muncul dan tugas lo simple banget. Catat kodenya dan susun jadi kalimat yang utuh. Kalau udah dapat jawabannya, langsung submit via link yang ada di bio TikTok Delta FM. Pemenangnya bakal kita umumin langsung tanggal 15 dan 16 Oktober. Jadi jangan sampai kelewatan ya, good friend. Pantengin terus TikTok Live Delta FM dan siap-siap nonton Ye Gratis di Jakarta.
1: Alhamdulillah udah sampai kantor. Kabarin istri dulu deh.
2: Halo sayang.
1: Sayang, aku udah sampai kantor ya. Alhamdulillah hari ini jalanan lancar banget.
2: Iya sayang. Selamat bekerja. Semangat.
1: Iya sayang. Dadah.
0: Ngabarin itu kelihatannya sepele, tapi penting banget buat orang yang nungguin kabar kamu di rumah loh. Mulai sekarang, yuk biasain kalau kamu mau pergi atau udah sampai tempat tujuan, jangan lupa kabarin orang yang kamu sayang ya. Pesan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Delta FM, teman untuk yang terus bergerak.
3: Good friend, sekarang nggak repot lagi nih kalau mau dengerin Delta FM di mana aja lewat aplikasi Radio Plus. Download sekarang aplikasinya dan dengerin hits terenak di Delta FM.

0: Delta Bandung 94,4 FM
1: 100% lagu enak.
2: Wargi Kanya ah Kota Bandung, pernah gak sih mau bayar pajak kendaraan tapi maju mundur gara-gara malas harus pinjam KTP pemilik lama? Duh, gak zaman lagi atuh, ribet kayak gitu. Sekarang bayar pajak kendaraan di Jawa Barat makin gampang. Cukup bawa STNK dan KTP kamu sebagai penguasa kendaraan saat ini, dijamin beres. Prosesnya jauh lebih cepat, lebih efisien. Yuk langsung meluncur ke kantor Samsat terdekat atau cari unit Samsat keliling di sekitar kamu. Nah, biar gak ketinggalan info terupdate-nya, mending langsung follow Instagram @bdg.bapenda. Di antusnya.
3: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Badan Pendapatan Daerah
0: Delta,
3: Kota Bandung.
0: Bandung 94,4 FM
1: 100% lagu enak.

0: Masih di Mangkal bareng Ilham di Delta FM. Untuk menghadapi tsunami, Jepang bikin pot darurat bisa nampung sampai 20 orang. Wow. Tapi ini bukan kapal ya, good friends ya. Ini adalah pot evakuasi. Namanya Safe Plus, dikembangin sama Tajima Motor Corporation. Ini sebagai shelter darurat. Jadi inspirasinya tuh mereka dari bencana 2011. Ada gempa besar di Jepang Timur, ada tsunami juga tuh 11 Maret 2011. Salah satu masalahnya adalah di beberapa wilayah pesisir, buat nyampe ke tempat tinggi itu kan susah ya. Terbatas banget aksesnya. Jadi dibuatlah ini. Namanya adalah Safe Plus Pot Evakuasi. Teknologinya terinspirasi dari dunia balap. Jadi ada struktur FRP Sandwich. Ini materialnya ringan tapi kuat banget. Dikembangin dari pengalaman mereka bikin kendaraan balap. Udah diuji berbagai macam uji yang cukup ekstrim ya, termasuk jatuh dari ketinggian 3 meter ke air itu aman. Dan pengujian biar shelternya bisa balik lagi itu juga aman. Dan isinya gak cuma buat 1 orang. Ada Safe Plus 400 buat 14 orang, 500 buat 20 orang, dan Safe Plus 600 buat 24 orang. Jadi ini bukan sekedar pot kecil, tapi bisa muat tadi maksimal 24 orang. Dan penumpangnya gak cuma duduk diem aja, di sana ada perlengkapan banyak ya. Ada pelindung kepala. Biar tujuannya, walaupun di dalam pot, tetap terlindungi. Kalau tiba-tiba, takutnya, shelter mengalami guncangan atau kondisi ekstrim lagi ngapung. Walaupun dirancang nih ya, dirancangnya adalah, kalau terbalik, namanya juga di air kan, tergoncang, terbolak-balik, dia bisa balik lagi ke posisi semula secara otomatis, bisa balik lagi gitu. Kalau kebalik, tet balik lagi. Tapi ini bukan pengganti tanggul. Ini walaupun udah punya pot, tetap aja tanggul dan lain-lain tetap diperbarui ya. Justru perusahaan tuh memposisikannya jadi lapisan perlindungan tambahan kalau evakuasi sulit untuk dilakukan. Tapi yang jadi masalah adalah harganya. Tidak murah sama sekali. Buat spesifikasi terbaru, harganya mulai dari 5,9 juta yen buat yang 14 orang. Dan yang termahal adalah 7,9 juta yen. Itu buat yang bisa nampung sampai 24 orang. Gue gak tahu yen berapa sih sekarang. Let's say 130 perak lah. Harganya itu sekitar 1 miliaran. Kalau yang
1: 113 perak.
0: Oke, 113 ya lebih murah lah. Tapi tetap aja mendekati 1 miliar harganya, lumayan harganya gitu. Semoga sih gak ada lagi ya bencana-bencana yang terlalu serem lah gitu. Amin.

0: Buat lo yang ketinggalan keseruan Mangkal bareng Ilham, eits, tenang aja. Gue puterin lagi momen paling serunya.
1: Masih di Mangkal bareng Ilham nih, Cina lagi-lagi gokil ngembangin robot yang bisa hamil.
2: Iya.
1: Kan dia dicengin anak-anak, "Mak lu robot, mak lu robot." Tapi dia gak bisa ngelawan.
2: "Mak lu kaku."
1: Susah kayak gitu.
2: "Mak lu gue pengen nyetrum."
1: "Mak lu gue pukul tangan gue patah."
2: "Malu bunyi belentang."
1: "Malu nabrak motor-motornya yang hancur."
2: "Jadi jangan bakalan... berisik lu, malu lo Ben."
1: "Ada tamu nih, Denny, mamah mana?" "Mama dicas."
2: "No, lagi nyenderan di samping colokan."
1: "Malu dicas."
0: Nah makanya jangan lupa dengerin Mangkal bareng Ilham setiap Senin sampai Jumat jam 4 sampai 8 malam cuman di Delta FM, hits terenak.
3: Ditemenin Mangkal bareng Ilham.
4: Delta FM, hits terenak.

me kiss you. Di Cina, ex pejabat divonis mati gara-gara suap. Keren dah. Kadang-kadang gue mau iri gitu sama negara-negara yang apa namanya tegas terhadap koruptor kayak gini-gini nih. Jadi vonis dijatuhkan kemarin 28 Agustus. Pengadilan Menengah Nanjing Jiangsu menjatuhkan putusan tingkat pertama kepada Zhang Chaoliang. Dia dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana suap. Angkanya 1,96 triliun. Dia adalah dia bukan pejabat biasa ya, dia megang beberapa posisi penting di sektor keuangan Cina, mimpin Agriculture Bank of China, China Development Bank, Bank of Communication. Dia juga pernah jadi pemimpin Partai Komunis di Provinsi Hubei. Ini terjadi selama 30 tahun ya. Suapnya itu dari 95 sampai 2025. Jabatannya dimanfaatin buat apa? Dari operasional bisnis, persetujuan pinjaman, kontrak proyek, sampai urusan promosi pejabat. Wow. Terus kenapa bukan hukumannya langsung dieksekusi gitu? Karena vonisnya adalah hukuman mati dengan penangguhan 2 tahun. Jadi di putusan ini, setelah 2 tahun masa penangguhan, hukumannya secara hukum bakal dikurangin jadi penjara seumur hidup. Tapi ada syarat yang sangat ketat. Dia gak boleh dapat pengurangan hukuman ataupun pembebasan bersyarat. Jadi bukan 2 tahun langsung bebas, 2 tahun langsung seumur hidup. Harta pribadinya disita. Seluruh harta pribadi Jiang disita. Sementara hasil kejahatan dan keuntungan yang terkait kasus itu juga bakal ditarik dan diserahin ke kas negara. Sedangkan dengan kekurangan yang masih harus terus ditagih, hak politiknya dicabut seumur hidup. Jadi selain hukuman pidana, ada konsekuensi politik dan finansial yang jadi putusan juga. Ini jadi contoh gedenya kalau misalnya di sana resikonya tuh besar banget kalau misalnya mau korupsi. Kalau di sini kan korupsi, abis itu masih bisa nyalon lagi, nyalon ini, nyalon itu gitu kan. Padahal kita mau kerja di pabrik aja harus ada SKCK. Tapi ternyata untuk beberapa posisi-posisi penting tidak perlu. Apa itu SKCK? Wadidaw.

0: Gue pengen deh seru-seruan ikutan komunitas, tapi di mana ya?
1: Pengen ikutan komunitas? Gak usah bingung, good friend. Dengerin aja Ketemunitas di Good Mood Club setiap hari Selasa jam 8 pagi. Karena kita akan ngobrol sama berbagai komunitas. Cuma di Delta, teman untuk yang terus bergerak. Kalau kamu punya komunitas, mau ngobrol sama kita, bisa banget loh. DM ke Instagram @deltafm ya.
2: Lagi di jalan pulang? Tenang, ada Ilham yang siap nemanin lo bareng hits terenak. Tetap di Delta FM.

Tadi ya gue lagi cerita soal ada ibu-ibu nyiapin 200 goodie bag karena gara takut bayinya nangis di pesawat. Soalnya penerbangannya 10 jam dari Seoul sampai San Francisco, Amerika. Ini bukan penerbangan yang sejam dua jam terus turun, 10 jam. Namanya adalah Junwoo. Waktu itu dia punya bayi umurnya 4 bulan namanya Junwoo. Ini penerbangan pertamanya dia. Ibunya takutnya Junwoo nangis, bikin suara kenceng dan mengganggu selama perjalanan. Makanya dia bikin 200 tas kecil atau goodie bag. Isinya ada permen, earplug. Jadi kalau misalnya Junwoo nangis, si penumpang tuh udah punya perlengkapan tempur gitu. Dan ada suratnya juga, bikin gemes. Ibunya udah benar-benar antisipasi nih ya. Dia bilang, maaf ya kalau anak saya nangis, sampai nyiapin 200 goodie bag gitu. Ada plot twistnya, sepanjang perjalanan Junwoo diem aja. Salah satu penumpang yang ngebagiin cerita ini gak bilang kalau misalnya bayi itu malahan gak bikin suara berarti selama penerbangan. Dan ceritanya langsung viral, yang bikin namanya Dave Corona. Ih takut. Virus Corona. Dia ngebagiin foto dan cerita di Facebook. Gestur ibunya jadi rame dibicarakan. Responnya positif banget. Tapi banyak juga orang-orang yang debat ya. Dia bilang orang tua perlu ngelakuin hal-hal. Maksudnya gini, gak semua orang tua perlu ngelakuin hal-hal kayak gini gitu. Tapi dia juga ngerasa orang tua gak perlu sampai minta maaf kalau bayi kan emang nangis gitu. Dan ini bukan cuma soal bayi, tapi si ibunya mikirin banget kenyamanan orang lain. Isinya ada earplug, ada permen, ada crackers, ada biskuit.

0: Punya rumah sendiri tuh tenang banget ya. Tapi suka kepikiran, ganjel gak sih kalau masih punya tunggakan PBB? Tenang aja warga Jakarta, Pemprov DKI Jakarta bagi-bagi kabar lega. Ada keringanan pokok PBB P2 sebesar 5% untuk pembayaran tunggakan tahun 2021 sampai 2025. Tahukah kamu, PBB yang kita bayarkan bakal balik lagi untuk ngerawat RPTRA, tempat anak-anak main, perbaikan saluran air bebas banjir, sampai penerangan jalan di sekitar rumah kita. Sesuai Kepgub 339 tahun 2026, program ini berlaku 1 April hingga 31 Desember 2026. Bayarnya makin simpel, bisa via aplikasi online, e-commerce, atau bank mitra terdekat. Yuk, lunasi tunggakan PBB-mu sebelum 31 Desember. Aset tenang, lingkungan rumah pun makin nyaman. Cek info lengkapnya di sosial media @humaspajakjakarta. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Bapenda DKI Jakarta.
1: Wah, HP terbaru udah keluar nih. Beli ah.
2: Lah, bukannya lu baru beli handphone baru bulan lalu?
1: Iya, tapi ini ada yang baru lagi. Gue harus beli.
2: Ya elah, FOMO amat sih lu. Speknya juga sama sama HP lu. Buat apaan lu beli yang baru coba?
1: Iya sih, tapi ya gengsi lah. HP gue harus HP yang paling baru.
2: Repot banget hidup lu, sumpah.
3: Aduh, jangan ditiru good friend. Ini sih bikin finansial kamu pasti jebol. Boleh kok beli, tapi harus ingat sesuai budget dan fungsinya ya. Pesan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Delta FM, teman untuk yang terus bergerak.
4: Oke good friend, jangan kemana-mana dulu ya. Nanti ilhamnya balik lagi kok.

0: Kita masih ngomongin soal ini ya. Kita ngomongin soal tempat cukur salon andalan lu ada di mana? Lu pindah-pindah apa di situ-situ aja?
1: Zaman kecil zaman itu ya, tukang cukur yang keliling tau enggak lu?
0: Enggak, gua enggak ngalamin tukang cukur keliling.
1: Akhirnya mereka setelah capek keliling biasanya mereka DPR di bawah pohon rindang.
0: Ah iya, kalau di bawah pohon rindang gua pernah dengar.
1: Keliling ham, jadi dia
0: kalau masuk keliling
1: iya bawa bangku yang bisa dilipat gitu.
0: Lah kan dia enggak tahu orang mau nyukur apa enggak.
1: Makanya dia keliling.
0: Iya, kalau lu stay nih. Kalau lu stay di satu tempat. Kan orang oh gua mau cukur, gua tahu di situ ada tukang cukur. Lah kalau dia keliling
1: ya. Ya jadi orang di rumah dia dia ngasih tahu cukur cukur orang di rumah iya kayak orang apa tukang bubur lewat misalnya gitu.
0: Cukur cukur ya. Gitu.
1: Dulu dulu apa biar halusnya belakang tuh kan kalau pakai trimmer ya. Dia pakai yang gunting kolok kocok kocok kocok kocok.
0: Iya gue tahu.
1: Serba manual semua. Sama ini ngikisnya yang pakai pisau yang tajam tuh.
0: Iya. Kan emang pakai pisau ini kan, pisau tipis gitu yang tajam.
1: Iya, betul.
0: Dia ngikisnya pakai apa?
1: Ya pakai itu.
0: Oh, pakai itu. Iya, sama berarti.
1: Cuma kalau yang sebelum itu dia pakai yang gunting kodok. Cok.
0: Gunting kodok. Ada Willy Sinaga nih di WhatsApp nih ya.
1: Apa katanya?
0: Sore Delta, langganan tetap, Bang. Karena beres nyukur pijat kepalanya mantep banget tuh kan. Sampai gue pernah ketiduran seminggu katanya. Sampai ketiduran gue Bandung Selatan mendung bang, cocok request pistol dan bunga. Selamat dari hutan. Dia, selamat datang di hutan.
1: Dia tidurnya di pangkuan.
0: Abang cukurnya lagi ya. by the way, Willy, Bandung Selatan tuh di mana sih?
1: Ciwidey, Bandung Selatan tuh.
0: Ciwidey.
1: Iya.
0: Aku pernah naik motor sana.
1: Iya. Warung jambu.
0: Warung jambu. Oh, situ.
1: Pasur jambu.
0: Iya, situ dah pokoknya ada Hilman. Setuju bang, gue dari kelas 1 sampai 6 gak pernah ganti tempat cukur. Begitu SMP gue pindah rumah, pindah tempat cukur. Tempat cukur kedua dari SMP sampai gue lulus kuliah. Gue nikah 2021 karena pindah rumah, gue baru pindah lagi ke tempat cukur ketiga sampai sekarang. Wow, keren.
1: Keren.
0: Sama kayak gue juga, kalau cukur gak pernah pindah-pindah.
1: Jadi hidupnya ini kayak pencarian tukang cukur ya.
0: Tapi biasanya kayak gini, setahu gue tuh cowok, kalau cewek gue gak tahu deh.
1: Iya, kalau cewek, oh gini, bedanya cowok sama cewek, kalau mau lebaran cewek ke salon tuh pasti antri banget.
0: Oh iya, iya. Cowok juga, cukur juga antri bang.
1: Tapi kan kita
0: gua pernah
1: bisa dari beberapa hari sebelumnya, seminggu.
0: Iya. Gue pernah nyobain potong rambut satu kali doang di luar negeri.
1: Di mana?
0: Di London dulu. Yang nyukur, jadi kan dari kereta, dari underground ke tempat Airbnb gua itu kalau jalan kaki sekitar 20 menitan. Jauh tuh, tapi tiap hari gua jalan kaki tuh. Kesana 20 menit, besoknya jalan lagi 20 menit. Nah, di neighborhood itu ada tukang cukur yang motong tuh afro-afro gitu.
1: Yo man.
0: Berarti gua langsung
1: bucks dong.
0: Enggak lah. Di sana pas gua lihat tuh orangnya keren-keren rambutnya. Akhirnya gua potong di situ. Tante nggak bisa sekeren negro kita.
1: Tapi
0: negro tuh keren banget menurut gua kalau dipotong tipis rambutnya kriwil-kriwil diwarnain keren banget.
1: Tampil gaya ya, berani ya gitu.
0: Iya, BTB dia tuh.
1: Back to back.
0: Bukan berani tampil beda.
1: Oh iya. Kalau zaman gua udah remaja nih ya, SMA lah sampai setelah lulus SMA itu gua kalau potong rambut yang motongin teman sendiri am.
0: Iya, sering kayak gitu, iya, bener. Iya. Ada tuh orang yang jago motong dari potongin sama dia tuh. Halo, gue Ari. Kalau cukur rambut tempat yang sama tapi dalam tanah 100.
1: Oh.
0: Dalam tanah 100 di mana tuh?
1: Di tanah banyak, di tanah 100 banyak tempat cukur.
0: Banyak tempat cukur ya.
1: Lu yang di mana, Ri? Yang di depan.
0: Yang ini yang abang bisa nyukur kata dia.
1: Oh, bodoh.

0: Duh, kalau Senin kenapa bawaannya gak mood banget ya?
1: Mendingan lu dengerin Mood Reset di Good Mood Club setiap hari Senin jam 8 pagi.
0: Emang ada apa aja di situ?
1: Lu bisa banget ikutan topik yang bakal dibahas dan curhat yang bakal dijawab sama psikolog dari Hati Plong. Jadi lu bisa tahu solusi dari apa yang lu rasain.
2: Bener banget, good friend. Daripada lo galau dan bingung dengan apa yang lo rasain, ikutan ngobrol aja sama Danar dan Ovi dan juga psikolog dari Hati Plong. Tiap hari Senin, jam 8 pagi di Good Mood Club. Cuma di Delta, teman untuk yang terus bergerak.
3: Oh, udah pasang internet mahal, harga naik mulu, tapi sinyalnya nggak stabil. Buffering pas lagi seru-serunya nonton, lemot pas lagi kerja penting.
4: Nono ya, kayaknya udah saatnya kamu pindah ke My Republic. Coba deh bayangin, internet 300 Mbps cuma 250 ribuan doang per bulan. Dan yang bikin makin enak, unlimited tanpa kuota dan download uploadnya juga sama-sama ngebut. Mau streaming seharian atau kerja di rumah, santai aja. Nggak bakal kekat di tengah jalan. Pemasangannya juga gratis. Yuk langsung langganan di myrepublic.co.id atau WhatsApp ke 0889815008. My Republic, WiFi terbaik untuk roketin harimu.
5: Wah, ada WA lagi. Malah lagi nyetir. Balas dulu deh.
2: Aduh, jangan ditiru, good friend. Kalau nyetir ya udah, fokus nyetir dulu aja, jangan kedistrek sama hal lain. Lebih baik balas chatnya nanti kalau udah sampai daripada celaka. Ingat ya, nyawa kamu cuma satu. Dijaga ya. Pesan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Delta FM, teman untuk yang terus bergerak.
6: Delta FM, hits terenak.

0: Assalamualaikum.
1: Ini ada info ternyata 75% cowok lebih loyal sama barbernya. Loyalitasnya tinggi sekali dibandingkan sama pasangan romantisnya. Itu tadi kayak si Rizal 27 tahun tidak ganti tukang potong rambut. Pacar udah berapa kali ganti tuh?
0: Oh iya
1: betul. Ya kan? Gue dari gue SD, dari gue kecil nih ya, sampai gue lulus kuliah, tukang cukur gue yang di bambu itu, di jalan bambu di belakang, gak pernah ganti. Berapa puluh kali gue ganti pacar.
0: Wih,
1: gila. So ganteng lu Vito, ah, lu Adipati Dolken lu, ha?
0: Ilham si pelai boy.
1: Cawa masa kene. 28% bahkan enggak mau pindah, mereka enggak bakalan pergi ke barber lain. Kalau cewek angkanya cuma 15% ya enggak bakalan pindah ke barber lain.
0: Itu karena gini, dia tahu yang ku mau gitu.
1: Iya, karena uset, Bang.
0: Iya.
1: Uper juga, udah setia dan udah percaya. Karena kan gini, barber yang jago dia tuh tahu bentuk kepala kita.
0: Oh iya.
1: Ada tonjolan di mana, ada lonjong-lonjong di mana, ada unyeng-unyeng di mana.
0: Pitaknya sebelah mana?
1: Pitaknya sebelah mana?
0: Yang pernah kesambit batu baterai di mana?
1: Iya. Yang pernah kesambit batu kali.
0: Mati dong.
1: Iya, dia tuh tahu, oh, palanya begini. Terus gua kalau potong, itu belakangnya gua nih, belakang sini, belakang pala nih, itu pasti dipendekin, karena kalau enggak dia nyungkrung-nyungkrung ke atas gitu.
0: Oh, jambul.
1: Jadi jambul belakangnya, jambul-jambul belakang. Salah potong rambut tuh bisa jadi trauma soalnya. Kayak itu, gue pernah potong di tempat lain, pala gue kayak telur asin. Yang kedua, gue pernah potong di salah satu potong rambut di Jogja. Waktu itu yang gue,
0: oh, yang
1: Audi,
0: yang harganya lumayan itu kan?
1: Mutia, Muti, sama Bunga. Ini kita ke Jogja naik mobil berempat nih. Touring Jogja, Solo, sama Semarang. Potong di situ, ya Allah, orangnya sotoy banget, ngomong mulu sepanjang jalan, potongannya biasa. Akhirnya udahlah, gue belum pendek, udah gue mesti cabut nih buruan. Yang kayak gitu-gitu tuh yang males.
0: Sotoy, tunjukkan
1: prestasimu
0: dong gitu.
1: Makanya kan udah familiar, kita udah percaya, bertahun-tahun udah ngobrol, udahlah nggak usah pindah lah. Dan banyak juga ya barber itu jadi tempat curhat.
0: Oh iya betul gitu. Sama kayak terapis ya.
1: Iya, dan untungnya kan kita sama-sama cowok, jadi aman gitu. Lo mau curhat kayak apa juga ya udah ke barber cowok.
0: Yang penting saat curhatnya jangan pegangan tangan ya.
1: Aduh, kan dipegang pala kita.
0: Oh, iya.
1: Di deket kosan gua kemarin nih, di Cilandak ada namanya Barber Tot.
0: Oh.
1: Bener-bener si Mamet pernah cukur di situ, yang motong cewek-cewek,
0: cakep-cakep. Oh, itu barber tapi sambil melotot gitu kan.
1: Iya.
0: Jadi enggak
1: bukan melotot dong. Barber tapi sambil ngotot. Kita jadi kalau curhat diskusinya kenceng gitu.
0: Jadi gua gini nih, gua ada masalah. Menurut lu gimana?
1: Kalau cewek sekali lagi cuman 15%.

0: Buat lo yang ketinggalan keseruan Mangkal bareng Ilham, eits, tenang aja. Gue puterin lagi momen paling serunya.
1: Masih di Mangkal bareng Ilham yang ngomongin timnas Inggris nih, nyumbangin 100% fee tiap laga ke amal. Dari 2017 totalnya 360 miliar.
2: Banyak banget ya.
1: Ini mulia banget, mulia loh, benar-benar mulia. Dan bahkan udah sampai 2000, dari berjalan dari 2007.
2: Itu kalau beli tahu, berapa euro yang makan tuh?
1: Jangan ngomongin tahu lah, norak banget loh. Masa segitu beli tahu? Tapi kalau beli kerupuk ya. Gitu, dan dipertahanin sampai Piala Dunia sekarang. Ini 2000, sekitar 2000 pound sterling ya, tiap laga, tiap pemain. Yang nyalurin namanya, nama lembaganya,
2: yayasan itu apa?
1: Bukan. Namanya adalah England Footballers Foundation.
2: Jadi ini perusahaan.
1: Namanya kok ada England-Englandnya, ngapain ya?
2: Kan Inggris.
1: Oh iya, sorry.
2: Kok ada ininya kayak makeup foundation?
1: Ah, salah dong. Disalurin ke berbagai lembaga amal gitu. Total donasinya 360 miliar, sekitar 15 juta pound sterling.
2: Masya Allah.
1: Ini prestasi sekaligus religi menurut gua. Gua ngelihat emang pemain-pemain Inggris banyak yang religius, Bang.
2: Jago-jago bahasa Inggris mereka
1: ternyata. Buset, itu jago bahasa Inggris. Dari kecil, lu bayangin. Pemain Inggris jago bahasa Inggrisnya dari kecil. Pemain Indonesia udah bertua aja, banyak yang gak bisa bahasa Inggris.
2: Itu kalau yang udah legend, itu mereka bahasa Inggris udah bahasa balik gitu.
1: Ngeri. Bahkan yang udah pada tua nih, mereka yang udah 60-70, udah pada pensiun. Lu bayangin.
2: Pemain yang udah pensiun udah meninggal, udah dikubur.
1: Wah, gila. Yang dikubur, yang bukan muslim, kagak diajanin.
0: Nah, makanya jangan lupa dengerin Mangkal bareng Ilham setiap Senin sampai Jumat jam 4 sampai 8 malam cuma di Delta FM Hits Trenak.
3: Kita manin Mangkal bareng Ilham.
1: Good friend, sekarang nggak repot lagi nih kalau mau dengerin Delta FM di mana aja lewat aplikasi Radio Plus. Download sekarang aplikasinya dan dengerin Hits Trenak di Delta FM.

0: Gratis naik bis nih.
1: Kemana?
0: Asal lo mau squat 20 kali. Hah? Naik bis gratis kalau squat 20 kali.
1: Squat
0: naik turun apa namanya? Apa?
1: Oh iya.
0: Iya, jongkok.
1: Squat jam.
0: Iya, tapi enggak pakai jam, squat aja 20 kali gratis. Tapi di Rumania.
1: Oh. Rumania itu sebelah mana? Di komplek apa?
0: Rumania itu pokoknya Pak RT-nya Haji Agus namanya.
1: Oh, masih samping rumahnya Desi, rumah Desi.
0: Bisa, bisa, bisa. Tapi Desi udah pindah, Bang, ke RT 7 sekarang. Oh. Sekarang dia Mutmainah sebelah rumahnya namanya.
1: Oh, iya. Mutmainah.
0: Iya. Iya, iya, iya. Ada program namanya Biletul Desana Tate. Namanya itu atau health ticket. Biletul Desana Tate. Kayaknya gitu ya bacanya ya. Warga bisa dapetin tiket gratis bis cuma 20 kali squat dalam waktu maksimal 2 menit. Gitu. Jadi kalau misalnya naik bis itu yang gratis pahanya gede-gede tuh bis itu.
1: Tapi ini bisnya sleeper kan?
0: Enggak paha ya
1: kagak. Jakarta Malang.
0: Enggak. Berdiri Bang, ini khusus berdiri. Di bis berdiri namanya gratis, lu mau duduk lu.
1: Oh, berdiri Jakarta Malang.
0: Jakarta Malang. Betul. Ada juga Jakarta Aceh ya.
1: Mempawah.
0: Programnya dimulai tahun 2020 diluncurin oleh Sport Festival dukungan pemerintah kota Cluj Napoca. Konsepnya sederhana, lu olahraga dikit dapat hadiah langsung tiket transportasi. Tempatnya di mana? Di ada mesin khusus di sekitar halte Memorandumului Sud. Halte paling sibuk di sana.
1: Itu daerah Magetan.
0: Sibuk ini, sibuk squat orang-orang di sini nih. Jadi sambil nunggu bis, warga olahraga gitu. Ada mesin yang ngitungin squat loh. Jadi enggak bisa dibohong.
1: Iya, yeah, betul.
0: Gitu. Ada kamera sama teknologi computer vision untuk membaca gerakan tubuh. Ngitung squat, lalu keluar tiket cekrik cekrik cekrik. Bisa kita squat sekali, kita rekam. Kita kasih tunjuk aja videonya ke gitu kan. Ke tukang.
1: Kok konstan gerakannya tadi ngulang ini ya?
0: Iya, dan cuma 20 kali loh. Iya kan? Maksudnya 20 kali itu sedikit squat. Tapi masalahnya kalau bisnya udah kita baru squat 3 atau 10 nih. Bisa datang gimana? Lu bayar apa lu lanjutin dulu squat dulu sampai 20?
1: Enggak, squat aja lanjutin atas bis.
0: Enggak bisa dong. Dan tiketnya beneran bisa dipakai buat satu perjalanan di jaringan transportasi umum perkotaan. Berlaku sampai 7 hari. Oh, jadi cat cat cat cat cling keluar satu, cat cat keluar

0: gitu kali ya. Dan yang ikut banyak banget loh. Dari Agustus 2021 sampai Februari 2022, sekitar 6 atau 8 bulan, ada 60 ribu tiket berhasil dikeluarin. Berarti puluhan ribu nih, perjalanan berhasil dibayar dengan olahraga. Gue juga ntar kalau jadi wali kota Tangsel ya. Insya Allah kan 2030 tuh
1: 29
0: 30
1: Oh 30 ya.
0: Insya Allah 2030 gue akan dilantik jadi wali kota Tangsel.
1: Amin.
0: Gue juga akan bikin program kayak gini deh.
1: Lu 20 kecepatan lu
0: 30 ke 20 gimana? 20 mah masa beberapa tahun yang lalu.
1: Tadi 20 sekotjam.
0: Iya
1: kan? Lu bikin yang 200. Jadi udah naik semua nih, bisa gak pakai AC,
0: bawa kartek gitu. Gue juga bikin ntar di Tangsel 20 aja, biar warga-warga tuh olahraga.
1: Iya, iya,
0: iya kan?
1: Ada pergerakan lagi.
0: Ada tuh pergerakannya.
1: Jadi yang udah 20 selesai,
0: naik bis,
1: ya, di bagian makan.
0: Enggak.
1: MBF.
0: Makan bareng? F-nya apa?
1: Friends.
0: Oh. Total squatnya tembus 2,3 juta kali squat.
1: Wow,
0: gila gak lo? Tapi gimana caranya diduitin ya? Maksud gue kalau misalnya gini,
1: sponsor.
0: Ada bukan, ada tempat misalnya ngebakar sampah, tapi ngebakarnya pakai energi kinetik nih, energi yang kita lakukan.
1: Ramah lingkungan.
0: Iya, ramah lingkungan. Biasanya misalnya bersepeda, misalnya kita sepedaan semenit akan menghasilkan tenaga listrik gitu. Nah itu baru tuh bisa
1: nabung daya gitu.
0: Iya ya, nabung daya. Tujuannya bukan gratis doang, tapi warga tuh dapat aktivitas fisik secara langsung. Tapi lebih enak lagi kayak tadi tuh, bisa nabung daya, APK ditabung. Ih seru banget dah. Ntar pilih gue ya. Tapi lu bukan warga Tangsel.
1: Ya, susah. Pas ini gue pindah dulu sekeluarga.

0: Rolling. Action. Kerjaan hari ini.
1: Cut.
0: Tapi cerita kamu belum selesai. Di Good Talk, Rifki Prasojo bakal ngajakin kamu ngobrolin topik seru sepulang kantor dari office drama, relationship, sampai plot twist random hari ini. Plus ada juga rekomendasi film hari ini, no spoiler, promise. So lights, camera, Good Talk. Action. Senin sampai Jumat, jam 8 sampai 10 malam, cuma di Delta, teman untuk yang terus bergerak. Cut!
2: Pengen banget deh nonton konsernya di Jakarta, tapi bisa dapat tiket gratis nggak ya?
3: Run away fast as you can.
0: Bisa banget, good friend. Delta FM akan bagi-bagi tiket konsernya di Jakarta gratis. Caranya gampang banget. Pastikan lo udah follow Instagram dan TikTok Delta FM ya. Nah, selain itu, lo harus pantengin live TikTok Delta FM setiap pagi dari jam 6 sampai jam 10 mulai tanggal 12 sampai 16 Oktober. Nanti selama live bakal ada secret kode acak yang muncul dan tugas lo simpel banget. Catat kodenya dan susun jadi kalimat yang utuh. Kalau udah dapat jawabannya, langsung submit via link yang ada di bio TikTok Delta FM. Pemenangnya bakal kita umumin langsung tanggal 15 dan 16 Oktober. Jadi jangan sampai kelewatan ya, good friend. Pantengin terus TikTok Live Delta FM dan siap-siap nonton Ye Gratis di Jakarta.
4: Alhamdulillah udah sampai kantor. Kabarin istri dulu deh.
5: Halo sayang.
4: Sayang, aku udah sampai kantor ya. Alhamdulillah, hari ini jalanan lancar banget.
5: Iya sayang, selamat bekerja, semangat.
4: Iya sayang, dadah.
0: Ngabarin itu kelihatannya sepele, tapi penting banget buat orang yang nungguin kabar kamu di rumah loh. Mulai sekarang, yuk biasain kalau kamu mau pergi atau udah sampai tempat tujuan, jangan lupa kabarin orang yang kamu sayang ya. Pesan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Delta FM, teman untuk yang terus bergerak.
5: Biar gak ngantuk kejar deadline, dengerin Hitser enak yuk. Bakal bareng Ilham sekarang di Delta FM.

Ini gue punya beberapa tempat. Sorry, gue bukan punya beberapa tempat. Gue ada info Wairabo adalah desa di Flores yang jadi desa terindah nomor 2 di dunia. Di daftar kota, di daftar desa atau kota kecil terindah versi The Spectator Index. Posisinya setelah Rothenburg di Jerman. Lokasinya juga di atas pegunungan. Ini Wairabo ada di ketinggian 1100 meter di atas permukaan laut. Kampungnya dikelilingin pegunungan dan hutan hujan tropis. Makanya sering disebut jadi desa di atas awan. Wah, emang sih kalau desa di atas awan magical. Kan kemarin sempat tutup ya gara-gara gempa. Katanya udah mulai dibuka lagi nih sekarang gitu. Udah gitu warganya enggak banyak, cuman sekitar 1200 orang aja yang tinggal di sana. Jadi kebayangkan lu suasananya kayak tidak seperti hiruk pikuk di tengah kota, tapi dikelilingin alam, komunitasnya erat banget. Di sana cukup sunyi dan indah. Ikonnya adalah 7 rumah adat bentuknya kerucut disebut Mbaruniang. Mbaruniang. Iya, ada 7 di sana. Sebentar. Ada 7 rumah adat yang dari dulu kayak gitu aja tuh. Dari dulu kayak gitu aja, terus masih sangat heritage banget, masih sangat-sangat alami banget, dan rumahnya bukan cuman buat tempat tinggal, ada buat nyimpan makanan dan benih. Terus juga kalau di sana ada yang lagi menenun gitu-gitu. Suasananya emang tradisional banget, tapi bukan cuman indah dilihat ya. Nilai budayanya juga sangat luhur sekali. Udah diakuin sama UNESCO tuh sejak 2012. Bahkan Wairabo dapat Award of Excellence dari UNESCO Asia Pacific Awards for Cultural Heritage Conservation di 2012 buat upaya pelestarian kampung adat dan rumah tradisional. Kalau ada rezeki gue pengen banget deh kesana. Semoga bisa kesana, amin.

0: Good Friend, lo suka banget karya seni dan desain kontemporer? Jangan sampai kelewatan, acara ini pas banget buat lo. Sebuah festival seni dan desain kontemporer paling hits, iCat hadir lagi di tahun ke-16. Catat ya, iCat 16 dengan tema Being Becoming akan dimulai dari tanggal 8 Oktober sampai 8 November 2026 di Grand Kemang, Jakarta. Banyak banget karya keren dan pengalaman seru yang wajib kamu lihat langsung. Biar nggak ketinggalan update terbarunya, langsung aja cek ke Instagramnya di @iCatArtura atau di www.arturaicat.com. Sampai ketemu di sana ya, good friend.
1: Wah, HP terbaru udah keluar nih. Beli ah.
2: Lah, bukannya lu baru beli handphone baru bulan lalu?
1: Iya, tapi ini ada yang baru lagi. Gue harus beli.
2: Ya elah, FOMO amat sih lu. Speknya juga sama sama HP lu. Buat apaan lu beli yang baru coba?
1: Iya sih, tapi ya gengsi lah. HP gue harus HP yang paling baru.
2: Repot banget hidup lu, sumpah.
0: Aduh, jangan ditiru good friend. Ini sih bikin finansial kamu pasti jebol. Boleh kok beli, tapi harus ingat sesuai budget dan fungsinya ya. Pesan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Delta FM, teman untuk yang terus bergerak.
3: Delta FM, hits terenak.

0: Masih di Makal bareng Ilham nih, ngomongin soal baca buku dibayar, namanya adalah Read SG. National Library Board atau NLB Singapura ngeluncurin Read SG. Ini adalah gerakan membaca nasional selama 5 tahun.
1: Bener kan, Read negara tangga kan?
0: Iya, Read SG.
1: Soalnya di sini yang pintar aja kemarin sempat dikatain goblok kalau enggak salah.
0: Sama siapa, enggak ada yang bilang gitu.
1: Oh iya, oh salah dengar gua.
0: Ya salah dengar lu, enggak mungkin lah masa ngomong kayak gitu. Enggak santun namanya.
1: Iya,
0: program ini resmi dimulai 6 September 2026 bertepatan sama National Reading Month pertama di Singapura. Targetnya cuma 15 menit sehari doang. Jadi lu enggak harus langsung satu buku, ya kan? 15 menit lu bisa naik MRT, nunggu bis sebelum tidur.
1: Syaratnya nih harus yang ada teksnya ya, jangan buku gambar kosong.
0: Ah, itu juga enggak boleh ya. Salah satu yang pengen dihadepin kan sekarang tuh kita sering doom scrolling kan, doom scrolling, doom scrolling ada aja kerjaannya. Gue sampai kadang-kadang ya, saking udah enaknya muaknya, gue sampai mualung liat handphone.
1: Pusing kan mata.
0: Iya. Jadi, saking muaknya gue kayak gitu.
1: Jadi minim literasi orang-orang ya.
0: Iya betul. Baca 15 menit dapat 20 koin. Baca 15 menit dapat 20 koin. Maksimal cuma satu sesi yang bisa dicatat setiap hari ya. Jadi jangan lu baca terus, main masuk-masukin aja. Nah, jadi untuk 1000 koin setara 1 dolar. Jadi lu butuh 50 sesi baca buat dapetin 1 dolar pertama. Emang kecil. Koinnya juga gak bisa dicairin, tapi bisa dipakai. Lu belanja di mana-mana yang merchantnya kerjasama. Tapi ini sistemnya bukan cuma soal duit sih. Ini ada reading streak. Terus juga target pribadi experience point gitu. Jadi semuanya bakalan dicatat lewat platform pemerintah, namanya Crowd Task SG.
1: Intinya hitung-hitung nambah pengetahuan gitu kan.
0: Iya. Target awalnya sih gede sih, NLB nargetin 150 ribu pengguna buat Read SG Challenge sampai September 2027 dalam waktu 1 tahun gitu. Semoga aja bisa. Tapi kalau di sini sih mantap juga sih kalau kayak gini. Ini pemicunya biar orang mulai konsisten baca, tapi kalau misalnya di Indonesia diterapin bisa, wah keren banget. Karena kan kita literasi bacanya salah satu yang sangat paling rendah di dunia kan. Singapura aja lumayan tinggi bikin program kayak gitu. Di sini yang rendah nih. Masa enggak ada program apa-apa? Aneh banget.
1: Gimana mau tinggi ya? Misal buku pelajaran gua kemarin zaman SMA. Kan kita simpen maksudnya buat kenangan-kenangan satu saat butuh.
0: Ya gak dipakai lagi, besok juga ganti bukunya semester depan.
1: Iya, maksudnya bukan masalah itunya, buat kita ingat-ingat suatu saat gitu. Begitu kita cari mana, totonya udah jadi bungkus cabai.

0: Rolling. Action. Kerjaan hari ini. Cut. Tapi cerita kamu belum selesai. Di GoTalk, Rifki Prasojo bakal ngajakin kamu ngobrolin topik seru sepulang kantor dari office drama, relationship, sampai plot twist random hari ini. Plus ada juga rekomendasi film hari ini, no spoiler, promise. So lights, camera, GoTalk. Action. Senin sampai Jumat, jam 8 sampai 10 malam, cuma di Delta, teman untuk yang terus bergerak. Cut!
1: Oke, good friend, jangan kemana-mana dulu ya. Nanti ilhamnya balik lagi kok.

0: banget deh nonton konser Ye di Jakarta. Tapi bisa dapat tiket gratis nggak ya? Run away fast
1: as you can. Bisa banget, good friend. Delta FM akan bagi-bagi tiket konser Ye di Jakarta gratis. Caranya gampang banget. Pastikan lo udah follow Instagram dan TikTok Delta FM ya. Nah, selain itu, lo harus pantengin live TikTok Delta FM setiap pagi dari jam 6 sampai jam 10 mulai tanggal 12 sampai 16 Oktober. Nanti selama live bakal ada secret kode acak yang muncul dan tugas lo simple banget. Catat kodenya dan susun jadi kalimat yang utuh. Kalau udah dapat jawabannya, langsung submit via link yang ada di bio TikTok Delta FM. Pemenangnya bakal kita umumin langsung tanggal 15 dan 16 Oktober. Jadi jangan sampai kelewatan ya, good friend. Pantengin terus TikTok Live Delta FM dan siap-siap nonton Ye gratis di Jakarta.
2: Wah, ada WA lagi. Malah lagi nyetir. Balas dulu deh.
1: Aduh, jangan ditiru, good friend. Kalau nyetir ya udah, fokus nyetir dulu aja, jangan kedistract sama hal lain. Lebih baik balas chatnya nanti kalau udah sampai daripada celaka. Ingat ya, nyawa kamu cuma satu. Dijaga ya. Pesan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Delta FM, teman untuk yang terus bergerak.
3: Friend, Female Fit Summit 2026 is coming.

0: kasih.
1: Ini tadi gue bilang ya, di era sekarang ya, poster-poster digital pada pakai AI lah, apalah. Ada bioskop masih pakai poster lukisan. Namanya Raja Wali Cinema.
0: Di mana itu?
1: Purwokerto.
0: Puerto Rico.
1: Di Puerto Rico. Berdiri sejak 1980 sampai sekarang, ciri khasnya adalah poster film dilukis langsung sama pakai tangan.
0: Wah.
1: Masih pakai kaki. Dipasang di bagian depan gedung. Jadi bukan posternya enggak hasil print. Jadi dibuat langsung di atas triplek, dilukis filmnya apa.
0: Gokil.
1: Wah, jadi kalau misalnya dari jauh udah kelihatan kalau posternya tuh kayak ada karakternya gitu loh.
0: Dipasang langsung di

0: tempel di layar bioskopnya.
1: Enggak. Di muka orang yang nonton, muka orang. Ada seniman di baliknya namanya adalah Pak Parsan. Dia udah puluhan tahun kerja di Raja Wali dari 87, mulai dipercaya ngelukis poster dari 90, dan awalnya Pak Parsan ini bukan pelukis poster.
0: Tapi
1: jadi awal masuk dia berbagai pekerjaan di situlah, dari bersih-bersih, jaga parkir, ya. Akhirnya dia ngelukis sampai sebelumnya berhenti, dan Pak Parsan dipercaya meneruskan pekerjaan itu. Pelukis sebelumnya berhenti, Pak Parsan. Dan cara ngelukisnya unik. Dia enggak bikin sketsa, dia langsung ceplak ceplak ceplak pakai cat tembok dicampur pigmen, ceplak ceplak ceplak ceplak ceplak.
0: Itu pelukis buta gitu. Prrrr, langsung gitu aja. Jari.
1: Bukan buta, abstrak. Pelukis abstrak. Maksudnya pelukis buta mau merem gimana sih lu? Nah,
0: enggak, maksudnya nggak pakai, kalau abstrak tetap ada pikiran yang dipikirin lu gini, kalau enggak dia ngeliat gambar
1: ada ya, iya dia lihat gambar, ada yang ada yang dipikirin, bahkan ada yang dilihat di gambarnya. Iya, abstrak ceplak ceplak ceplak ceplak gitu, dan satu poster itu cuma selesai 2-3 jam doang. Dia sebulan bisa ngerjain 13 judul film, gila nggak lu? Hebat banget nih Pak Parsan nih.
0: Yang jadi pertanyaannya, berapa harga cat yang dihabiskan sama dia?
1: Iya, bisa, bisa. Bisa diam gak lo? Ini dari tahun 90 ya. Itu dari ribuan poster yang dia tulis. Jadi perjalanan dia di Raja Wali ya terekam lewat situ. Yang dia paling suka atau enggak? Film apa?
0: Apa?
1: Film horor.
0: Oh.
1: Karena dia bisa bebas berkreasi. Dibuat ekstrim gitu loh. Nah, ini kalau misalnya lo lihat nih di apa namanya? Di depan bioskop terpajang ya lukisan-lukisan Pak Parsan ini. Dulu di Senen juga kayak gitu deh.
0: Tadi
1: yang ranjang berdenyit.
0: Ah, iya kan? Apa pengorbanan Roma Irama.
1: Itu.
0: Bergola Hijau filmnya Jaka Sembung.
1: Iya, iya, iya.
0: Si Hantu dan Gua Buta.
1: Aduh, ranjang bergejolak. Aduh,
0: kan dulu kayak gitu. Ranjang mulu nih anak. Tahan apa nafsu lu?
1: Bukan tahan nafsu, kalau orang mikir ranjang berarti dia lagi ngantuk.
0: Oh, gitu.
1: Pikiran lu apa? Sahwat lu, Deni.

dengerin lagu enak ini. Lagu enak yang ini. Dan juga lagu enak yang ini. Lagu enak tadi bisa kamu dengerin di Delta FM Hits Terenak. Dengerin Delta FM kapan aja, di mana aja, lewat aplikasi Radio Plus di Google Play Store. Download sekarang.

Delta, teman untuk yang terus bergerak. Halo, good friend. It's Monday. It's a start of a new week. Bagaimana hari Seninmu? Semoga baik-baik saja. Semoga kemarin weekendnya menyenangkan. Semoga istirahatnya cukup ya. Supaya energinya udah balik lagi nih untuk menghadapi minggu ini. Kembali lagi di Good Talk with Rifki Prasojo. Dari jam 8 sampai jam 10 malam nanti, kita bakal ngobrol-ngobrol santai. Tentunya bakalan ada hits-hits terenak yang udah gue siapin. Dan pastinya bakalan ada rekomendasi film hari ini. Hari ini gue pengen bahas sebuah film buat lo yang ngerasa suka short-term memory lost. Buat lo yang suka ngerasa gampang lupa. Cepet lupa. Ini filmnya pas banget buat lo sih harusnya. Gue berharap lo belum nonton sih. Biar haho-haho beres nonton film ini. Jadi buat lo yang masih di jalan. Atau yang mungkin sudah di rumah. Atau mungkin yang masih di kantor. Gue bakal nemenin lo. Stay tuned. Cuma di Good Talk with Rifki Prasojo. Hanya di Delta. Teman untuk yang terus bergerak.

Delta, teman untuk yang terus bergerak. Oke, kembali di Good Talk with Rifki Prasojo. Hari ini gue mau membahas sebuah film tentang Leonard Shelby. Siapa dia? Dia adalah seorang laki-laki yang sedang menyelidiki siapakah pelaku pembunuhan istrinya. Masalah utama film ini adalah Leonard memiliki short-term memory loss yang benar-benar hitungan menit. Jadi dia baru ngobrol sama seseorang, dapat informasi, oke, dia cerna. 15 menit kemudian dia bisa benar-benar lupa sama sekali dia pernah ngobrol sama orang itu. Boro-boro ingat obrolannya apa. Kadang-kadang orang itu siapa aja dia lupa. Akhirnya, bermodalkan dengan sebuah kamera Polaroid, dia mengabadikan momen-momen tertentu supaya dia bisa ingat. Atau dia bisa merekonstruksi lagi kira-kira apa maksud foto ini. Kenapa ini gue foto? Baru dia rangkai lagi. Nah, selain kamera Polaroid, dia juga mencatat semua kejadian itu di badannya dia pakai tato. Jadi dia bakal nato tuh nama-nama orang yang penting dalam penyelidikannya dia. Atau tanggal-tanggal penting, atau kejadian-kejadian penting. Jadi badannya penuh dengan tulisan kecil-kecil, tato-tato kecil-kecil. Yang bikin film ini luar biasa, film ini alurnya mundur. Jadi ibarat alfabet nih, film startnya gak dari A. Startnya dari Z, baru mundur pelan-pelan. Kenapa begitu? Karena sutradaranya pengen memberikan rasa short-term memory loss kepada penonton. Jelas, tidak lain tidak bukan, film ini adalah Memento dari Christopher Nolan. Buat lo yang belum nonton, segera nonton. Buat lo yang nonton baru sekali, yakin udah ngerti. Boleh dong DM, ngerti gak lo film ini gimana maksudnya? Boleh DM ke Instagram @RifkiPrasojo, boleh juga DM ke Instagram @DeltaFM. Gue masih akan nemenin lo sampai jam 10 malam nanti, tentunya cuma di Good Talk with Rifki Prasojo.

0: yuk dengerin lagu enak ini. Lagu enak yang ini dan juga lagu enak yang ini.
1: Kita sangat ingin bersama.
0: Semua lagu enak tadi bisa kamu dengerin di Delta FM Hits Terena. Dengerin Delta FM kapan aja, di mana aja, lewat aplikasi Radio Plus di Google Play Store. Download sekarang.

Delta, teman untuk yang terus bergerak. Kita masih membahas Memento. Gue gak mau membandingkan Memento dengan film-film lain sih, karena susah. Yang pengen gue bandingkan adalah minimal film-film Nolan yang lainnya. Kalau lo suka gaya penyutradaraan Nolan, harusnya lo suka film Memento ini sih. Gue sendiri ngefans banget sama film-filmnya Nolan. Dari semua yang gue tonton, menurutku cuma satu yang biasa aja. Insomnia. Itu pun gak jelek, cuman ya biasa aja dibanding yang lain, menurut gue. Tapi yang lain, you name it lah. Inception, Interstellar, Batman Begins, Dark Knight Rises, ada Tenet, ada Dunkirk, ada Oppenheimer, yang terakhir The Odyssey. Hampir gak pernah bikin film biasa aja Christopher Nolan tuh. Dan satu hal yang sangat gue suka dari Christopher Nolan, dia tidak mau banyak-banyak pakai CGI. Dia memilih untuk memberikan practical effect, memberikan sosok, memberikan wujud, memberikan bentuk fisik yang beneran disorot kamera. Karena bagi dia secanggih-canggihnya CGI, mata manusia akan bisa tahu. Itu salah satu alasan kenapa gue suka Nolan. Nah, gue penasaran nih. Kalau lo, good friend, lo prefer practical effect? Atau mungkin justru prefer memang yang CGI bagus aja, yang lebih modern gitu rasanya? Boleh dong komen-komen. Boleh di Instagram Delta, boleh di Instagram gue, boleh di Instagram dua-duanya. Abis ini kita bakal bahas permusikan nih, weh. So stay tuned, cuma di Delta, teman untuk yang terus bergerak.

Yuk dengerin lagu enak ini. Marie, Marie, Marie. Lagu enak yang ini. Dan juga lagu enak yang ini. Semua lagu enak tadi bisa kamu dengerin di Delta FM Hits Trend. Dengerin Delta FM kapan aja, di mana aja, lewat aplikasi Radio Plus di Google Play Store. Download sekarang.

0: banget deh nonton konsernya di Jakarta. Tapi bisa dapat tiket gratis nggak ya? Run away fast
1: as you can. Bisa banget, good friend. Delta FM akan bagi-bagi tiket konsernya di Jakarta gratis. Caranya gampang banget. Pastikan lo udah follow Instagram dan TikTok Delta FM ya. Nah, selain itu, lo harus pantengin live TikTok Delta FM setiap pagi dari jam 6 sampai jam 10 mulai tanggal 12 sampai 16 Oktober. Nanti selama live bakal ada secret kode acak yang muncul dan tugas lo simple banget. Catat kodenya dan susun jadi kalimat yang utuh. Kalau udah dapat jawabannya, langsung submit via link yang ada di bio TikTok Delta FM. Pemenangnya bakal kita umumin langsung tanggal 15 dan 16 Oktober. Jadi jangan sampai kelewatan ya, good friend. Pantengin terus TikTok Live Delta FM dan siap-siap nonton Ye Gratis di Jakarta.
2: Alhamdulillah udah sampai kantor. Kabarin istri dulu deh.
3: Halo sayang.
2: Sayang, aku udah sampai kantor ya. Alhamdulillah, hari ini jalanan lancar banget.
3: Iya sayang, selamat bekerja, semangat.
2: Iya sayang, dadah.
1: Ngabarin itu kelihatannya sepele, tapi penting banget buat orang yang nungguin kabar kamu di rumah loh. Mulai sekarang, yuk biasain kalau kamu mau pergi atau udah sampai tempat tujuan, jangan lupa kabarin orang yang kamu sayang ya. Pesan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Delta FM, teman untuk yang terus bergerak. Action! Work mode off! Good talk with Rifki Prasadjo.

Delta, teman untuk yang terus bergerak. Kita masih ngebahas Memento. Satu hal yang menarik menurut gue dari Memento, musiknya. Musiknya itu digarap sama David Julian. Mungkin ini sebelum zamannya Christopher Nolan kerja sama Hans Zimmer kali ya. Musiknya tuh gak kayak tipikal-tipikal film thriller ya. Yang intens, yang bikin merinding atau gimana. Tapi menurut gue scoringnya tuh dingin. Nah gimana tuh musik dingin. Dan cukup minimalis bahkan. Musiknya tuh ngasih perasaan gak nyaman gitu loh. Bikin ngerasa kayak, nih kayaknya ada yang salah nih. Cuman belum tahu apa yang salah. Karena alur filmnya mundur. Dan yang gue suka lagi adalah, scoringnya tidak overuse. Gak sering-sering muncul lagu-lagu di mana-mana. Kenapa? Karena film ini kuat di dialog. Jadi delivery-delivery dialognya tuh tidak seolah-olah tertutup musik gitu loh. Gak ketutup back song ibaratnya. Jadi penonton tuh lebih fokus sama informasi yang diberikan sama karakter. Dan jadinya kayak berusaha nyari petunjuk gitu loh. Oh oke, poin itu tadi maksudnya ini. Oh karakter ini maksudnya ini. Siapa John G? Gitu loh. Nah kalau menurut lo gimana good friend? Apakah lo prefer film-film thriller dengan musik-musik yang bombastis ya? Contohnya kalau horror misalkan Insidious gitu, biola-biolanya. Atau lo suka yang kayak Memento gini, yang tipis-tipis. Ngasih-ngasih nuansa aja. Kayak film Long Legs mungkin ya kalau thriller juga. Boleh dong DM-DM. Ke @Rifki Prasojo, atau ke @Delta FM, atau ke dua-duanya boleh. Abis ini gue ada satu hits terenak yang mau gue mainin buat lo dulu nih. Jadi jangan kemana-mana, gue masih akan di sini sampai jam 10 malam nanti. Tentunya cuma di Good Talk with Rifki Prasojo.

0: Delta, Bandung 94,4 FM.
1: 100% lagu enak.
2: Wargi Kanyaah Kota Bandung, pernah gak sih mau bayar pajak kendaraan tapi maju mundur gara-gara malas harus pinjam KTP pemilik lama? Duh, gak zaman lagi atuh, ribet kayak gitu. Sekarang bayar pajak kendaraan di Jawa Barat makin gampang. Cukup bawa STNK dan KTP kamu sebagai penguasa kendaraan saat ini, dijamin beres. Prosesnya jauh lebih cepat, lebih efisien. Yuk langsung meluncur ke kantor Samsat terdekat atau cari unit Samsat keliling di sekitar kamu. Nah, biar gak ketinggalan info terupdate-nya, mending langsung follow Instagram @bdg.bapenda. Diantosnya!
3: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Badan Pendapatan Daerah
0: Delta,
3: Kota Bandung.
0: Bandung 94,4 FM.
1: 100% lagu enak.
4: Harus begitu.
5: Yuk dengerin.

juga lagu enak yang ini. Semua lagu enak tadi bisa kamu dengerin di Delta FM Hits Terenak. Dengerin Delta FM kapan aja, di mana aja, lewat aplikasi Radio Plus di Google Play Store. Download

Delta, teman untuk yang terus bergerak. Masih membahas film Memento, satu hal yang hampir gak pernah luput dari film-filmnya Nolan, waktu. Nolan tuh seneng banget bikin film yang bertema-tema tentang waktu ya. Di Dunkirk, waktu menjadi poros utama, ada tiga waktu berbeda dari POV berbeda. Di Tenet gak usah dibahas, sudah jelas itu masalah time loop, time travel, apapun itulah. Interstellar jelas masalah waktu. Time and space bahkan. Nah, Memento ini tonggak awalnya Nolan. Jadi dia menaruh masalah waktu tuh subtle banget. Dia naruh masalah waktu cuman buat penonton mikir, ini yang mana yang kejadiannya duluan, ini mana yang belakangan. Ditambah lagi, penyakit mentalnya Leonard Shelby membuat kita berpikir, ini mana yang kejadiannya beneran, mana yang dia ngarang, atau mana kejadian yang cuma ada di pikiran dia. Itu sih yang menurut gue bikin film ini jadi cult ya. Jadi topik bahasan yang gak akan pernah habis. Karena lumayan mempopulerkan narasi yang non-linear ya, walaupun sebelum film ini udah ada Pulp Fiction. Dan menurut gue Christopher Nolan-nya sendiri sudah menjadi ikon pop culture, ya gak sih? Gue penasaran deh, good friend. Film Christopher Nolan mana favorit lo dan kenapa? Abis ini gue akan bacain DM lo. Tapi sebelum itu, akan ada hits terenak dulu yang mau gue mainin buat lo. So stay tuned di Good Talk with Rifki Prasojo.

0: HP terbaru udah keluar nih. Beli ah.
1: Lah, bukannya lu baru beli handphone baru bulan lalu?
0: Iya, tapi ini ada yang baru lagi. Gue harus beli.
1: Ya elah, FOMO amat sih lu. Speknya juga sama sama HP lu. Buat apaan lu beli yang baru coba?
0: Iya sih, tapi ya gengsi lah. HP gue harus HP yang paling baru.
1: Repot banget hidup lu, sumpah.
2: Aduh, jangan ditiru good friend. Ini sih bikin finansial kamu pasti jebol. Boleh kok beli, tapi harus ingat sesuai budget dan fungsinya ya. Pesan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Delta FM. Teman untuk yang terus bergerak.
3: Delta FM, hits terenak.

Delta, teman untuk yang terus bergerak. Good Talk with Rifki Prasojo, sekarang gue akan bacain DM dari lo nih, good friend. Udah ada yang gue pisah-pisahin nih tentunya. Ini ada dari Nadia nih. Ini pilihannya Nadia sih gue rasa susah buat orang gak setuju. Gue pilih Interstellar. Buat gue, ini salah satu film sci-fi yang berhasil menggabungkan ide ilmiah yang rumit dengan cerita keluarga yang emosional. Jujur gue sih gak paham fisikanya gimana maksudnya. Tapi hubungannya Cooper sama Murph bikin film ini terasa personal. Jadi bukan cuma soal luar angkasa aja. Gue tidak bisa mengenyahkan orang yang memilih Interstellar menjadi film Nolan favoritnya sih. Karena Interstellar memang luar biasa. Ini ada Reza nih dari Surabaya. Kalau gue The Dark Knight. Simple, Heath Ledger, Joker. Wah, simple, padat, tepat, nyampe pesen lo. Setuju banget gue, siapa yang mau bantah? One of the best comic movie villain performance gak sih? Of all time bahkan mungkin. Nah ini bagus juga nih dari Noe. Favorit gue Inception. Gue suka banget konsep mimpi di dalam mimpi di dalam mimpi. Apalagi di balik itu semua ini bukan cuma sekedar masuk-masuk mimpi. Ini cerita tentang karakter Leonardo DiCaprio move on dari duka. Benar. Setuju gue. Mungkin bukan cuma duka ya. Rasa bersalah sama keinginan untuk pulang. Wah. Buat lo yang DM-nya belum gue baca, tenang aja. Abis ini gue masih akan bacain DM dari lo. Tentunya masih sama gue sampai jam 10 malam nanti di Good Talk with Rifki Prasojo. Hanya di Delta, teman untuk yang terus bergerak.

0: yuk dengerin lagu enak ini. Lagu enak yang ini dan juga lagu enak yang ini.
1: Kita sangat ingin bersama.
0: Lagu enak tadi bisa kamu dengerin di Delta FM Hits Terenak. Dengerin Delta FM kapan aja, di mana aja, lewat aplikasi Radio Plus di Google Play Store. Download

Delta, teman untuk yang terus bergerak. Gua masih mau bacain DM tentang film Nolan favorit lo nih, good friend. Ini bagus nih, dari Sunny di Depok. Pakai segala disebut dari mananya. Gak apa-apa juga sih, Sunny. Mantap. Gua suka Oppenheimer, wes. Menurut gua film ini bukan cuma sekedar ngebahas bom atomnya, tapi ngebahas moral dari sebuah penemuan besar. Wih, berat. Filmnya itu bikin kita melihat sebuah alat atau sebuah ciptaan yang mengubah dunia. Tapi filmnya juga ngasih lihat dia harus hidup dengan konsekuensinya. Berat, berat, berat, berat, berat, berat. Setuju gue setuju banget sama lo, Sunny. Performance-nya Cillian Murphy di film ini sih. Dia bengong dan mata kosong aja bikin kita ngerasa, wah, dia ngerasa bersalah nih. Robert J. Oppenheimer merasa sangat bersalah atas apa yang dia ciptakan. Keren banget performance-nya. Wah, ini seru nih dari Adan. Bertahun-tahun gue pilih Interstellar, bang. Tapi setelah nonton The Odyssey, sekarang film favorit gue Nolan adalah The Odyssey. Rasanya gue gak perlu jelasin lagi kenapa The Odyssey adalah masterpiece. Wih, gue 2 kali nonton di bioskop The Odyssey. Nangis sih gue, keren banget, bagus banget. Last but not least, Danang. Film Nolan favorit gue adalah The Prestige. Hugh Jackman, Christian Bale, adu ilmu sulap. Rasanya kayak nonton The Master versi Hollywood. Kenapa sih harus dibandingin sama The Master? Tapi ya Danang, film Nolan favorit gue adalah The Prestige. Endingnya itu yang gak akan pernah bisa ada yang ngalahin menurut gue. Ditutup dengan Alfred Borden, karakternya Christian Bale, abrakadabra. Nampol banget scene itu sih. Good friend, gue masih akan nemenin lo sampai jam 10 malam nanti. Kalau DM lo belum dibaca, DM lagi. Abis ini gue mau mainin hits terenak dulu nih buat lo. Tentunya cuma di Good Talk with Rifki Prasojo, hanya di Delta, teman untuk yang terus bergerak.

ya lagu enak yang ini. Semua lagu enak tadi bisa kamu dengerin di Delta FM Hits Terenak. Dengerin Delta FM kapan aja, di mana aja, lewat aplikasi Radio Plus di Google Play Store. Download sekarang.

0: Malah lagi nyetir. Balas dulu deh.
1: Aduh, jangan ditiru, good friend. Kalau nyetir ya udah, fokus nyetir dulu aja, jangan ke-distract sama hal lain. Lebih baik balas chatnya nanti kalau udah sampai daripada celaka. Ingat ya, nyawa kamu cuma satu. Dijaga ya. Pesan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Delta FM, teman untuk yang terus bergerak.
2: Action. Work mode off. Good talk with Rifki Prasojo.

Delta, teman untuk yang terus bergerak. Gue merasa sangat berapi-api sih ngobrolin Nolan hari ini. Apalagi ini hari Senin ya, kayaknya momennya pas banget. Tapi, sedikit lagi gue udah harus pamit. Karena sedikit lagi sudah jam 10. Udah hampir 2 jam kita ngobrol. Thank you banget ya good friend buat yang udah dengerin. Buat yang udah nemenin. Buat yang udah DM. Besok kita bakal ngobrolin film lagi. Boleh DM lagi film-film apa yang lo pengen gue bahas. Atau komen-komen di postingan-postingannya Delta. Hati-hati di jalan buat yang belum sampai rumah. Buat yang udah sampai rumah, selamat beristirahat. Semoga kerjaannya bisa dibesokin. Rifki Prasojo signing out. So good night, have a good rest. Let's have a good talk tomorrow.

Yuk dengerin lagu enak ini. Lagu enak yang ini. Dan juga lagu enak yang ini. Semua lagu enak tadi bisa kamu dengerin di Delta FM Hits Trena. Dengerin Delta FM kapan aja, di mana aja, lewat aplikasi Radio Plus di Google Play Store. Download sekarang.

juga lagu enak yang ini. Semua lagu enak tadi bisa kamu dengerin di Delta FM, hits terenak. Dengerin Delta FM kapan aja, di mana aja, lewat aplikasi Radio Plus di Google Play Store. Download sekarang.

Lagu enak yang ini. Dan juga lagu enak yang ini. Semua lagu enak tadi bisa kamu dengerin di Delta FM Hits Terena. Dengerin Delta FM kapan aja, di mana aja, lewat aplikasi Radio Plus di Google Play Store. Download sekarang.

yuk dengerin lagu enak ini. Lagu enak yang ini. Dan juga lagu enak yang ini. Semua lagu enak tadi bisa kamu dengerin di Delta FM Hits Trena. Dengerin Delta FM kapan aja, di mana aja, lewat aplikasi Radio Plus di Google Play Store. Download

Lagu enak yang ini. Dan juga lagu enak yang ini. Semua lagu enak tadi bisa kamu dengerin di Delta FM Hits Trend. Dengerin Delta FM kapan aja, di mana aja, lewat aplikasi Radio Plus di Google Play Store. Download

yuk dengerin lagu enak ini. Lagu enak yang ini dan juga lagu enak yang ini. Kita sangat ingin bersama. Semua lagu enak tadi bisa kamu dengerin di Delta FM Hits Terenak. Dengerin Delta FM kapan aja, di mana aja, lewat aplikasi Radio Plus di Google Play Store. Download sekarang.

lagu enak yang ini. Semua lagu enak tadi bisa kamu dengerin di Delta FM, Hits Terenak. Dengerin Delta FM kapan aja, di mana aja, lewat aplikasi Radio Plus di Google Play Store. Download sekarang.

lagu enak yang ini. Semua lagu enak tadi bisa kamu dengerin di Delta FM Hits Terenak. Dengerin Delta FM kapan aja, di mana aja, lewat aplikasi Radio Plus di Google Play Store. Download sekarang.

0: Saatnya Delta Flash yang didukung oleh Bank Jakarta membangun masa depan.
1: Hai, selamat pagi good friends. Sekarang saatnya saya Ces Aditya di Delta Flash. Dari berita pertama, Desa Penglipuran di Kabupaten Bangli, Bali masuk ke dalam daftar The 53 Most Beautiful Small Towns in the World versi Condé Nast Traveler. Daftar ini menyorot kota dan desa kecil dengan pemandangan serta karakter lokal yang kuat jauh dari hiruk-pikuk kota besar. Penglipuran sendiri dikenal lewat tata ruang tradisional, lingkungan asri, dan deretan rumah khas Bali yang tertata rapi. Sementara dari berita entertainment, aktor sekaligus sutradara Reza Rahadian bersiap menggarap proyek film panjang terbaru berjudul Kasparina. Film itu akan menjadi yang kedua setelah ia menggarap On Your Lap atau Pangku yang tayang di tahun 2025. Dalam karya terbarunya ini, Reza mengangkat kisah personal yang terinspirasi langsung dari perjalanan hidup sang nenek, Francisca Kasparina Vangidey. Kita beralih ke berita sepak bola, Vinicius Junior menghadapi situasi sulit setelah menerima kartu merah dalam pertandingan Real Madrid melawan Villarreal di La Liga akhir pekan kemarin. Insiden tersebut membuat Jose Mourinho harus menyiapkan alternatif di sektor sayap kiri, terutama menjelang duel penting melawan Barcelona. Yann Diomande, Brahim Diaz, dan Kylian Mbappe menjadi tiga opsi yang layak dipertimbangkan Mourinho untuk menjaga daya gedor Los Blancos. Sekian dulu Delta Flash kali ini, good friend. Keseruan lainnya kita balik lagi yuk ke Good Mood Club bersama Astri Ovi dan Danar Gumilang.
0: Delta Flash cuma di Delta, teman untuk yang terus bergerak, yang didukung oleh Bank Jakarta membangun masa depan. Kita bikin pagi ini makin seru yuk bareng Danar Gumilang dan Astri Ovi. Good Mood Club cuma di Delta, teman untuk yang terus bergerak.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Good Mood Club hadir kembali menyapa di Delta FM, menyapa teman-teman semua di Jakarta, Bandung, Semarang, Yogyakarta, Medan, Makassar, Manado. Selamat pagi teman-teman semuanya. Menyapa juga yang mungkin sekarang ini lagi mendengarkan kita dari luar kota-kota yang tadi gue sebutin. Hai, good morning everybody. Hari Selasa nih, tanggal 13 Oktober 2026. We are here to accompany your Tuesday morning up until 10 a.m. waktu Indonesia bagian Barat. Kita seseruan yuk pagi hari ini dengan lagu-lagu enak. Gue masih akan siaran sendiri. Ovi ada kerjaan nih, good friend. Jadi gak masalah, kita hadirkan keseruan di pagi hari ini. Lagu-lagu tahun 90-an, lagu-lagu tahun 2000-an akan kita kumandangkan menemani pagi hari lo yang mungkin sudah ada di dalam perjalanan. Mungkin juga pagi hari ini lo lagi di tengah persiapan untuk menuju tempat beraktivitas, masih di rumah, atau bahkan lagi dengerin di rumah sambil menyiapkan sarapan di pagi hari. Sarapan apa pagi ini? Ada cerita apa yang mungkin bisa di-share ke Delta FM? Boleh dong mampir ke WhatsApp-nya kita 0811 8878991, itu nomor WhatsApp-nya Delta FM. Boleh juga mampir ke Instagram gue @danargumilang sambil mungkin bisa request lagu, diceritain juga gimana kondisi jalanan pagi hari ini. Asoy banget deh, ada yang udah siap banget tuh juga mengudara di sebelah. Si Danang bener-bener ya. Ya namanya juga radio tetanggaan ya, good friend ya. Kita bisa berbagi ceria, berbagi teriakan dari masing-masing radio. Well anyway, sit back, relax and enjoy all the show up until 10 a.m. Jakarta time. Buat teman-teman yang mau request, mampir ke WhatsApp-nya kita atau mampir ke Instagram gue @danargumilang. Delta Kids juga bolehlah mampir ke sini absen. Aku sudah melihat beberapa nama yang sudah hadir. Nanti kita hadirkan, kita kumandangkan pagi hari ini. But until then, kita akan puterin lagu yang satu ini. One of my favorite. This is Arrested Development with Honeymoon Day.

0: teman-teman untuk yang terus bergerak. Ku persembahkan Nirwana dari Almen, menyapa Jakarta, Bandung, Semarang, Yogyakarta, Medan, Makassar, Manado. Danar Gumilang hari ini siarannya sendirian. Iya Kang Hendy, terima kasih banyak. Katanya semangat siaran sendiri. Gimana Arca Manik Antapani kondisi pagi hari ini? Apakah sudah mulai tiarap, sudah mulai padat merayap, atau masih aman aja? Masih menikmati Arca Manik Antapani dengan kondisi Bandung yang gimana? Apakah baik-baik saja? Atau justru malah pagi hari ini makin agak memanas karena di hari Minggu kemarin ada berita yang mungkin bikin Bobotoh tuh jadi apa ya, kecewa terhadap satu hal yang kejadian. Jadi tadi pas gue nyampe ke kantor, gue kan memang sebenarnya bola cuma tahu aja, gak ngedalemin banget. Terus semalam sempat ngeliat ada satu berita, Ibnu Jamil ya kalau gak salah, jadi bikin konten gitu. Terus gue ngeliat what is really happening. Terus pas lagi gue nyampe kantor udah ada Fawas. Dan gue nanya, Was, itu ada cerita gimana? Was, coba hadir.
1: Halo.
0: pingin tahu. Jadi memang dari as far that I know, ini ada satu kejadian yang memang sangat disayangkan terjadi di daerah Batang ya, di rest area kemarin itu ya, Was ya.
1: Betul.
0: Jadi gimana sih sebenarnya, Was, ceritanya? Maksudnya apa yang terjadi ini? Ini bukan pemain intinya Persib kan ya, setahu gue?
1: Bukan, pemain mudanya. Jadi yang masih U18.
0: U18. Under 18
1: tahun.
0: Jadi memang ini pemain-pemain usia 18 tahun terus kena. Ini kenapa? Maksudnya kenapa di Batang? Ini sama orang yang ada di daerah Batang, supporter di mana? Jawa Tengah.
1: Kebetulan tadi abis baca beritanya, jadi kejadiannya itu emang di Batang. Mm-mm. Cuma masalahnya itu berasal dari supporter Jakarta.
0: The Jack.
1: Jack, iya.
0: Astaga.
1: Jadi gitu.
0: Jadi ya, memang sebenarnya ibaratnya si U18 ini nih abis tanding.
1: Abis tanding, iya.
0: Oh.
1: Tapi padahal yang tanding bukan Persija. Kayak Persija sama tim ini, Persija sama
0: paham, tim ini. Paham. Jadi sebenarnya gue sempat ngelihat ini juga tadi, good friend. Maksudnya apa sebenarnya yang sebenarnya terjadi? Jadi pas lagi gue ngelihat beritanya gitu ya. Jadi katanya si tim U18 ini nih lagi di daerah Batang, lagi di rest area. Lebih tepatnya di rest area kilometer 360 tol Batang Jawa Tengah. Terus di situ kayak ada supporternya Persib juga lagi datang ke situ, dan emang ada orang-orang yang kayak ibaratnya lagi nongkrong nanya lu dari mana dan segala macem. Terus katanya diprovokasi sampai akhirnya kejadian lah. Astagfirullah. Terus gue kayak kemarin ngerasa kayak gini-gini tuh, kenapa sih guys? Maksudnya semiliten itu oke, maksudnya adalah momen-momen di mana lu segitu sukanya. Tapi gue agak the point ketika Ibnu Jamil menyampaikan di videonya. Gue tuh ngerasa bener juga lagi. Maksudnya kayak ketika lu menjadi fans yang segitu fanatiknya, lu melakukan perundungan seperti ini, kan menurut gue salah satu perundungan loh. Ada orang yang sampai akhirnya terluka. Bahkan yang gue dapat infonya itu tuh adalah media officernya Persib U18, Pandu Persada. Ini Kang Pandu tuh ngalamin luka di bagian kepala dan wajah, termasuk pendarahan pada hidung. Dan gak tahu ya, kemarin ketika gue nonton, bener juga sefanatik-fanatiknya kita terhadap satu hal. Satu hal lah maksud gue, apapun itu. Misalnya kita lagi suka banget sama, lu adalah public figure nih Fawas, gue segitu sukanya sama Fawas, Fawas lagi ada masalah, gue ngebela Fawas banget. Nanti ketika gue kena masalah karena gue ngedukung Fawas, pas lagi Fawas ditanya, lu kenal Danar yang ngebela lo banget? Ya saya berterima kasih atas ada yang mendukung saya, tapi maksudnya ntar di ujung-ujungnya adalah dia adalah oknum. Ya kan lo bete juga ya, ketika gue udah ngebela lo banget, ujung-ujungnya malah dibilangnya adalah oknum gitu ya. Tapi ya, gue berharap ini bisa segera berakhir lah kondisi-kondisi kayak gini. Pada saat beberapa waktu lalu pun juga ketika ada cerita seperti ini di Jakarta, pihak-pihak dari klubnya itu pun juga menyampaikan bahwa, hai guys, ayo kita main suportif, jangan sampai ada tersulut dengan yang namanya provokasi-provokasi yang ada.
1: Betul.
0: Bahkan dari klubnya sendiri udah ngomongin kayak gitu. Jadi ayolah bareng sama teman-teman semuanya, diakhirin lah yang namanya apa ya, sebuah sportsmanship yang ada. Kan bukan cuma ada di lapangan, tapi juga dari pendukung-pendukungnya, enggak sih Mas?
1: Iya, karena namanya bola itu sebenarnya rivalitas itu 90 menit aja.
0: Exactly.
1: Udah sisanya biasa aja.
0: Benar.
1: Jangan sampai yang kekerasan gitu.
0: Iya, bahkan enggak tahu ya, menurut gua kalaupun nanti ibaratnya lo lagi main di tongkrongan gitu ya, si pemain bolanya ini pun juga mungkin bisa temenan juga sama si
1: bisa.
0: Yang jadi rival di lapangan. Maksudnya di lapangan rival, tapi ketika di luar lapangan ya udah bro-bro aja gitu kan.
1: Biasa aja, apalagi dipanggil timnas.
0: Nah, itu dah. Maksudnya kemarin ketika gua dapat poinnya juga dari in social media yang gue baca gitu, yang gue tonton, balik lagi gue nonton dari Ibnu Jamil gitu ya. Selamat pagi Kang Ibnu Jamil kalau misalnya mendengarkan. Jadi memang ini masih U18, si anak-anak ini bisa menjadi bukan korban, maksudnya nanti kedepannya bisa jadi bintangnya. Kalau misalnya di sekarang ini lo mentalnya dijatohin karena menemukan orang-orang yang seperti itu, membuat mereka mentalnya jadi keganggu, ya maksudnya bisa jadi kedepannya justru malah membuat dia akhirnya mundur. Gak menutup kemungkinan dong, kayak ternyata kayak gini, ya udahlah. Maksudnya si potensi-potensi yang luar biasa ini jadi kehambat karena kondisi kayak gini. Hah, mudah-mudahan gak ada lagi lah ya yang kayak gini-gini. Mudah-mudahan yang baik-baik aja, kita yang happy-happy aja kalau lagi mendukung satu tim kedepannya gitu ya. Jangan sampai akhirnya mudah terprovokasi, karena memang ini adalah provokasi semata lah ya, menurut gua. Ya anyway, thank you banget loh Fawaz sudah ikut ngebantuin kita untuk ngomongin ini, hal-hal yang sebenarnya gak 100% gua paham. Tapi ya kalau kondisi kayak gini mau gak mau kan memang harus dibahas ya, good friend. Beberapa waktu yang lalu pun juga gua sempat ngeliat tentang bully-bulian yang terjadi di Bandung. Allahu Akbar Kabiro. Gue nggak tahu ya, ini harus dimulai dari mana, karena menurut gue, apakah memang yang diurgensikan itu adalah mengenai akhlak dan juga perilaku anak-anak dibandingkan makan bergizi gratis? Menurut gue ini harus menjadi sebuah hal yang memang harus diperhatikan juga oleh pemerintah menurut gue. Kemarin pun juga sempat ngelihat ada anak kecil ngelakuin perundungan sampai ada yang meninggal dunia, itu kayak Allah. Terus kemarin sempat ngeliat beberapa bullying-bullying yang ada di kampus, terus ada di sekolah dan lain sebagainya. Ini kayaknya harus benar-benar menjadi PR bersama ya buat semuanya, good friend. Anyway, buat teman-teman yang sudah bergabung di WhatsApp-nya Delta FM, kita akan hadirkan sebentar lagi ya voice note-nya. Udah ngeliat ada Kinara, selamat pagi, Augie. Terus juga ada Benji, selamat pagi. Ramai sekali nih teman-teman yang sudah hadir di sini. Nanti kita putarkan voice note-nya. Silakan buat teman-teman yang mau mampir ke WhatsApp-nya Delta FM 0811-887-8991. Gua pun juga lagi live di TikTok pribadi gue, karena mungkin sekitar jam 7-an kita akan live di TikTok-nya Delta FM. Jadi buat teman-teman semua yang mau request, mau menyapa, mau absen, silakan mampir ke TikTok gue @denergumilang, atau bisa ke WhatsApp-nya kita 0811-887-8991.

0: dan Astri Ovi masih nemenin kamu kok. Di sini aja ya.
1: Good Mood Club, cuma di Delta, teman untuk yang terus bergerak.

0: out. Aduh, gue tuh suka banget sama lagu ini loh. I don't know why. Thank you banget Andri, selamat pagi. Yang lagi di dalam perjalanan baru aja keluar komplek. Selamat siaran Danar, terima kasih banyak. Mau dengerin lagunya Justin Timberlake yang Senyorita. Selamat pagi juga buat Tia yang hadir di live TikTok gue. Katanya mau dengerin lagu yang bikin semangat dong. Terus gue bilang, mau lagu yang bikin semangat ya. Judulnya Invoice Cair. Atau udah ditransfer. Aduh. Selamat pagi buat teman-teman yang baru saja bergabung. Dani Mulia, Andika, Hendrik Zega hadir di live TikTok gue. Oki yang menyapa dari Batam. Kemarin Batam sempat blackout ya, sempat mati total di sana. Bahkan sempat ngelihat beberapa sosial media yang menginformasikan blackoutnya ini bahkan sampai di mall Good Friend. Dan sekarang udah aman katanya, air, lampu, dan juga listrik. Lampu dan listrik gimana ceritanya sih? Air, listrik sama apa gitu? Tadi Oki bilang udah aman sekarang. Good to hear. Selamat pagi juga Novaris Lender bareng Ovi. Harusnya siarannya bareng sama Ovi, tapi memang 3 hari ini, jadi memang dari kemarin, hari ini dan besok Ovi tuh izin siaran. Jadi aku siarannya sendirian. Gak apa-apa ya, kita siarannya sendiri. Mudah-mudahan tetap bisa menghibur teman-teman semuanya, menghadirkan lagu-lagu yang at least bisa ikut bernyanyi bersama teman-teman millennialsku, Gen Z senior yang mendengarkan pagi hari ini. Mudah-mudahan bisa kita mainin lagu-lagu yang bikin nyaman di pagi hari. Mau request boleh, kasih tahu aja lewat sosial media gue. Gue kebetulan lagi live di TikTok pribadi gue @danargumilang. Lo bisa mampir di situ, kasih tahu lagu apa yang pingin lo dengar, sambil lo juga bisa mampir ke WhatsApp-nya kita di 0811-8878-991. Andri Gunawan Su, terima kasih banyak sudah ikut merespon tadi tentang apa yang gue hadirkan, pandangan gue di pagi hari mengenai apa yang lagi terjadi di tanah air, mengenai anak-anak yang iya gak tahu ya, maksudnya tingkah lakunya. Oke. Perundungan menurut gue dari dulu tuh udah ada gitu. Cuma memang sekarang kan makin bisa terlihat karena adanya sosial media ya gak sih Good Friend. Tapi balik lagi, karena memang udah ada sosial media, harusnya sih orang-orang tuh semakin paham bahwa tindakan gue ini akan dilihat banyak orang. Ini justru malah makin happy untuk melakukan itu. Kemarin ada satu video, gue gedek banget nontonnya, tapi gue lupa down tentang si video ini. Jadi kondisinya tuh ada, lo kayak tahu torrent kan? Jadi torrentnya ini bentukannya tuh kayak kebalik gitu tuh Good Friend. Nah, ada satu anak perempuan dimasukin ke dalam torrent itu, terus teman-temannya cowok-cowok pada ketawa-ketawa nutup torrentnya dari samping. Gue kayak ngelihatnya, bro, maksud gue, lo ketawa-ketawa kayak gitu, it's part of bullying menurut gue gitu. Jadi ayolah, kayak gimana caranya ya Good Friend ya, untuk bisa mengurangi atau bahkan menghilangkan yang namanya bullying. Ya kalau hilang 100% gue yakin gak akan bisa hilang 100%, tapi at least berkuranglah bullying-bullying seperti ini. Ya kalau tadi Andri bilang harus dimulai dari lingkungan terkecil, keluarga dan di rumah, gue setuju. Tapi mungkin tempat-tempat kayak institusi mereka berdiri, sekolah, kampus dan lain sebagainya juga memang harus lebih aware lah terhadap hal-hal seperti ini ya. Well anyway, ngomongin tentang keseruan di pagi hari di Good Mood Club, banyak juga Delta Kids yang sudah hadir. Selamat pagi, Kakak Danner sudah hadir di sini untuk memutarkan voice note dari Delta Kids yang ada Benji. Selamat pagi Benji.
1: Selamat pagi Om Danner.
0: Halo.
1: Siarannya hari ini sendiri ya.
0: Iya nih.
1: Om Danner, semangat ya walaupun siarannya sendiri.
0: Terima kasih Benji.
1: Ini aku Benji. Aku sedang dalam perjalanan ke sekolah. Aku juga hari ini ada pramuka. Aku juga sembari mau request lagu Melompat Lebih Tinggi dari Shalom 7. Terima kasih, dadah Delta FM teman untuk yang terus bergerak.
0: Terima kasih Benji. Nanti coba dicek ya Melompat Lebih Tingginya dari Shalom 7. Mudah-mudahan bisa kita hadirkan untuk nemenin Benji yang lagi dalam perjalanan ke sekolah. Selain Benji, ada Kinara. Selamat pagi Kinara.
2: Pagi, Kinar.
0: Halo.
2: Ini aku Kinara, meskipun gak ada Tante Ovi, semangat siarannya ya Om.
0: Terima kasih Kinara.
2: Hari ini hari Selasa, aku senang karena bakal makan siang khusus si Salmon.
0: Oh enaknya.
2: Om, aku mau request lagunya Grand Friendly apa aja deh. Terus aku mau pantun, kasih cakep ya Om.
0: Oke deh.
2: Bikin telur dadar untuk sarapan.
0: Cakep.
2: Buatan ibu sungguh enak.
0: Artinya
2: Delta FM untuk teman yang terus bergerak.
0: Gemes banget dibikinin pantun pagi-pagi sama Kinara. Luar biasa, mau dengerin lagunya Glenn Fredly yang apa aja. Oke, Abraham selamat pagi. Mau dengerin lagunya Celine Dion yang I Surrender. Gue coba cek ya, mudah-mudahan sih ada di banking song kita. Oke, tadi ada Kinara, ada Benji, yang satu ini dari Bandung. Selamat pagi.
3: Selamat pagi, Bunda Nanda Tante
0: Ovi. Wah, Ogi suaranya.
3: Ogi dari Bandung.
0: Kayaknya masih ngantuk.
3: Kemarin
0: nih. Apa tuh?
3: Sampai sekolah, kenapa tidak diputerin Bunda Nanda Tante Ovi?
0: Apa, Ogi?
3: By the way,
0: saat
3: sekolah pelajarannya adalah
0: apa tuh?
3: Bahasa Indonesia, seni budaya dan prakarya dan PJO.
0: PJO, oke. Okay.
3: Atau pendidikan jasmani, olahraga dan kesehatan.
0: Dan kesehatan.
3: Pulang sekolah nanti aku les Inggris.
0: Apalagi?
3: Oh iya, aku pengen mau request lagu.
0: Request lagu apa tuh?
3: Set Fire to the Rain dari Adele.
0: Ah, oke. Okay. Set Fire to the Rain dari Adele. Tante. Siap.
3: Semangat juga good friends dan coba Delta. Good club cuma di Delta.
0: Apa?
3: Teman untuk Delta. Delta
0: terus bergerak. Ujung-ujungnya kenapa jadinya bisik-bisik Ogi? Nanti coba kita cek ya, Set Fire to the Rain-nya. Terima kasih banyak nih buat teman-teman juga yang sudah bergabung di WhatsApp-nya kita. Selamat pagi juga buat yang sudah hadir di live TikTok gue dan Danar Gumilang. Ada yang pingin dengerin lagunya Heart to Heart, hi. Ada Fizi, selamat pagi. Philly, good morning. Riz Nauli, selamat pagi. Beyond Your Dream, Healthy Happy, selamat pagi. Sambil bermacetan, lihat live TikTok-nya Delta. Selamat pagi buat teman-teman semua yang udah kena macet. Kena macetnya di daerah mana? Pingin tahu dong kita. Siapa tahu ini jadi satu informasi juga buat teman-teman yang lagi di dalam perjalanan mau ngelewatin tempat yang akan lo sedang lo lalui sekarang ini. Bisa jadi kayak, oh ternyata di daerah situ macet, mungkin bisa ada daerah lain yang dilalui, walaupun memang sudah ada yang namanya maps gitu kan ya, yang bisa membantu kita dalam berkendara. Ya kadang yang kayak gini-gini juga bikin happy untuk tahu secara langsung real life dari teman-teman yang melintasi daerah tersebut gimana kondisi jalannya. 0811-887-8991 itu WhatsApp-nya kita, atau bisa mampir ke TikTok gue @danargumilang ya. In the meantime, kita puterin dulu lagu yang di request sama Benji dari Bogor, pengen dengerin lagunya Shiloh 7. Ini dia, Melompat Lebih Tinggi. Enjoy!

0: HP terbaru udah keluar nih. Beli ah.
1: Lah, bukannya lu baru beli handphone baru bulan lalu?
0: Iya, tapi ini ada yang baru lagi. Gue harus beli.
1: Ya elah, FOMO amat sih lu. Speknya juga sama sama HP lu. Buat apaan lu beli yang baru coba?
0: Iya sih, tapi ya gengsi lah. HP gue harus HP yang paling baru.
1: Repot banget hidup lu, sumpah.
2: Aduh, jangan ditiru good friend. Ini sih bikin finansial kamu pasti jebol. Boleh kok beli, tapi harus ingat sesuai budget dan fungsinya ya. Pesan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Delta FM. Teman untuk yang terus bergerak. Saatnya Delta Traffic yang didukung oleh Book Cabin. Lebih mudah dengan Book Cabin.
3: Hai, selamat pagi good friend. Sekarang saatnya saya, Ces Aditya, di Delta Traffic. Buat good friend yang ada di Jakarta, kondisi lalu lintas di Tol Cawang yang mengarah ke Tebet terpantau padat, sementara kondisi lalu lintas di Tol Cengkareng yang mengarah ke Cawang terpantau lancar. Dan lokasi lain, kondisi lalu lintas di Tol Buaran Indah yang mengarah ke Tanah Tinggi terpantau lancar. Sekian dulu Delta Traffic kali ini good friend. Keseruan lainnya kita balik lagi yuk ke Good Mood Club bersama Astriovi dan Danar Gumilang.
2: Delta Traffic, cuma di Delta, teman untuk yang terus bergerak. Yang didukung oleh Book Cabin. Lebih mudah dengan Book Cabin. Kita bikin pagi ini makin serius bareng Danar Gumilang dan Astriovi. Good Mood Club, cuma di Delta, teman untuk yang terus bergerak.
4: Gasm 펴고 나와 바라 좀 TRF

0: Delta FM, teman untuk yang terus bergerak. Masih di Good Mood Club bareng gue Danar Gumilang. Ada Dani yang bilang kasihan sendirian. Siarannya memang sendirian, tapi ada madel-madel di sini yang menemani gue sedari awal opening di pagi hari. Ada Nina yang baru aja jam in. Oh, jam innya huhu kak kira-kira. Izin jam in kak huhu. Ada magang Delta yang baru dari Politeknik Negeri Jakarta. Terus juga ada Fawas yang memang sudah bergabung bareng sama kita dari 2000 sebelum Masehi ya, Fawas di sini ya. Luar biasa loh dia. Ada juga model-model yang lain. Terima kasih banyak buat yang sudah hadir di sini. Hendrik Zega, Glenka, good morning. Lama tidak bertemu dan menyapa Glenka nih yang hadir di live TikTok gue. Ada Delta Priyatono, selamat pagi dan Clouds, good morning. Terus juga ada Ardi dari Semarang, absen. Kei Adityani, good morning. Terima kasih banyak sudah menyapa. Ada Fili, terima kasih banyak sudah bergabung. Lagi live juga di TikToknya Delta FM. Good morning semuanya. Halo. Coba sapa pagi dari mana nih ngedengerinnya. Sambil ikutan request juga boleh. Masih ada di jam-jam awal. Jadi monggo, monggo, monggo. Kita tunggu nih teman-teman yang mau request lagu apa yang pengen didengar. Silakan mampir ke sosial media kita ya. Sambil ngelihat juga tadi ada beberapa yang juga sudah bergabung di WhatsApp-nya kita. Ada voice note yang sudah masuk. Coba kita putarkan ah voice note yang hadir. Selamat pagi. Yang satu ini datang dari mana nih?
1: Selamat pagi Om Danar.
0: Good morning.
1: Aku Taufik.
0: Hi.
1: Aku bersekolah.
0: Bercanda lo Taufik.
1: Di SD Negeri Embong 1. Lo
0: stop di situ Taufik
1: aku
0: ya.
1: Aku 6 lo. Tahun 1990. SD Negeri Embong 1 ada di Jalan Naripan dan Embong.
0: Stop ya.
1: Sekarang udah jadi ruko lo Om. Kalau boleh request, aku request lagu Ungu. Kalau bisa jauh ya. Kalau nggak bisa nggak apa-apa. Delta FM, histrenak, teman yang untuk terus bergerak.
0: Dadah. Lo stop di situ Taufik, lek-lekan lo masih kedengeran udah kelahiran dari zaman-zaman purbakala, lo diam ya. Kebetulan yang satu ini dari DP Picture-nya aja udah menggunakan ini kayak ibaratnya odong-odong yang ada di mall, good friend. Lo paham kan maksud gue odong-odong di mall? Ya yang bentukannya singa-singa gitu, yang bareng-bareng di Zoom Move dan lain sebagainya. Eh gue nyebut brand lagi. Selamat pagi Mbak Eka, hi, good morning. Katanya absen karena anak-anak pada sakit, jadi sibuk urus anak-anak dulu dan harus semangat sendirian. Aduh, terima kasih banyak Mbak Eka, semangat juga ya. Semoga anak-anak lekas pulih, lekas sembuh. Mbak Eka pun juga jaga kesehatan dan juga keluarga di rumah, semoga lekas pulih. Terima kasih banyak sudah ikut absen pagi ini di live TikToknya Delta FM. Maedon, good morning dari Jakarta Utara sudah bergabung. Terima kasih banyak nih buat request-request yang juga sudah dihadirkan pagi hari ini. Temani aku di pagi hari ini karena Ovi lagi izin siaran sampai besok, ada kerjaan yang gak bisa ditinggalin. Sambil kita muterin lagu-lagu enak, gue tuh kemarin sambil scrolling dan gue nge-repost ini tuh di Instagram gue, good friend. Gue merepost ini karena memang gue melihat di mata kepala gue sendiri. Karena memang gue memang tinggal di daerah selatan gitu ya. Ada satu wilayah yang memang selalu gue lewatin kalau misalnya gue mau pergi ke daerah Pondok Indah. Aduh namanya apa sih, pokoknya daerah Cipete situ lah. Jadi gue masuk ke daerah Cipete situ yang keluar-keluar nanti di, kalau misalnya lo anak wilayah Jakarta Selatan tau lah, keluaran yang di stasiun MRT. Bukan, stasiun MRT yang Haji Nawi. Keluar Haji Nawi, betul. Nah yang Haji Nawi kan biasanya kalau keluar Haji Nawi, lo belok ke kanan, belok ke kiri, langsung masuk tuh ke nanti ujung-ujungnya adalah Pondok Indah gitu kan. Nah sebelum lo keluar dari jalanan itu tuh, di sebelah kanan itu tuh ada SD. Gue tahu banget dulu SD-nya kayak gimana. Karena memang di depan SD itu ada satu kayak ibaratnya warung tenda yang tiap malam, I don't know why, gue belum pernah nyobain, tapi selalu rame. Nah, yang bikin gue

pelit yang sering diomongin sama Ovi tuh ya, IB apalagi tuh. Apalagi sih ada IB, ada ya gitu-gitulah pokoknya lah, gua kelihatannya kayak wow. Dan memang dari yang gua baca juga nih di salah satu pemberitaan di Kompas TV, sorry di kompas.com, ada dua sekolah yang sebenarnya bukan bangunan baru, dibangun dari nol, SDN 05 Pekayon yang udah berdiri dari tahun 72, good friend. Dan ternyata gak cuma itu yang dikunjungi oleh Bapak Pramono Anung, ada SMPN 91 Jakarta yang sudah berdiri dari tahun 62. Jadi bangunan sekolah yang usianya puluhan tahun ini dapat pembaruan besar. Jadi setelah revitalisasi, kedua sekolah tersebut memiliki total 51 ruang kelas dengan fasilitas modern, mulai dari lift, papan tulis digital, laboratorium, perpustakaan, sampai musola. Keren ya? Gue tadi ngeliat video dan juga fotonya aja, menurut gue keren banget loh. Luar biasa banget. Ih, kalau dari ngeliat komentar-komentarnya, salah satunya ada temen gue yang ikut berkomentar di situ. Salah satu yang bikin happy menjadi warga Jakarta adalah ketika pajak yang digunakan sesuai dengan apa yang menjadi prioritasnya. Iya gak sih? Ya mudah-mudahan wilayah-wilayah yang lain atau daerah-daerah yang lain juga bisa ikut menghadirkan sebuah sisi yang baik juga, memanfaatkan pajak yang diberikan oleh masyarakat ke hal yang baik. Karena memang ya, selain memang kita bayar pajak, kita pun juga pingin ya pemanfaatannya tepat guna. Setuju gak sih, good friend?